kelas 2 Banjarmasin, perwakilan PT Pelindo Subregional Kalimantan, serta para warga binaan. Bantuan sarana kegiatan produktif disalurkan sebagai bentuk dukungan terhadap program pembinaan dan pemberdayaan di dalam lapas. Yamin juga memadahkan tantangan nanggana warga binaan kada hanya menjalani masa pidana, tetapi bagaimana bubuhannya diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas. Menurutnya, stigma soal sosial kerap membuat mantan narapidana kesulitan memperoleh pekerjaan dan kesempatan hidup nang layak. Bubuhannya harus kembali diterima masyarakat, terus kada hanya terus dihakimi oleh masa lalunya. Karena itu pembinaan dan keterampilan kerja menjadi penting agar setelah keluar bubuhannya punya kemampuan gasan hidup mandiri. Lebih lanjut, Sidin menilai pembinaan berbasis keterampilan menjadi langkah nang penting gasan menekan resiko warga binaan kembali terjerumus dalam tindakan kriminal. Pemerintah Kota Banjarmasin juga membuka peluang kolaborasi pengelolaan sampah nang nantinya dapat melibatkan warga binaan sebagai bagian dari aktivitas produktif dan pembinaan sosial. Menurut Yamin, gagasan yang itu muncul setelah adanya pembahasan bersama pihak lapas terkait rencana pengelolaan dan pemilahan sampah di Kota Banjarmasin. Bahkan pemerintah berharap tempat pemrosesan akhir basiri dapat kembali difungsikan agar program yang itu berjalan maksimal dan memberi manfaat yang lebih luas gasan masyarakat. Demikian kabar perompet pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di kabar perompet pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar, dan Sanak Pro 4. Masih di Serambi Banuan pagi hari ini, edisi hari Rabu, tepatnya 20 Mei 2026 nih, dan Sanak Pro 4. Masih bermanip yang seberataan, dan kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik dan info-info menarik seputar Kalimantan Selatan yang kami infokan gasan bubuhan pian di mana saja berada. Tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz, Promot FM, suara budaya Banjar.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat

0: adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Promo TFM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Pro 4 masih di Serambi Banua pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik. Ya, di sana tepat hari ini di 20 Mei 2026. Ini merupakan hari kebangkitan nasional nih, diperingati di setiap 20 Mei. Dan ini menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa Indonesia nih. Pada 2026 nih, di sana peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ini mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dikutip dari pedoman identitas visual Hari Kebangkitan Nasional ke-118, tema tersebut ini dipilih untuk menegaskan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Tema ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global. Logo Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini dirancang dengan pendekatan digital dan futuristik. Desain tersebut mencerminkan semangat inovasi, kemajuan teknologi, serta nilai nasionalisme yang menjadi fondasi masa depan Indonesia. Elemen angka 118 nih, pada logo ini menunjukkan usia peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini. Angka tersebut ini dipadukan dengan simbol elang yang melambangkan kekuatan, keberanian, kewibawaan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, dan sana, terdapat unsur tunas atau daun yang mempresentasikan harapan, pertumbuhan, regenerasi, dan masa depan bangsa yang terus berkembang tentunya. Sementara warna biru pada logo melambangkan kepercayaan, persatuan, kemajuan, dan perkembangan teknologi. Dalam konteks modern, tantangan nasional tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan wilayah, tetapi juga menyangkut kedaulatan informasi dan juga transformasi digital tentunya. Karena itu nih, dan sana semangat Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini menekankan pentingnya inovasi dan juga kemampuan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis. Tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini menjadi ajakan bagi generasi muda, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas serta literasi teknologi. Pemuda dipandang sebagai motor penggerak pembangunan sekaligus penerus nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Suku Dayak merupakan suku terbesar dan terbanyak populasinya yang mendiami Pulau Kalimantan. Ada banyak macam suku Dayak hidup di Kalimantan. Kebudayaan mereka pun beragam. Di antaranya adalah kebudayaan warga Dayak Meratus yang hidup di Dusun Niluyan, Desa Haruyan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

0: Aruh Bakatun adalah pesta perkawinan adat dalam masyarakat Dayak, penganut agama Kaharingan yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, aruh artinya pesta, sedangkan bakatun kata dasarnya adalah katun yang berarti kawin.
1: Ritual aruh bakatun diawali dengan makan bersama para tamu yang hadir. Setelah itu, istirahat sebentar dan disambung lagi dengan acara baruji yang dilakukan oleh dua orang kepercayaan.
2: Karena orang gua sulit kehidupan tangakan, orang gua soleh debarisan di pajodoan, enjam nyawa teh mangatonakan.
0: Satu orang ditunjuk oleh pihak mempelai pria dan satu orang lagi ditunjuk oleh mempelai wanita sebagai perwakilan mereka masing-masing dan disaksikan oleh penghulu adat, para tamu serta keluarga kedua calon mempelai. Dalam baruji, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita keduanya tidak dihadirkan. Baruji dimulai dengan tawar-menawar harga dengan cara berpantun dan menggunakan tahil. Tahil adalah kumpulan beberapa batang lidi yang diikat menjadi satu. Tahil dipakai sebagai pengganti uang sementara dan memiliki besaran harga yang sebelumnya sudah disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya satu tahil sama dengan 1 juta atau 10 juta.
1: Setelah selesai tawar-menawar mahal, maka pihak mempelai pria wajib menyediakan uang tunai sebesar

0: Bandinya mata unak kita boleh apa? Mata unak teh bandung kainnya.
1: Setelah ada kesepakatan besaran harga mahar, maka tawar-menawar mahar pun dinyatakan selesai. Selanjutnya pihak mempelai pria wajib menyerahkan uang tunai sebesar harga yang sudah disepakati, dan penghulu adat akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkara mereka kepada hukum adat secara ikhlas. Apabila keduanya sudah menyerah pada hukum adat, maka penghulu akan menjatuhkan vonis atau menetapkan hukum, dan pernikahan pun dinyatakan sah. Namun apabila dalam tawar-menawar harga mahar tidak ada kesepakatan, maka penghulu adat akan mengambil kebijakan. Kalau sudah demikian, biasanya kedua belah pihak setuju dan menyerah pada hukum adat, maka pernikahan pun dinyatakan sah oleh penghulu adat.
2: Jangan mancan cukup pertahunan kamu sini. Ini sambut diterima isa bentar jujurannya
3: semangatnya jujurannya
2: alih jadi mencucak ke bawah sambut kursi tidak di dinding raja betarang ke dinding raja bersambut
3: bilangnya dia
2: benar ada sangka ada mencancu kepertahunan kamu sinan ada sangka aku juga ada babarnya kisah-kisahnya jadi diterima isa. Nah bentar jujurannya semangatnya
4: enak pengalar
3: dimakan. Dimakan ya, kan.
2: Kurang.

penghulu adat yang merangkap sebagai belian akan bermamang sambil bertandik di depan kedua pengantin dengan diiringi bunyi tabuhan gendang dan gemercik bunyi gelang hiang. Ini tujuannya untuk memberkati dan minta restu kepada para dewa dan leluhur mereka, memberi petuah dan nasihat, serta mendoakan kedua pengantin agar nantinya mendapat kebahagiaan, kesuksesan, dan beroleh keturunan yang baik. Aruh Bakatun akan berakhir setelah penghulu adat menyisir rambut kedua pengantin dengan menggunakan ceker ayam yang sebelumnya sudah dicelup ke dalam minyak kelapa.

Arubakatun merupakan pelestarian tradisi. Oleh karena itu, mempraktekkan perkawinan adat ini secara tidak langsung merupakan salah satu upaya dalam melestarikan tradisi leluhur. Adanya upacara adat perkawinan ini membuktikan bahwa kehidupan orang Dayak Meratus sudah memiliki struktur kehidupan yang cukup teratur. Hal ini menegaskan betapa kayanya adat dan tradisi Dayak Meratus.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat masih di Serambi Bandung pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu Kalimantan Selatan hingga pukul 9 nanti ini. Dan ulun ingatkan juga gesan bubuan pian seberatan jangan kada ingat, tepat jam 9 nanti kita ada di Pandiran Bais Sukan untuk edisi hari ini. Kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik tentunya di Pandiran Bais Sukan di pagi hari ini. Dan kali ini Pandiran Bais Sukan nih kita akan bahas mengenai apa nih Dang Sana. Pagi ini kita akan bahas mengenai indahnya bermain musik ensemble. Nah, jangan kada ingat nih Dang Sana Perompat Pandiran Bais Sukan hari ini tentunya. Tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

Kabar promot bersama Ulun Helda, pemerintah Kota Banjarmasin mulai mempersiapkan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR bersama Wakil Wali Kota Ananda, Ketua TPPKK Nelly Listriani, serta PLT Skari, Sekretaris Daerah, Doli Sahbana memimpin langsung rapat besar persiapan peringatan setelah milenium Kota 1000 Sungai. Rapat yang dihadiri seluruh SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin itu membahas berbagai hal penting, mulai dari pembentukan kepanitiaan, konsep kegiatan, hingga kesiapan teknis pelaksanaan agenda besar yang akan digelar dalam momentum bersejarah. Nah itu, dalam arahannya, Wali Kota Yamin HR menegaskan bahwa usia 500 tahun Kota Banjarmasin kada sekedar seremoni. Bukan sekedar seremoni biasa, melainkan tonggak sejarah besar yang harus dipersiapkan secara serius, selanjutnya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Momentum 500 tahun Kota Banjarmasin yang ini adalah sejarah yang besar. Persiapannya juga harus matang, profesional, lawan juga melibatkan seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat. Sidin juga hendak seluruh SKPD bergerak bersama, lawan bersinergi agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan sukses. Sidin juga meminta seluruh kepala SKPD tidak hanya bekerja sendiri-sendiri dan mampu mengambil peran strategis sesuai dengan bidang masing-masing. Tujuannya agar tercipta perayaan yang meriah namun tetap terorganisir dengan baik. Demikian kabar perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa lagi di kabar perompat selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

Indiran Bayi Sukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Pandiran Bayi Sukan, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan senang Pro 4 kita jumpa lagi di Pandiran Bayi Sukan. Edisi pagi hari ini, hari Rabu, tepatnya di 20 Mei 2026. Dan tentunya Rang Sanang Pro 4, di pagi hari ini kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik nih. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai indahnya bermain musik ensemble. Bagaimana nih indahnya musik ensemble? Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber kita di pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan. Kita ditemani dengan Bapak Haji Sabransah MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dan beliau ini juga alumnus Akademi Musik Indonesia.
2: Betul.
1: Ya, bagaimana kabarnya Bapak pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat baik. Semoga dan sanak perawat seberataan yang mendengarkan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan baik, sehat walafiat seberataan lah Bapak lah.
2: Iya,
1: ya, amin. Oke, topik kita pada pagi hari ini yaitu indahnya bermain musik ensemble. Nah, musik ensemble ini bagaimana nih? Mungkin untuk orang-orang awam yang tidak memahami itu sendiri, ini bagaimana? Penasaran mungkin ya Bapak ya. Tapi sebelumnya nih, kita juga ingin mengajak anak-anak perompas seberataan nih Pak. Kalau ada anak bergabung atau anak yang betetakun pagi hari ini Pandiran Bayi Sukan, bisa juga di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09-539. Baik, langsung aja nih Pak. Musik ensemble, nah bagaimana nih? Atau apa nih musik ensemble ini sendiri?
2: Iya, terima kasih atas pertanyaan tentang ensemble, musik ensemble ya.
1: Ensemble.
2: Iya. Ensemble itu kalau kita terjemahkan ke bahasa umumnya, bahasa Indonesia, itu bermain musik bersama.
1: Bermain musik bersama.
2: Iya, jadi dalam satu wadah, misalnya ada pianika, ada suling, ada gitar, itu digabung bersama bermain membawakan sebuah lagu yang sudah di aransemen dan ditentukan suara 1, 2, dan 3-nya. Kalau perlu ditambah dengan vokal.
1: Vokalnya.
2: Tuh,
1: ya.
2: Jadi bermain bersama itu disebut dengan ensemble.
1: Ensemble. Jadi bermain bersama lah.
2: Iya.

0: sendiri. Mm-hmm. Nah kalau main bersama itu tadi seperti misalnya vokal grup, mm-hmm. nah itu kan tanpa ditulis, tanpa dibentuk partiturnya, mm-hmm. lalu kita bermain bersama, bernyanyi mm-hmm. bersama-sama mm-hmm. sesuai dengan kehendak hati dan tidak lepas dari konsep yang ada.
1: Mm-hmm.
0: Sedangkan ensemble mm-hmm. itu sudah ditentukan oleh si konduktor atau mm-hmm. seniman yang apa mm-hmm. yang aransemennya, ditentukan ada suara suling satu, mm-hmm. recorder satu, recorder dua, mm-hmm. kemudian pianika satu, pianika dua, kemudian ada gitar penggiring, mm-hmm. ada juga triangle yang teng.
1: Yeah.
0: Kenapa jadi harus ada indahnya dengan dilihat dengan judul sini mm-hmm. indahnya bermain musik ensemble? Karena di situ anak-anak ya, karena utamanya dulu kami pernah melatih pada ensemble musik ini antara musik antara SMP dan SMA dulu di mm-hmm. tahun 80 ke atas itu diperlombakan tingkat nasional
1: ya.
0: Iya. Sekolah di provinsi itu seleksi antara kabupaten, mm-hmm. kabupaten terpilih dikirim ke provinsi, nanti dilombakan lagi, setelah menang di provinsi baru mewakili provinsi ke tingkat nasional. Nah, mm-hmm. kenapa jadi indah di situ? Mm-hmm. Pemain musik di ensemble itu melatih kita untuk disiplin bermain, mm-hmm. karena tidak semaunya kita memainkan suling yang tidak ditentukan oleh si pembuat aransemen tadi.
1: Mm-hmm. Ya, sudah ada pembagiannya.
0: Ada pembagiannya. Mm-hmm. Di situ kalau kita diberi tugas hanya memainkan suling satu, ta, sampai di situ kita diberi tugas, mm-hmm. kita tidak boleh menyambung lagu itu dengan
1: yang lain lagi.
0: Yang lain, yang mungkin yang lain mm-hmm. yang sambungan itu tadi dimainkan oleh pemain musik. Mm-hmm. Atau alat musik yang lain.
1: Yang lain. Ada pembagiannya.
0: Ada pembagiannya.
1: Karena kalau anak hati, jadi kita kalah.
0: Dan
1: ada aturannya.
0: Di situ latih disiplin.
1: Mm-hmm.
0: Ada tanda-tanda tertentu di sini harus keras. Mm-hmm. Misalnya crescendo, mm-hmm. decrescendo. Crescendo itu perlu kita jelaskan. Crescendo mm-hmm. itu dari lembut ke kuat atau keras suaranya. Mm-hmm. Misalnya nah itu crescendo. Kalau decrescendo kebalikannya, kelembut.
1: Nah, dari kuat kelembut.
0: Iya, itu crescendo. Nah, si pemain musik di ensemble ini mm-hmm. dia harus mengerti masalah teori-teori musik seperti yang dicontohkan tadi. Kecepatan tempo juga ditentukan oleh si konduktor harus tepatnya mm-hmm. seperti ini. Tertentu ya, misalnya lagu ketetapan itu tidak boleh para anggota itu lebih cepat atau lebih lambat daripada mm-hmm. yang sudah ditentukan. Ya, jadi ada konduktor atau dirigen yang mengatur cepat lambatnya mm-hmm. lagu tersebut. Ya, itulah anak-anak yang bermain musik ensemble itu indahnya tadi kita dapat menjaga atau merasakan musik itu secara keseluruhan setelah kita merasa bermain bersama itu.
1: Jadi bisa lebih dirasakan lagi bagaimana musiknya. Karena ada pembagiannya tadi juga ya Pak ya. Jadi
0: betul.
1: Kita bisa mungkin emang harus mendengarkan ini supaya bisa menyatu ya kan Pak.
0: Iya betul.
1: Ya mungkin nih menurut Bapak nih, mengapa bermain ensemble ini sering dianggap lebih sulit katanya daripada bermain solo? Pasti kan kenapa itu sulit?
0: Bermain solo itu kan nggak ada aturan. Karena menurut persepsi beliau dia yang menyanyi solo itu di sini harus kuat dan mm-hmm. ekspresi improvnya juga itu dia yang menentukan mm-hmm. yang si solo tadi. Tetapi kalau main musik ensemble bersama tadi kita harus taat atau patuh kepada aturan yang sudah ditentukan di dalam partitur musik tadi yang ditentukan oleh si konduktor.
1: Harus pas tuh.
0: Iya, jadi di sini harus kuat di pada bagian tengahnya sama-sama kuat. Nah, di situ kita tidak boleh meniupnya lembut atau lemah. Nah, kita harus diulang lagi, harus sesuai dengan kehendak oleh si
1: dirigen tadi.
0: Iya.
1: Sudah ada aturannya, mm-hmm. kuatnya bagaimana.
0: Betul.
1: Ini yang bagiannya yang dimainkannya apa aja.

0: ada berapa aja, kada boleh lebih, kada boleh kurang. Betul. Harus pas
1: sesuai dengan
0: sesuai yang sudah ditentukan, sesuai bagiannya juga. Supaya ibaratnya itu jadi kalau sudah klop berataan, jadi satu kesatuan yang harmoni, yang sangat-sangat indah.
1: Itulah tentunya. Indah tentunya. Indahnya. Yang pada akhirnya yang kita kita dengarkan bersama. Karena saling apa, saling mengisi.
0: Saling mengisi. Makanya dari itu indahnya bermain musik ensemble malah.
1: Betul, betul. Memang pada sebagian orang menganggap bahwa main ensemble itu agak sulit. Karena apa? Karena dia susah untuk menjaga pada waktu kita masuk pada bagian bar atau
0: part yang mana?
1: Yang di mana harus masuknya. Nah, nanti kan di situ ada kode, di sini harus kita istirahat beberapa kamar atau bar, ada misalnya 6. Jadi kita menunggu, wah di sini habis ini giliran kita nih masuk nih. Nah, itu.
0: Jadi harus bujur-bujur menyimak, harus bujur-bujur mendengarkan.
1: Iya. Jadi, itu melatih kedisiplinan pribadi si pemain tadi.
0: Kalau begitu harus bujur-bujur disiplin. Kalau kada disiplin, keteteran nanti kelewat.
1: Kelewat dan tidak akan menyatu.
0: Tidak akan menyatu, tidak akan indah.
1: Tidak indah pada ujungnya.
0: Tidak akan indah pada ujungnya tuh. Tentunya nih Pak, apa saja nih jenis instrumen yang biasanya terlibat dan bagaimana juga cara menentukan siapa yang memainkan apa agar tidak saling tumpang tindih.
1: Betul.
0: Nih. Nah, itu bagaimana?
1: Sini
0: Pak?
1: Ada contoh ya. Di sini pada himne guru yang sudah diaransemen oleh Pak Asbi Yusuf. Di situ dibagi menurut jenis musik yang akan memainkan ensemble itu ya. Di situ recorder itu sulingnya, paham ya Bu ya? Ada suling yang untuk anak-anak sampai nah itu recorder. Kalau kita pada di sekolah itu disebut seruling ya,
0: seruling.
1: Iya, bukan seruling bambu yang
0: bukan,
1: untuk nandep,
0: ya, ada seruling kan.
1: Betul. Nah itu recorder namanya ya. Kalau di dalam ensemble itu disebut recorder, ada recorder 1, recorder 2. Kemudian ada pianika. Pianika itu Bu yang apa, alat musik seperti organ tapi yang ditiup.
0: Ditiup ya.
1: Nah, itu ya, pianika itu dibagi juga. Ada pianika 1, pianika 2. Suaranya beda tuh. Ada yang menekan akor do mi so cet. Ada juga suara 1. Suara 2 bermain bersama kemudian stop dia. Mungkin diisi lagi oleh recorder atau alat musik lain. Kemudian ada apa nih? Di sini kebetulan ada 3 unsur musik aja ya, recorder, pianika 1, pianika 2. Kemudian ada diisi oleh ditingkah oleh alat musik walaupun sederhana dan seperti triangle. Segitiga. Nah, itu apa fungsinya? Fungsinya itu untuk mengatur mat di tengah. Teng 2 3 teng. Nah, itu walaupun dia tugasnya seperti itu ya, tapi kalau digabung dengan alat musik lain itu mendapatkan keharmonisan yang menarik juga.
0: Harmonisan yang menarik.
1: Iya.
0: Tentunya. Jadi sangat menarik ya Pak ya, ini dari berbagai macam alat musik dengan berbagai macam part yang sudah dibagi sesuai aturannya. Semua juga harus menyimak betul-betul.
1: Betul.
0: Sehingga kalau sudah klop semuanya, indah pada akhirnya nih.
1: Betul. Ya, judulnya tadi ya, judulnya tadi
0: sesuai. Indahnya bermain musik ensemble, iya. Tentunya.
1: Di sini lagi ya. Saya tambahkan, ensemble itu juga tidak hanya beberapa alat musik yang kita mainkan bersama. Misalnya satu jenis alat musik juga bisa disebut dengan ensemble. Misalnya gitar, seluruh gitar misalnya ada penampilan 15 gitar atau 10 bermain bersama, itu juga disebut dengan ensemble musik, tapi khusus gitar.
0: Khusus gitar.
1: Tapi itu dibagi juga ada yang melodi, ada yang penggiring, dan ada juga yang meningkah. Meningkah ya apa maksudnya tuh? Gaya gerak.
0: Gaya,
1: Gerak daripada gitar itu sendiri.
0: Gitar itu sendiri. Yang penting itu harus ada pembagiannya, siap partnya, sehingga menghasilkan harmoni yang sangat indah.
1: Betul.
0: Tentunya. Iya. Dan ini Pak, musik ensemble ini sendiri untuk latihannya nih, pastinya kita latihan ini harus ada membangun karakter ya Pak.
1: Betul.
0: Ya. Dan tentunya bisa dijelaskan kada sih Pak, bagaimana kedisiplinan lawan jua nih kepekaan telinga. harus dilatih dalam sebuah grup ini sendiri. Harus peka kan itu?
1: Peka.
0: Ada boleh terlewat sedikit pun kayak gitu. Bagaimana tuh melatihnya tuh?
1: Dulu anak-anak atau siswa yang kita latih itu kita kumpulkan di antara di kelas itu mana yang berminat untuk bisa bermain musik. Kemudian setelah dia terpilih alat musik apa yang dia kuasai, misalnya dia menguasai seruling atau recorder tadi. Kemudian ada lagi anak-anak yang sukanya pianika misalnya. Nah, sudah itu, kemudian ada gitar. Nah, misalnya ada yang bisa bermain gitar. Nah, itu kita kumpulkan ada beberapa pemain. Kemudian kita coba melatih itu dengan lagu yang sangat sederhana dulu. Nah, sederhana misalnya lagu Himne Guru atau lagu nasional yang sudah dikenal. Di situ kita bikinkan yang sederhana sangat. Nah, pertama yang kita ajarkan adalah itu melatih dia pandai membaca notasi balok. Nah, jadi kita melatih notasi balok itu bukan secara grup, tetapi kita melatih secara mandiri perorangan. Kita membacakan misalnya notasi balok C di sini, D-nya di sini. Kalau di dalam teori musik itu kita membaca notasi baloknya tidak boleh do re mi fa sol la si do, tapi dibaca C D E F G A B C. Nah, itu di dalam membaca teori musik dengan teori alat musiknya. Musik. Nah, di dalam pelajaran musik itu seperti itu. Tetapi sekarang sudah dipermudah sehingga membaca alat musik itu kita sebut walaupun dia main seruling, walaupun dia vokal, kita permudah dengan membaca sol mi sa si do re mi fa sol la si do. Itu lebih mudah daripada ya, kita mengerti si D E F G A B C. Nah, itu mungkin lebih sulit untuk siswa untuk memahaminya. Soalnya kalau do di atas, nah dia bisa peka menangkap
0: nadanya.
1: Itu namanya solfeggio.
0: Solfeggio.
1: Solfeggio itu menangkap nada yang dibunyikan. Misalnya sol sol fa mi fa sol do do si la si do sol. Nah, itu otomatis notasi itu tersebut nada yang sudah ditentukan dalam peg di piano maupun di suling suaranya itu. Tapi kalau dia kurang peka, kata ibu tadi, kurang peka, dia menyebut do itu bisa kadang-kadang sol itu tadi bisa menyebut dia mi atau re.
0: Karena kurang peka nih ya, Pak ya. Jadi harus peka nih.
1: Peka. Soalnya tinginya. Do tadi di mana posisi?
0: Posisinya di mana?
1: Re di mana posisi? Itu kan misalnya suling. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau di alat musik itu tidak berubah. Tetapi kalau di vokal bisa aja kita berubah antara kita melatih pertama dengan bunyi yang ada di organ atau di suling tadi. Nah, solmisasi itu diperlukan untuk kepekaan kita mendengar fals atau tidak falsnya suara atau nada yang dibawakan.
0: Balik lagi nih ke orangnya masing-masing.
1: Iya, betul
0: ya.
1: Jadi,
0: harus peka juga.
1: Ya, jadi pada waktu kita melatih, di samping kita melatih suara yang dibunyikan sol, walaupun hanya beberapa nada ya, sol sol sol mi mi mi fa fa fa re re re, itu hanya 4 nada. Tapi kalau dia peka, setelah tidak memainkan alat musik, dia sudah, ini nadanya sol sol sol mi mi mi. Nah, itu tadi antara perasaan dengan kepekaan tadi menyatu, jadi sudah
0: klop gitu ya.
1: Klop, iya.
0: Kepekaan sama aneh itu permainan juga sudah menyatu.
1: Iya, akhirnya dia dapat merasakan bahwa nada atau lagu yang dimainkan bersama itu akan mendapatkan keharmonisan yang diinginkan oleh si pelatih.
0: keharmonisan yang diinginkan oleh pelatih itu sendiri. Tentunya harus ada kedisiplinan yang sangat luar biasa. Betul. Latihannya, kepekaannya juga lah apalah. Nah Pak, ini kan seringkali nih pasti ada ego dalam diri seseorang musisi untuk menonjol sendiri.
1: Betul.
0: Bagaimana nih cara meredam ego tersebut demi kepentingan harmoni grup? Kita kan mainnya grup nih. Betul. Ada bagi-bagiannya, kita harus patuh nih dengan bagian kita masing-masing. Tentunya kita harus menurunkan ego kita nih. Tidak mau kan ya, kalau satu aja yang ego mungkin ingin lebih.
1: Betul,
0: pasti
1: itu.
0: Hasilnya harmoninya pun tidak akan seindah yang kita inginkan. Betul. Pastinya. Nah, bagaimana itu, Pak?
1: Itu pengalaman sudah sering kita temukan di pada waktu kita melatih pada ensemble musik ya. Tidak di ensemble musik saja, di dalam paduan suara juga, Bu, begitu. Karena dia merasa baik suara.
0: Iya.
1: Baik suara di antara suara-suara yang lain misalnya lah, karena dia tuh biasanya penyanyi vokal tersendiri kan, solo. Nah, lalu digabung dengan grup atau paduan suara, dia merasanya begini-begini aja. Lalu dia kena gilirnya untuk bernyanyi bersama, dia menonjol sendiri. Nah, itu kadang-kadang merusak daripada tatanan atau lagu aransemen yang sudah ditentukan. Itu biasanya, Bu, kita tegur. Kita tegur, kita berikan arahan bahwa paduan suara atau bermain musik bersama itu tidak dituntut oleh individu yang yang menonjol ya. Kita harus bermain bersama walaupun pada individu yang di kelompok, yang kelompok ensemble tadi hanya yang sedang-sedang aja, Bu, tidak yang menonjol seperti yang pro tadi ya, yang terbaik tadi, tetapi dia bisa meredam atau melaksanakan apa yang diarahkan oleh si konduktor atau dirigen tadi.
0: Oleh konduktor atau dirigen tadi. Nah, ini kan yang namanya musik ensemble-nya sendiri, ini kan bagaimana nih komunikasi non-verbal seperti kontak mata atau gerak tubuh yang berperan saat kita sedang bermain di atas panggung ensemble ini sendiri. Pasti kan ada kode-kodenya ini sendiri.
1: Ya, itu yang tadi tugasnya, Pak. Tugasnya si konduktor atau dirigen. Nah, itu kan pada waktu memulai lagu, start atau memulai lagu. Nah, kadang-kadang diberikan kode tertentu oleh ini ya kan. Menunjuk itu kepada bagian yang memulai pertama misalnya. Sol, mi, fa, sol. Nyambung. Sol, mi, do, do. Nah, itu bersama toh. Do, do, si, do, la, sol, mi, sol, fa, mi, re, do. Nah, di situ pentingnya dinamik si dirigen tadi yang menentukan bahwa mulai atau tidaknya, berhenti atau keras lembutnya, dia yang menentukan. Jadi memberi kode aja pada waktu suara recorder misalnya mau masuk, si dirigen kadang-kadang memberi sebelum masuk memberi kode.
0: Kodenya. Kita pernah melihat tuh kayaknya apa ini? Mungkin kalau orang awam tuh mungkin apa nih lah kode-kodenya? Ternyata itu ada
1: fungsinya tersendiri.
0: Ada fungsinya tersendiri. Karena kita luar biasa nih melihatnya ya. Bagian ini pembagiannya, dirinya sendiri yang mengaturnya ya kan ya.
1: Pengalaman ya.
0: Bagaimana
1: waktu kita jadi mahasiswa di Akademi Musik. Itu seorang konduktornya tuh dosen kita dari Australia ya. Dia kebetulan membimbing alat tiup, musik tiup, yang termasuk saya yang memegang tuh trompet ya pada waktu itu. Di dalam musik, dalam grup itu terdiri daripada 40-50 anggota. Ada biola, ada alat musik tiup. Itu alat musik tiup ini terbagi beberapa bagian lagi. Ada trompet, trombon, saksofon, dan yang horn ya. Nah, kemudian ada klarinet, kemudian ada lagi bagian biola, cello, dan sebagainya yang disebut dengan orkestra di situ. Disebut juga orkestra simponi ya.
0: apa nih.
1: Nah, pada waktu kita main bersama atau latihan sebelum tampilnya, menurut kita ya si apa personil pemain ini tadi itu sudah bagus. Menurut kita. Oh sudah, wah ini bagus, harmoni sudah. Tapi bagi yang si dirigen yang peka telinganya, ujar kita tuh Banjar tuh telinga ringkingan. Terlalu peka. Berapa kali tampil pas pada bagian lagu itu di stop berapa kali? Masih kurang. Ah, ujar kita nih, di mana kurangnya? Ah, karena sudah merasa kita merasa pas ya. Akhirnya dia menunjuk. Ditunjuknya Bu di daerah yang alat pas untung di samping di samping kita itu suaranya tuh kurang, kamu harus dinaikkan sedikit. Wah, saya lihat dia sendiri turun, dia yang menyetimnya, dia tiup, nah ini sudah mainkan bersama kurang sedikit aja Bu, dia udah tahu
0: peka banar berarti tuh
1: Banjar kita
0: luar biasa tuh bujur banar tuh telinganya ya
1: kalau iya itu jar ruang Banjar telinga ringjing.
0: Tapi ini telinga ringjingnya positif
1: nih, ya.
0: Sepeka itu sepeka. Telinganya dan jadi, harus peka seperti itu
1: jadi kata dia kalau memang kalau dialihkan ke warna warna merah tuh harus merah, jangan merah muda atau jangan terlalu tua merahnya. Jadi kalau nya sudah do itu merah misalnya, itu jangan tidak boleh do apa merahnya merah kurang daripada itu. Misalnya do dia mainkan do turun sedikit, nah tidak boleh. Itu harus tepat. Nah, itu bahaya anunya fungsinya sih ini harus dia bertanggung jawab atas apa berhasil tidaknya main musik bersama itu.
0: Selain para pemainnya juga ya.
1: Betul.
0: Harus kompak juga, pembagiannya juga harus disiplin juga, harus peka juga tadi.
1: Nah itu kalau udah beberapa kali dia melatih, beberapa kali kita dimainkan bersama, masih aja terdapat yang itu tadi, dia keluarkan.
0: Digantinya atau dikeluarkan?
1: Iya, harus melatih sendiri, latihan sendiri. Dia nah itu, bagusnya di grup di pendidikan di Akademi Musik itu.
0: Harus bujur-bujur disiplin tuh. Nah, kita juga ingin mengajak langsung promo seberataan nih Pak, kalau ada yang ingin bergabung silakan. Atau anak betul takon nih di pandiran besukan pagi hari ini, bisa di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953. Sambil menunggu dan senang perempuan yang bergabung tentunya pada pagi hari ini, kita akan dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Promo TFM Suara Budaya Banjar.
2: Teman terbaik kamu, kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris, semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Luang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah banget.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Perompat FM, suara budaya Banjar dan sanak perompat masih di Pandiran Mbak Isukan di pagi hari ini dengan topik kita indahnya bermain musik ensemble. Nih Pak, kita kan ini di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
2: Iya.
1: Ya. Bagaimana nih Bapak nih melihat potensi alat musik tradisional Banjar kita nih,
2: iya,
1: jika dimainkan secara ensemble modern tentunya. Menarik nih ya Pak ya. Bagaimana nih menurut Bapak nih?
2: Iya. Alat musik tradisional kita Banjarmasin ini adalah alat musik yang mempunyai ciri tersendiri ya. Itu contohnya pada musik panting itu ada terdiri daripada panting, apa namanya, mandolin kah, apa itu namanya, panting, kemudian ada babun, ada gong dan biola sedikitnya, juga mungkin ada ditambah dengan suling. Itu kalau kita gabung bersama secara alat musik yang sudah ada di tradisional Banjar, kita gabung dengan beberapa alat musik yang lain nih, ditambah lagi lebih besar, dan kita buatkan lagu-lagu Banjar dan dibuatkan dengan cara seperti ensemble musik dari dulu, itu bisa
1: ya,
2: dan bagus malah dengan pola tingkat, tetapi harus menurut apa yang sudah ditentukan
1: dirjennya tadi.
2: Bukan main sendiri dong
1: ada aturannya, ada pembagiannya aturan. Karena kita mainkan secara ensemble ya Pak ya.
2: Kalau pada umumnya yang main musik tradisional tadi itu sesuai dengan kebiasaan yang sudah dimainkan oleh grup itu
1: sendiri. Nah,
2: tapi kalau kita sudah masuk ke ensemble bermain bersama tadi, dia harus patuh. Kadang-kadang yang biasa memain bong ini setiap saat ya, atau memain panting setiap saat. Nah, kadang-kadang kita atur, kadang-kadang ting tiki ting tiki ting stop, ting tiki ting tiki ting stop lagi. Diisi oleh yang lain.
1: Diisi yang lain
2: itu
1: lagi.
2: Kadang-kadang bisa tidak dia kita. Nah, tapi insya Allah bisa kalau kita diatur dengan kedisiplinan
1: tadi
2: yang kita tentukan tadi.
1: Iya, ada telepon masuk nih.
2: Silakan.
1: Bagaimana, sudah ada? Oke. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Depa,
1: Helda,
3: Pak
1: Bapak Surian. Dengan Bapak Amrullah nih.
2: Pak Sabransyah.
3: Nama guru kepala sekolah saya dulu Pak di Sumia.
2: Siapa tuh?
3: Itu ada. Benar, Mas. Ini Pak pertanyaan saya, Pak.
2: Iya.
1: Silakan.
3: Samakah asam apa musik ensemble sebenarnya dengan musik opera, Pak?
2: Opera.
3: Sejak kapan untuk khusus ensemble itu sejarahnya, Pak? Apakah di Eropa Timur gitu? Atau di mana, sejak kapan?
2: Iya.
3: Dan adakah tokoh-tokoh untuk ensemble, Pak? Tidak kayak Beethoven apa tuh, bukan ya? Khusus ensemble aja gitu.
2: Iya.
3: Ada nggak tokohnya itu? Kemudian terakhir, bahwa itu di setel volumenya kah Pak, di ensemble itu harus paling tinggi paling rendah gitu, ada setelan apa namanya itu, volumenya volume, gitu setiap alat musik gitu. Makasih banyak Pak, itu aja, sukses selalu ya Pak Sabranta.
2: Iya, terima kasih
3: mohon maaf kurang lebih.
2: Assalamualaikum.
1: Amrullah. Iya. Nah, silakan nih Bapak.
2: Tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Apakah sama musik ensemble dengan musik lebih
1: opera,
2: besar dari opera, yang seperti Beethoven. Kalau kita lihat musik dari barat, opera tadi, opera itu kan ada menceritakan menceritakan sesuatu yang misalnya ada latihan yang ada komunikasi, ada opera atau kan ada musik, ada dramanya. Ada seperti operet ya, kalau Indonesia seperti yang dibawakan oleh anak-anak, seperti apa atau opera. Kalau di luar negeri itu lebih besar lagi, bermain musik sambil menampilkan acting, dan ada cerita,
1: ada ceritanya di dalamnya,
2: itu opera ya. Tapi kalau ensemble itu lebih lebih menyusut kepada khusus alat musik yang tidak ada cerita atau tidak menggambarkan cerita masalah musiknya. Tetapi yang diutamakan adalah kebersamaan bermain bersama tadi. Kalau itu tadi itu kan opera itu ada lebih menentukan main alat musiknya sudah bagus, tetapi diperankan dengan acting dan penampilan yang ada sesuai dengan tuntutan cerita tadi ya. Untuk opera. Nah, dan tokoh-tokohnya untuk ensemble ini saya rasa tidak ada tokoh ya, karena apa?
1: Bersama.
2: Karena main bersama main itu dituntut bersama. Misalnya untuk sekarang untuk ingin memainkan musik ensemble itu kita bisa membentuk
1: grupnya Pak, ya.
2: Pada saat itu juga siapa tokohnya nggak ada
1: karena mereka dalam satu grup nih, mungkin grupnya itu Pak ya, untuk tokoh perorangan kayaknya tidak
2: seperti seperti orkestra. Nah itu ada Beethoven, ada ada apa tuh lagi macam-macam tuh komponisnya. Itu memang orkestra itu dituntut seperti Philharmoni misalnya, itu kan ada yang di barat itu memang dituntut skill, keahlian.
1: Iya, keahlian.
2: Walaupun itu lebih besar wilayahnya bermainnya ya. Tapi kalau di ensemble itu dipersempit lagi, hanya beberapa alat musik dimainkan bersama dalam suatu grup.
1: Grup itu sendiri. Sejarahnya tadi ajar Bapak
2: Sejarah
1: Bapak Amrullah.
2: Kapan ensemble itu didirikan? Saya rasa Bapak Amrullah tidak ada kapannya itu tadi, karena ensemble ini dibentuk sesaat mengumpulkan beberapa pemain di dalam satu ruangan, suatu grup yang ditentukan beberapa alat musik yang dimainkan bersama sesuai dengan si komponis yang menentukan jenis-jenis alat musik yang akan dibawakan dalam ensemble tadi. Lebih sedikit lah ruangnya.
1: Lebih sedikit ruangnya.
2: Nah, kalau orkestra, simfoni itu lebih besar. Nah, sekarang kalau ensemble itu hanya sebagian alat-alat musik yang diperlukan saja. 1, 2, 3 digabungkan menjadi misalnya sampai 15 atau 10 atau sampai 15 saja. Tapi kalau sudah simfoni, orkestra itu sudah mencapai 50-an lebih
1: alat musik. Ya Pak ya. Kalau ensemble sendiri, kata Bapak tadi, satu alat musik juga bisa, akan dibagi part-partnya lagi.
2: Iya, betul. Misalnya gitar aja, atau suling saja, atau pianika saja dimainkan bersama, itu bisa
1: jadi disebut ensemble. Dengan ensemble. Iya. Dan itu tadi Pak, untuk alat musiknya apakah itu ada di setel jersey tadi, volumenya atau bagaimana?
2: Pada waktu itu main bersama itu tidak ada untuk di setel. Untuk alat musik recorder memang ada mengatur tinggi rendahnya ya. Di situ kan waktu sebelum kita pasang suling tuh satu persatu personelnya, ada kepala, ada bagian tengah, ada bagian akhir tuh kan
1: akhirnya.
2: Kaki, ya. Kemudian kita pasang bagian akhir ini, ada bagian tengah ini ada mengatur suara yang pas, yang lebih kurang pas kita tarik, kita renggangkan. Kemudian kita setel dengan alat musik yang lain. Kalau sudah setel itu bisa, tapi untuk sudah main bersama itu sudah setel semua, sudah steam semua, itu tidak ada lagi yang harus kuat atau lembut. Itu ditentukan oleh sudah si seorang dirigen tadi. Di sini harus kuat, di sini harus lembut, di sini harus cepat atau lambat temponya. Itu diatur oleh seorang konduktor atau dirigen.
1: Sudah diatur sendiri tadi ya Pak.
2: Tapi tidak diatur tinggi rendahnya tadi, itu sudah ditentukan oleh alat musik itu sendiri, sudah sudah ada.
1: Tergantung sama yang memainkannya tadi ya, bagaimana nih keperluannya nih mainnya di mana nih.
2: Betul. Sebelum main tampil bermain kan latihan lah. Latihan itu, nah di situ kepekaan seorang dirigen tadi. Ini harus steam. Steamnya tuh antara gitar, antara seruling, antara pianika itu harus sama, satu setel kan, biar kita satu satu suara.
1: Satu suara, satu kesatuan.
2: Satu aja yang kurang pas, itu harus disesuaikan
1: supaya lagi
2: pada main musik itu sendiri harus sudah harmonis.
1: Nah nih Pak, kalau misalkan nih ada anak muda ataupun komunitas musik di Banjarmasin yang ingin memulai grup ensemble ini sendiri, apa langkah pertama yang harus mereka siapkan nih?
2: Iya, bagus loh kalau ada pertanyaan seperti itu. Yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siap tidak anak muda yang ingin bermain ensemble tadi itu untuk melatih membaca notasi, paling tidak notasi angka. Tidak, kalau dia susah untuk notasi balok, padahal sebenarnya adalah yang dituntut itu notasi balok, tapi tidak memungkinkan kalau dia bisa notasi angka saja, boleh. Nah, dan di situ kita harus bisa menahan diri, menahan emosi untuk bermain bersama yang sudah ditentukan langkah-langkah atau lagu-lagu yang akan dia mainkan pada waktu. Misalnya dia ingin bermain ensemble pada padahal dia sudah ada kepandaian main gitar atau apa, tapi untuk masuk ke dalam musik ensemble, nah di situ kita harus bisa melepaskan ego tadi.
1: Melepaskan ego.
2: Harus bisa menyesuaikan pada partai atau kelompok yang kita ingin mainkan bersama.
1: Biar harmoninya serasi ya Pak ya.
2: Walaupun itu permainan di antara personil ensemble tadi itu biasa-biasa aja, tetapi kalau dimainkan bersama dengan baik dan disiplin akan menghasilkan musik yang indah.
1: Indah tentunya. Mungkin yang terakhir nih Pak, bagaimana nih tips dari Bapak agar latihan ensemble ini tidak membosankan dan tetap menjaga kekompakan antar anggotanya? Harus kompak kan tadi ya Pak
2: kompak.
1: Ya? Bagaimana nih?
2: Nah, himbauan kita kepada para peminat bermain musik ensemble, terutama di sekolah-sekolah muda. Mudah-mudahan dari sekolah akan menghidupkan kembali yang pada era 80-an ke atas itu, di sekolah itu diwajibkan mempunyai alat musik dahulu ya. Alat musik itu paling tidak seruling. Seruling itu ada ada sopran. Seruling itu ada 4 bagiannya. Ada sopran, ada alto, ada tenor, dan ada bass. Nah, di situ dulu waktu kami di provinsi, kita kerjanya di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, sudah lengkap di situ, punya dibelikan oleh gubernur dulu ya. Jadi suling itu ada seruling, recorder itu sopran. Yang kedua agak besar, bentuknya sama, namanya alto. Agak besar lagi namanya tenor. Nah, yang besar lagi itu tidak ada yang memainkan karena besar ya. Nah, jadi sampai di tenor ada 3. Kemudian alat musik lain, pianika ada berapa. Kalau di sekolah nih itu lengkap, ada paling tidak seruling itu tadi ada 2 ya. Ada sopran, ada alto. Kemudian pianika cukup. Ada gitar, misalnya ada 2 ada atau sampai 4. Kemudian ditambah lagi dengan apa itu, selain suling, kalau perlu dia ada drum di sekolah itu ya. Nah, kita bisa membentuk ensemble itu tadi secara melatihnya dengan secara perlahan. Dulu yang ada ensemble itu SMP 1, SMP 2, kemudian di mana? SMP 6. Nah, itu ada setiap-tiap sekolah, setiap ada pak kesenian, itu kita memainkan musik ensemble dengan lagu-lagu yang akan dibawakan yang sesudah kita buatkan.
1: Iya, dan menarik sekali nih obrolan kita mengenai indahnya bermain musik ensemble ini sendiri ya Pak ya. Namun waktu juga membatasi kita nih pada pagi hari ini di Pandiran Besukan. Mungkin sebelum kita akhiri, ada pesan-pesannya nih untuk para generasi muda bagaimana supaya bisa bermain musik ensemble dengan indah tentunya. Akhirnya indah nih Pak.
2: Ya, akhirnya itu yang indah ya. Nah, kemudian para peminat musik ensemble atau para pemusik yang ingin melatih atau ingin bermain bersama, hendaknya belajarlah musik itu tidak setengah-setengah. Baik itu melatih pelajaran notasi awal, pelajaran menangkap nada, pelajaran bermain musiknya sendiri. Ya. artinya tidak hanya meniup itu hanya tiupan do re mi fa sol, tapi ada teknik untuk meniup ini nada yang bagus ya, yang sempurna. Jadi kita latih untuk personil, baik ini seruling, ada yang gitar. Gitar itu juga tidak hanya gitar, ada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh si kelompok dalam ensemble itu sendiri.
1: Iya, baik nih. Terima kasih nih Bapak Sabransyah di Pandiran Besukan hari ini. Tentunya ilmu dan inspirasinya pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kita seberataan. Tentunya semoga musisi baru ini semakin solid dan terus melahirkan harmoni yang indah.
2: Bagus.
1: Iya, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, dan Sang Perempat, Ulun Helda, beserta rekan yang bertugas di Pandiran Besukan hari ini. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

RTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

dan Sonak Pro 4 kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keluhan para pedagang terkait genangan air di kawasan Pasar Cempaka direspon pemerintah Kota Banjarmasin, di mana Perumda Pasar dari Pasar Kota Banjarmasin ini melakukan pengecekan terkait penyebab banjir yang merendam kios-kios yang ada di Pasar Cempaka. Direktur Operasional Perumda Pasar Banjarmasin, Ajar Budi, menjelaskan genangan air yang terjadi memungkinkan tersumbatnya drainase di pasar tersebut, dan pihaknya mengatakan penanganan masalah ini kada kau dilakukan serongan, melainkan harus terlibatnya SKPD teknis. Dan dibeberkan maksudnya dengan Sonak Pro 4 dalam waktu dekat, Perumda Pasar akan segera mengundang Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Hal tersebut bertujuan gasan melakukan koordinasi penanganan drainase lawan juga pembenahan lainnya. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin melalui bidang drainase Pacangan melakukan kajian penyebab utama genangan di Pasar Cempaka. Kepala Bidang Drainase PUPR Banjarmasin, Herwita Octaviana, ini memadahkan tengah menyiapkan serangkaian upaya pembenahan mulai dari investigasi lapangan sampai skenario penganggaran gasan perbaikan infrastruktur. Demikian kabar Pro 4, terima kasih, salam budaya.

2024 cuaca di Kota Banjarmasin yang agak cerah ya, dan gak panas untuk pagi hari ini, pas banget nih buat yang pengen aktivitas. Kami sambil temani Anda dengan informasi kuliner, pengen makan apa buat persiapan siang hari ini yang 2024. Mau yang berkuah atau mau yang kering-kering atau mau yang pedas-pedas, kayak mantap ya buat menggugah selera dan membangkitkan semangat begitu untuk aktivitas sampai nanti sore dan 2024. Dan banyak pilihan sekarang yang bisa dari apa yang bisa Anda pilih juga di online food yang udah gampang banget. Karena kalau kita ngomong masalah bahan baku ataupun juga kenaikan harga barang bahan pokok gitu ya, kayak sekarang tuh makan online tuh jadi pilihan yang lebih praktis ya dan lebih murah gitu, apalagi dengan promo-promo yang ada. Menurut Dasana Promo, setuju gak sih bahwa sekarang tuh makan online jauh lebih murah daripada bikin sendiri dan harus beli ke pasar?

0: sudah tahulah Pian segalanya tentang Piala Dunia? Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi Pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari Pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing nang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

kenapa di anak berempat sekarang tuh makan online atau pesan online tuh jadi lebih apa ya, lebih menarik begitu daripada harus bikin sendiri di rumah. Karena yang pertama tuh kalau makan online tuh kita bisa pilih berbagai macam makanan, cepat saji, dan kita juga bisa tahu ya mana makanan yang memang dibuat secara hygiene, mana yang benar-benar fast food dan sarap perempat. Terus kemudian biasanya kalau kita masak di rumah, yang pertama kalau sekarang tuh kalau bawa duit 100.000 ke pasar tuh kayak udah nggak dapat banyak gitu ya, cuman dapat beberapa lauk doang, terus kemudian beberapa bahan-bahan sayur buat masak atau bumbu-bumbuan gitu, dan itu kayak nggak bisa buat beberapa hari ke depan, paling cuman kayak buat sekali masak doang gitu ya. Dan kemudian yang kedua adalah bahan bakar yang kita gunakan buat ke pasar gitu ya, bolak-balik dari rumah ke pasar, dari pasar balik lagi ke rumah. Terus kemudian juga tenaga, karena ya kita tahu lah ya, kalau pasar apalagi kalau pagi-pagi tuh jejal-jejalan banget dan anak perempat, dan apalagi kalau habis hujan tuh biasanya becek, terus bau macam-macam gitu ya. Dan yang ketiga adalah menyita waktu, karena itu tadi kita harus menyita waktu prepare buat ke pasarnya dulu, terus kemudian siapin bahan-bahan buat dimasaknya, terus proses masaknya gitu ya. Makannya bentar banget tapi masaknya tuh berjam-jam gitu, dan sarap perempat prosesnya dari awal sampai akhir gitu ya. Terus yang ketiga itu tadi makanan yang kita makan tuh ya paling cuman buat sekali dua kali makan doang terus habis gitu ya. Tapi berbeda kalau kita misalnya makan online nih, pesan online, yang dimana sekarang tuh udah banyak banget diskon-diskon, dari diskon ongkos kirim, diskon dari pemesanannya juga ada bervariasi gitu ya, dari yang 10, 20, 30 sampai tuh kalau di salah satu driver ojol tuh ya, di aplikasinya tuh ada yang sampai 70% dan 4. Bayangin aja, bisa makan enak, nggak perlu nggak perlu buang-buang waktu yang banyak gitu ya, tapi juga dapat makanan yang mahal. Misalnya nih, pesanan kita tuh di harga 100.000 gitu ya, terus kemudian dapat diskon 50.000, gratis pula ongkos kirimnya. Bayangkan, misalnya nih 100.000 tuh kita bisa dapat misalnya 4 box nasi gitu ya, 4 box nasi dengan lauk yang sudah besar gitu. Misalnya kalau potongan ayam tuh ayam yang 1/4 gitu ya, berarti kalau kita beli ayam di pasar kan tuh hampir berapa puluh tuh, 40-an lebih ya, belum lagi dimasaknya, belum lagi minyaknya dan lain sebagainya, gasnya gitu kan. Kalau itu anggap aja makan cuman 4 box 100.000, diskon 50%, jadi cuman 50.000 doang, banter-banter gitu. Ongkos kirimnya gratis misalnya nih, terus ada biaya penanganan tuh cuma 4.000 doang, habisnya cuma 54.000. Itu bisa makan berempat, at least satu orangnya tuh cuman perlu bayar sekitar 13.500. Bayangkan, Anda bisa lebih hemat gitu ya dengan promo-promo yang ada di situ, nggak makan waktu, dianterin pulang ke rumah. Gimana?

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

dapat kami sampaikan kabar perompak pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kondisi debit air di Sungai Amandit Losado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali mengalami kenaikan. Dari laporan yang dikirim Pusdalop BPBD Hulu Sungai Selatan pagi ini, banyu yang mengalir dari hulu cukup deras dengan kondisi yang sudah berwarna keruh. Sekitar jam 7:58, Kepala Pelaksana BPBD Hulu Sungai Selatan Ika Agus Prianor Hidayatullah membenarkan adanya kenaikan debit air di Sungai Amandit, di mana saat ini petugas dari tim BPBD bersama relawan Hulu Sungai Selatan terus melakukan pemantauan sungai di wilayah Hulu Sungai Pegunungan Meratus. Di lokasi lain di bagian hilir Sungai Amandit, Kepala Desa Tuminggi Muhammad Yadi turun membagikan kondisi debit air Sungai Amandit yang berada di sekitar desa disebut airnya naik lagi di tempat beliau. Sementara itu, pantauan di wilayah Kandangan hingga jam 9.31, kondisi cuaca cukup mendung, sempat gerimis beberapa kali, dan perkembangan kondisi debit air akan selalu diperbaharui oleh pihak BPBD Hulu Sungai Selatan. Demikian kabar perompak, terima kasih, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

dapat kami informasikan bahwa untuk hari ini narasumber kami di pandir apa di ruang UMKM masih belum bisa berhadir karena ada sesuatu dan lain hal dan sangat berompat. Jadi kami akan hadirkan sajian lagu-lagu untuk Anda dan tetap di Suara Budaya Banjar.

RI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fazar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lembut,

lebih introvert memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

Sanak Perempat Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ini diperingati lagi hari ini dan Sanak Perempat, di mana momen ini tuh menandai lahirnya organisasi Budi Utomo pada 1908 yang menjadi awal kesadaran nasional bangsa Indonesia. Nah, dari sana untuk tahun ini tuh peringatan telah diresmikan, resmi berusia 118 tahun ya, dan mengusung tema Jaga Tuntas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Selain itu juga untuk menyemarakan peringatan ini, pemerintah telah merilis logo resmi untuk menyemarakan peringatan tersebut dan Sanak Perempat. Dan Sanak, berdasarkan surat Menteri Komunikasi dan Digital nomor B /418/m.komdigi/hm.04/01/05/2026, di mana logo Harkitnas ke-118 dirancang dengan sebagai semangat kolektif seluruh elemen bangsa untuk terus maju dalam mewujudkan kedaulatan, khususnya di bidang teknologi informasi digital sebagai fondasi ketahanan nasional.

0: dari pedoman logo Harkitnas 2026 ada sejumlah filosofi makna dari elemen logo Harkitnas ke-118, di mana melambangkan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Warna biru melambangkan kepercayaan, kemajuan, teknologi, dan semangat persatuan bangsa. Warna kuning keemasan mempresentasikan energi, harapan, dan juga kemakmuran. Elang menyimbolkan kekuatan, kewibawaan, dan keberanian kedaulatan NKRI. Tunas atau daun ini menyimbolkan pertumbuhan, regenerasi, dan masa depan bangsa yang terus berkembang. Di mana daun sanak perempat untuk hari ini pun juga susunan upacara Hari Kebangkitan Nasional 2026 secara serentak dilaksanakan pada hari ini dengan pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan naskah Pancasila, pembacaan naskah Undang-Undang 1945, kemudian pembacaan pidato Menteri Komunikasi dan Digital dalam rangka peringatan hari ke peringatan Harkitnas ke-118 Hari Kebangkitan Nasional oleh Inspektur Upacara, menyanyikan lagu perjuangan yakni Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa, dan pembacaan doa sesuai pedoman resmi Harkitnas 2026.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Wacana Proempat Peternakan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan mengungkapkan daya beli hewan kurban terutama kambing jelang Hari Raya Idul Adha tahun ini menurun, dan salah seorang peternak Darmaji memadahkan bahwa jelang Hari Raya tahun ini permintaan hewan kurban kada setinggi sapi. Stok kambing di kandangnya juga kada banyak seperti tahun sebelumnya, yakni turun sebanyak 50% dan sanak. Kurang lebih satu pekan jelang lebaran, hewan kurban kambing yang dijual gesan kurban di kandangnya hanya 10 ekor yang laku. Dan Sidin mengungkapkan bahwa harga kambing betina yang telah memenuhi syarat atau layak kurban harganya mulai dari 2.500.000 sampai 4.500.000. Sementara itu, dasar untuk kambing jantan di harga 3 juta sampai lawan jual 8 juta. Dan di mana Sidin memadahkan ini tergantung dari besar kecilnya. Kalau dari segi usia, gesan kambing itu minimal 1 tahun ditandai dengan tanggal gigi atau sudah full bahasanya, ungkap Sidin. Demikian kabar Proempat dan sanak, terima kasih, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Anak Perempat pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pada pukul 12.22 waktu Indonesia Tengah. Sebentar lagi dan Anak Perempat untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Ternyata

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Mu.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217.

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan salat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dan anak perompat, kami sampaikan kabar perompat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan himbauan gasan masyarakat supaya menghindari penggunaan kantong plastik, gasan membungkus daging kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mendatang. Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi, meminta masyarakat maupun panitia kurban gasan menggunakan opsi alternatif pengganti plastik sekali pakai gasan membungkus daging kurban. Nah, dasarnya masyarakat disarankan memanfaatkan alternatif ramah lingkungan yang kayak bakul, wadah yang kalau dipakai ulang seperti tin wall atau juga toples maupun daun. Dan Pemko Banjarbaru ini telah meresmikan mengeluarkan surat edaran nomor 600/4/0209/POL/DLH/2026 tentang himbauan pelaksanaan Idul Adha tanpa kantong plastik sekali pakai di Kota Banjarbaru. Surat edaran ini ditunjukkan ke SKPD di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru, instansi vertikal, Camat Luras Kota Banjarbaru, Ketua RT dan Panitia Pelaksana Kegiatan Idul Adha Kota Banjarbaru. Edaran yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota di tanggal 18 ini sebagai upaya mengurangi timbulnya sampah plastik sebagaimana Perwali nomor 66 tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Idul Adha tanpa sampah plastik. Demikian dasar kabar berempat, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Dengan anak Prova masih di Suara Budaya Banjar ya. Dan menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana pelaksanaan kurban ini di Masjid Raya Sabila Mutadin dipastikan tidak dilakukan di halaman masjid ya. Di mana seluruh hewan kurban tahun ini akan disembelih di rumah potong hewan. Sementara panitia masjid hanya menerima dan mendistribusikan daging kepada masyarakat. Kebijakan ini diterapkan dan sanak untuk menjaga standar kebersihan dan kesehatan lingkungan selama proses penyembelihan hewan kurban. Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilan Muhtadin Banjarmasin Muhammad Tamrin mengatakan, sistem ini mulai diterapkan sejak tahun lalu, di mana menurutnya penyembelihan di RPH lebih tertata karena proses pemotongan, pemisahan jeroan, hingga pengelolaan limbah itu dilakukan standar kesehatan yang ada di sana dan sana perompat. Ia juga mengatakan bahwa untuk penanganan darah hewan kurban ini perlu dapat diperhatikan agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Selain itu juga dan sana kebersihan, selain menjaga kebersihan, langkah tersebut juga menjadi satu hal yang bisa meminimalkan potensi pencemaran dan dampak lingkungan akibat limbah penyembelihan. Tamrin juga, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, mengimbau masyarakat, pengurus masjid, musola, hingga instansi agar pelaksanaan penyembelihan kurban itu dilakukan di tempat pemotongan resmi dan melibatkan juru sembelih halal bersertifikat.

0: bro. Nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
1: Nak, pian lawan kawan pian itu, ada bisa kah pakai bahasa Banjaraja?
0: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
1: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
0: Nggih, bujur pian mai. Mun kada kita nang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
1: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita nang menjaganya.
0: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada sopan lagi pakai bahasa Banjar.
2: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
3: Di dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tuh dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sadikit haja basandar atawa menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atawa kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyantuh pohon tuha. Jangan kada ingat, bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

Dengan anak perempat, seiring dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, harga karet juga mengalami kenaikan. Hal ini dirasakan oleh petani Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Di desa Kambitin Raya, Kecamatan Tanjung, harganya sekitar Rp16.000 per kilogram. Ini meningkat banding 2 bulan lalu yang berada di kisaran Rp10.000. Namun kenaikan harga ini tidak dinikmati semua petani. Tono, petani Kambitin Raya, mengaku hasil panennya berkurang karena saat ini daun rontok menjelang kemarau. Ini berpengaruh terhadap getah yang diperoleh dalam penyadapan. Jumlahnya berkurang hampir setengah dibanding biasanya. Penyusutnya hasil panen masih akan terjadi karena setelah daun rontok akan tumbuh daun baru yang juga mengurangi hasil panen mereka. Tono berharap kenaikan harga ini bertahan hingga produksi karet mereka kembali normal. Dia menerangkan beberapa daerah lain seperti Kecamatan Bintang Ara, harganya sudah mencapai 17.000. Ini karena di sana banyak pengepul hingga persaingan tinggi.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Haber Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan Haber Pro 4 kami sampaikan berita pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pelaksanaan kurban di Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin dipastikan akan berlangsung dan sana perempat dan

dan di mana dari Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah lokasi penampungan sapi dan juga pembelantikan. Dari hasil pemantauan sementara, sekitar 800 ekor sapi kurban yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Hulu Sungai Tengah dipastikan dalam kondisi sehat dan belum ditemukan gejala penyakit mulut dan juga kuku. Pemeriksaan dilakukan di laksanakan oleh tim bidang peternakan di Stan HST selama beberapa hari terakhir, lawan menyasar sapi lokal maupun juga ternak kiriman dari luar daerah. Dokter hewan bidang peternakan di Stan HST Bayu mengatakan, Nasanak, sebagian besar sapi yang diperiksa layak untuk kebutuhan kurban masyarakat. Menurut Bayu, petugas hanya menemukan beberapa sapi yang mengalami kelelahan usai perjalanan pengiriman antar daerah. Namun kondisi tersebut kada membahayakan dan sudah ditangani dengan pemberian vitamin serta obat penunjang pemulihan. Selain dilaksanakan pemeriksaan kesehatan, petugas juga mengingatkan masyarakat supaya lebih teliti sebelum membeli hewan kurban. Ciri-ciri sapi sehat dapat dilihat dari kondisi fisik aktif, nafsu makan baik, bulu terlihat bersih dan mengkilap, serta kada menunjukkan tanda gangguan pernapasan maupun pencernaan. Demikian kabar Pro4, terima kasih, salam budaya. Dan Dansana Pro4, kami akan segera bergabung bersama Pro4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional.

Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Tang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Pradolfo tempat kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya, manggung.
7: Kan mau bangun komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
10: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau Indonesia, menghadirkan Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Ayo mau sapa dulu yang ada di Pekanbaru. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
11: Halo, selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Nova, apa kabar nih Mpok Nova?
10: Kabar baik, panggilannya kabar baik. Rani Rini Januari.
11: Saya kalau dipanggil di sini namanya orang Melayu ya. Yeah. Teruslah dipanggil Puan, jadi oh, Puan Rani.
10: Puan Rani. Aha. Baiklah kalau begitu Puan Rani apa kabar?
11: Saya baiklah. Baik, di sana ya. Bagaimana? Hujan ke?
10: Hujan. Tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
11: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
10: Pekanbaru juga hujan.
11: Hujan gerimis tapi.
10: Oh, gerimis
11: sekarang
10: tapi ya.
11: Mendung lah. Gerimis tak diundang ya.
10: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
11: janganlah nanti kita lari lah pendengar kita.
10: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
11: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
10: Ya.
11: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
10: Baik.
11: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
10: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
11: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
10: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
12: Alhamdulillah.
10: Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
11: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat ke Datuk? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
12: Yang tepatnya saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
11: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya ya. Sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
12: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya, zikir malam nanti insyaallah. Sempena satu tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas satu tahun.
10: Oh, pas satu tahun.
12: Pas satu tahun dimaklumatkan, artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
10: Hari ini tepat betul ya, berarti
12: sebab kebangkitan nasional itu, maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk republik ini.
11: Oke, okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk, sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
12: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai ya khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terutama pada pasal 18

0: dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa ini, Datuk?
1: Ada, setidaknya ada 7 alasan. 7 alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan yang dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian, kerana dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu, bahasa Melayu. Nah, kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan. Dan begitu Indonesia merdeka, menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16, misalnya ketika kemahdian Melayu berpusat di Melaka. Ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis di Melaka gitu. Ini kan satu persembahan yang sangat besar gitu ya. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menyumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan, tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Terkasih menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Waktu itu sangat besar sekali. Tapi juga ingat, zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936, dan itu diserahkan untuk Republik gitu. Jadi sesuatu yang menurut kita pantas. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada di tempat lain cuma satu. Kalau di Riau ini ada 3. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada patrilineal pun parenta pun ada. Ini tiga-tiga ini bergabung, dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu ini di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada adat apa pihak mangku adat menjalankan apanya. Kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup. Di paling kalau pakai contoh yang paling konkret itu di Pelawan. Misalnya di Pelawan itu dan masih berfungsi walaupun warisan. Kemudian ada pimpinan yang lama lagi, perbatinan batin juga masih berfungsi. Kemudian ada pati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada, masih ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
0: Karena memang apa namanya, budaya kita ini masih kental.
1: Iya ya, itu ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya. Kita lihat bahwa ya, istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu keberadaan kita itu ya. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
0: Tapi Dato, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh susah tak Dato?
1: Tidak susah. Sebab gini, kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan perwujudan Provinsi Riau. Sebab Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober? Karena yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Kita kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada DPR RI dan DPD gitu ya. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia, bahasa Melayu resmi bahasa Indonesia. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
0: Iya. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh, kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa tapi harus dijadikan daerah istimewa?
1: Karena di situ ada pengakuan secara nasional gitu. Kalau kita jujur mengatakan, orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu betul. Jelas itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan dengan apa ya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita. Apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu kebaca dan bahasa Melayu Riau. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta.

0: berdiskusi itu di pusat bahasa, akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu.
1: Okay. Tapi pasti mempertahankannya, mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa, mempertahankannya bagaimana, apa yang harus
0: dilakukan? Ini untuk ini gini. Ini di sisi lain kalau kita, kalau seperti Puan cakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin nih. Berarti cepat, seolah-olah kita ini bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita ni kan?
1: Bahasa kita, daerah kita ya.
0: Itu ada artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu kan di Malaysia, justru di Indonesia gitu.
1: Kan
0: itu kan dasar dia kan gitu aja. Itu artinya makan kita ini untuk apa? Makanya Timur Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah puan ni. Kita dapat dengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita ni dah campurnya.
1: Betul.
0: Itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita mengabaikan. Tetapi cara kebudayaan, matinya satu dialek berarti mati satu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan yang mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikirkan. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kebanyakan masyarakat bertanya. Masyarakat kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup di bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Kalau dia istimewa, ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah puan bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, parental menjadi satu kata persatuan, itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya, dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menerima istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan? Minyak
1: semuanya ada.
0: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak gitu kan. Ada pula bahasa gitu kan yang sekarang ini dipakai oleh 300 juta orang manusia, dan itu menjadi bahasa internasional gitu.
1: Iya. Bahasa Indonesia juga berasal dari bahasa Melayu ya.
0: Itu. Begini, daerah lain juga Melayu, tetapi satu-satunya provinsi yang dalam undang-undang provinsinya, undang daerah yang mengatakan diri Melayu itu Riau. Di dalam undang-undang Provinsi Riau nomor 20 tahun 2022 disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau itu adalah beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten dan apanya, itu disebut jelas disebut. Itu bagian yang istimewa. Jadi bagi semua ini kita melanjutkan yang telah tercantum dalam undang-undang Provinsi Riau itu sendiri.
1: Iya. Datuk juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa Datuk?
0: Kami cuma makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang ini kan. Bagaimanapun keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan pendekatan, nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia itu tidak diawali dengan perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi apa macam. Tentu kita kalau misalnya kita dapat 10 cuma dapat 7, yang 7 tidak boleh kita buang. Kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sejengkal, tetap kami berjuangkan, dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
1: Tapi Datuk, di kita sudah jadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan, Datuk?
0: Yang paling apa ini, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulay itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Nah, itu betul-betul. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah, itu yang apa nih. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tidak ada. Yeah. Kalau pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ini ada 400-an wilayah adat. Ya, dan itu kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah, tanahnya mana sekarang? Nah, tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Yeah. Alhamdulillah ini dalam pemerintahan sekarang misalnya bagaimana pihak misalnya bagaimana sekarang mencoba mendaftarkan tanah ulayat. Itu kita ikuti. Dan Riau merupakan, alhamdulillah, Riau mengecah satu dari tujuh provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat. Dan itu kita kejar gitu. Nah, itu contoh artinya ini sangat memungkinkan. Sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 kita.
1: Betul, menata juga.
0: Iya, itu ya. Ada.
1: Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
0: Belum,
1: ya?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Belum kan? Belum. Ini baru nak perjuangkan.
1: Oh, baru nak perjuangkan. Satu tahun itu apa tadi?
0: Apa? Memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
1: Perjuangan aja harus satu tahun. Ya.
0: Dan kita yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita membutuhkan stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan membawa ini semua apa namanya kita berdialog ya. Cukup bagus inten juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah, itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
1: Oke. Apa lagi yang mungkin yang kurang Datuk yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa Datuk.
0: Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini ya. Dan harus bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu ya. Nah, itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah hadirnya sudah diatur, sudah dilucun, sudah terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang gantung pada keputusan
1: dari.
0: Dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Nah, waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu. Dan kita yakin. Tapi kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi daerah istimewa belum siap kita. Sebab harus bagaimana hal-hal yang itu harus banyak diatur gitu. Ini kalau besok.
1: Iya. Kalau besok ya
0: Datuk.
1: Siapa tahu dimaklumat tahun jadi daerah
0: istimewa. Maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan. Orang melahirkan aja. Setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu.
1: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi daerah istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
0: Ya sekarang ini. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
1: Lobby terus.
0: Iya, terus kita bicara dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu wartawan ya. Saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di pemun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada yang lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
1: Baik, kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk, perannya Datuk?
0: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita, saudara. Mungkin mereka setahun dua tahun mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar empat puluhan laskar-laskar yang anak-anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggol Ismail Riau. Itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
1: Iya. Ya baiklah. Nah. Perjuangan terus kita lakukan ya, dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan ya Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Ya. Baiklah. Kita juga undang penelpon boleh Datuk. Ya, Mbok Nova kita juga undang penelpon boleh?
2: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa hubungin.
1: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
2: 0213504510 untuk Pekanbaru.
1: Baik, kalau di Pekanbaru 20761236006 ya. Baik. Atau 23606. Puan,
2: kita terima penelpon, kita break dulu ya.
1: Boleh.
2: Baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
1: Kalau di Pekanbaru sila di 0761236006 ya.
2: Baik.
1: 0761236006.
2: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apalah
1: ya. Enggak apa-apa ya, daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan, ini jangan. Pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir pula ya.
1: Baiklah. Kita terima ya di 02135045110 untuk Jakarta, untuk Pekanbaru
2: di 0761236006
1: ya.
2: Dari Pekanbaru dulu atau dari Jakarta?
1: Boleh, nih, dari Pekanbaru dulu silakan.
2: Boleh ya, karena ya sudah berdering dari tadi ya. Kita sapa dulu, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dari siapa ke nih?
3: Puan Rani.
2: Saya.
3: Rancak mana ini?
2: Ah, rancak mana, udah beda tuh.
3: Puan Rani dengan Cinduri ya?
2: Saya, Cinduri dengan siapa?
3: Di Jakarta Selatan, Puan Rani.
2: Terus,
3: di Jakarta ada Puan Opa ya. Puan Opa, saya mau jalan-jalan dulu ke Pekanbaru.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Assalamualaikum buat Datu Taufik yang ganteng.
2: Waalaikumsalam.
3: Salam kena Datu.
4: Ya, alhamdulillah. Cuman-cuman.
3: Datu yang baik hati. Memang kalau kita nggak kasih apa namanya ini, kita kasih pembuka dulu dengan pantun.
2: Ah, boleh, boleh, sila.
3: Mencari timba si anak dara.
2: Suai.
3: Di bawah sarang burung tempua.
2: Suai.
3: Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk semuanya.
2: Wah. Alhamdulillah. Pantun,
3: ya. Harus begitu lah. Kan ini berpantun juga, Mama.
2: Nanti dan dibalas sama Datu nanti.
3: Ini, ya. Sekali ini. Bukan di Yogyakarta aja yang ngasih istimewa ya.
4: Iya.
2: Silakan, Puan.
3: Dir, ya.
2: Apa tentang
3: apa diperjuangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi masih provinsi ini untuk Indonesia. Yeah. Usulannya didorong oleh Lembaga Adat Melayu Rio. Pak Edaptu. Itu ini kan ada tiga pilar utama ya. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa sih Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya. Bapak,
4: Datu.
3: Iya, Datu ya. Ekonomi seperti apa, fondasi histori dan budayanya, terus keistimewaannya khusus apa gini melalui statusnya istimewa ini ya Rio ya. Itu saja pertanyaan dari Cik Julia di Jakarta Selatan. Puan Rani.
2: Terima kasih.
3: Puan Opa.
2: Iya.
3: Harapan pendengar setia begini pun sepatutnya.
2: Baik.
3: Tunggu nyaman angin di muara membawa sampan ke tengah lautan.
2: RRI
3: Pekanbaru siarkan cerita dan pesanan acara. Moga ikatan sila terakhir takkan lekan dek panas dan hujan. Itu saja pantun Cik Julia.
2: Terima kasih
3: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk siap-siap nak balas nanti ya.
4: Oh iya.
2: Nak balas pantun.
1: Puan, kita tahan dulu ya jawabannya ya. Kita
2: boleh,
1: terima
2: boleh
1: yang untuk Jakarta dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang.
5: Puan Rani.
2: Iya, saya. Selamat siang juga. Dari siapa nih? Di mana?
5: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Yeah. Oh, apa kabar Maluku? Udah siang nih ya, udah sore malahan ya.
1: Udah sore.
2: Ada sore.
5: Tengah lagi angin kencang.
2: Angin kencang.
1: Mudah-mudahan aman dan terkendali ya, Cik Ayu ya.
2: Iya. Sila lah, Puan Ayu.
5: Iya, saya langsung ke Datuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Iya, daerah istimewa Rio untuk Indonesia.
2: Iya.
5: Daerah mungkin kata istimewa kan daerah istimewanya daerah istimewa Riau karena punya kontribusi ekonominya yang sangat bagus ya untuk Indonesia.
2: Saya
5: lebih ke pertanyaan untuk lingkungan ya Pak ya, ya karena kan di Riau ini sering terjadi karhutlah.
4: Bentar.
5: Dampaknya sampai ke Malaysia dan Singapura. Apakah tanggung jawab Riau gitu ya, apakah tanggung jawab apa itu artinya Riau punya tanggung jawab lokal atau tanggung jawab internasional gitu terhadap lingkungan karhutlah ini Pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di apa namanya?
1: Sudah digongkan.
5: Iya. Iya, iya. Iya, itu aja pertanyaan saya, datanya mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih ya.
1: Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Datu ya?
2: Sudah ya Datu, ya.
1: Paham ya? Sudah, silakan Datu.
2: Kita jawab saja Datu, Sile. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu ya. Datu, Sile.
4: Ya, ya. Burung merbah, burung cempua.
1: Cakep.
4: Dibawa orang ke Sungai Apit.
1: Suai.
4: Sungguh bagus pertanyaannya. Tapi saya memang menjawabnya sulit.
1: Pertanyaan bagus, jawabnya sulit.
4: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, memang pertama dari segi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk ada 5 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
4: Ya, coba itu untuk ketemuan pembangunan budaya, makan badan budaya. Tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba yang itu. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu. Sebab daerah ini sangat heterogen. Jadi Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mencari pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda. Jadi heterogen ini, apalagi kita berbatasan langsung dengan negaranya, artinya dia punya dalam terang petik ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dilangkah khusus. Misalnya contoh juga misalnya gini. Makanya kita kan tempat RRI membuat ada stasiun di Begadis dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus. Begitu ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya waktu kecil-kecil gitu, cara ekonominya. Waktu kecil-kecil dulu, itu kami dulu beli batu es tau gak?
1: Es batu.
4: Es itu ke Malaysia gitu.
1: Nah,
4: artinya kena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu, kena. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi.
1: Tanah ulayat.
4: Nah, sekarang contoh. Maka saya kemarin tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah di Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada jalan keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang oke ya, kan itu jalan keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Itu juga misalnya ada kontribusi sejarah ya. Saya kira begini. Peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemukan di Logan. Nah, itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah, itu juga seperti itu. Nah. Kemudian kalau lebih mau jelasnya, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu, apa alasannya. Hari ini, jam 1 tadi, saya
2: apa media sosialnya?
4: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
4: Iya. Di situ saya jelaskan tentang bagaimana Riau, sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap di situ. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu tadi bersilang gitu ya. Nah, kemudian dari adik yang dari
1: Maluku ya. Yeah. Nah,
4: itu memang artinya gini. Itu juga memperlihatkan bahwa gini. Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi khusus pertama, dia dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan cepat. Keluar dari Riau ini sudah, kita sudah masuk perairan nomor 2 teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini, dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini, bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Artinya orang untuk berusaha kilometer, okay. Asalkan di mana langit didundung, di mana bumi menjadi langit didundung. Artinya jangan beraja-raja di negara itu. Artinya selagi dia ingin bangun kita, dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mengaku Melayu, dia bangun Melayu, sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha, sehingga usaha begitu lancar, sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti ini kan harus ditangani secara khusus dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartu pelan.
2: Betul.
4: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi kadang-kadang dengan khusus berarti ada penanganan khusus. Berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu. Gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah itu akan payah boleh. Memerun itu masih lagi ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditebang itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu. Kita bukan berpindah itu bukan berarti delek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Jadi kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi, ya kalau kita lihat sekarang ini seolah-olahnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa, ada pengaturan yang tersendiri dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang dia harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari orang kan tak sampai segitu. Tapi artinya untuk membuka kebun diri pertemuan khusus tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
2: Baik. Jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
4: sangat besar. Iya. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
2: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
4: Di Indonesia kan dua baru. Aceh sama Jogja.
2: Kita coming soon lah ya.
4: Insya Allah. Maka kami di lembaga Riau kita bolang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau. Insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah.
2: Mudah-mudahan. Pak Nopa juga bantu doa ya.
1: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 021-350-4510 Pekanbaru.
2: Pekanbaru sile di 0761-23606 ya.
1: Iya.
2: Jadi Tuan dan Puan sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh, Pak
1: Nopa, silakan.
2: Baik. Halo, assalamualaikum. Terputus
1: ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
2: Sile.
1: Halo, selamat siang.
6: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan. Siapa di mana nih?
6: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
2: Oh, Teteh. Kumaha damang?
6: Alhamdulillah saya pangestu.
2: Baik. Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
6: Iya, Puan Rani, maya kabar?
2: Oh, saya baik. Kalau maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk?
6: Melayu.
2: Maya. Maya kabar itu Melayu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, salam dari Kota Hujan Bogor, Datuk.
4: Oh iya.
2: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
4: Kota yang sejuk dan indah.
2: Iya. Sila, Teteh.
1: Iya, silakan, Teteh.
6: Datuk, menuju menuju kota daerah istimewa begitu ya. bagaimana peran mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datu. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datu. Puan Rani, Nova,
1: terima kasih banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
2: 0761-23606 sila untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung. Tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
1: Jawab saja dulu untuk Teh Dinda ya.
2: Baiklah, sila Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
4: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus, sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakar atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sampai itu.
2: Iya, 2015 sekarang, ya Datuk.
4: Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab kami di Riau ini mohon doa lah ya.
2: Kita mudah-mudahan ini, terjadi ya, lagi lah ya.
4: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini bukan baru aja kena 33 derajat gitu lah, gitu kan. Sekarang ini dan ini hutan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda Adaman itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingatkan masyarakat bersama-sama kita dengan berbagai pihak bahu-membahu untuk menjaga ini, menjaga kan, jangan sampai terjadi kebakaran yang tidak dapat dikendalikan gitu ya. Bahwa, ya. Jadi ini musim panas apa macam ini, ya mohon doalah dari pendengar bahwa Riau memang akan menghadapi ini. Tapi kita yakin bahwa sesuatu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala itu kalau tidak kita mampu mengatasinya itu tak akan dikacikan. Apalagi saya secara pribadi melihat ada gerakan, ada upaya yang sudah sistematis untuk menghadapi El Nino yang pada dunia
2: mulai. Karena memang dari Kapolda kita juga sudah menggerakkan yang namanya program Green Policy Datuk ya. Dan semua unsur pihak semuanya juga sudah menggerakkan untuk penghijauan. Tapi Datuk, di akhir perbincangan kita atau bual-bual kita lah pada siang hari ini, apa nama pesan Datuk mungkin kepada masyarakat terkait dengan akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa.
4: Kita mengharapkan doa. Coba doa ini bagi kita sangat penting. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tu cuma sedikit. Nanti doa dari semua lapisan masyarakat di mana pun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tu langgeng istilahnya orang Jawa. Doa itu kita saling mendoakan sama yang baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persoalan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
2: Amin. Mudah-mudahan ada tuh ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
2: Amin. Mudah-mudahan. Jadi nanti akan berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
4: Daerah Istimewa Riau,
2: Provinsi
4: Riau.
2: Oh, Daerah Istimewa Riau ya.
1: Daerah Istimewa Riau ya.
2: Riau.
1: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
2: Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
4: mampir ke balai.
1: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
2: Terima kasih, Pak Opang.
1: Terima kasih banyak.
2: Iya. Semua di seluruh Nusantara.
1: Baik, kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu, dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
9: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat Kamarian dan Sanak Prompat, Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kalimantan Selatan menggelar kick-off meeting tahunan Kelompok Kerja Perumahan Wan Kawasan Permukiman atau POKJA PKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 bertempat di Aula Kantor Dinas PUPR Kalsel Banjarbaru pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan itu dibuka secara resmi oleh Asisten Perekonomian Wan Pembangunan Setda Kalsel, Aryadi Nur, didampingi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel, Rian Tirta Nugraha. Turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah pemangku kepentingan dari sektor perumahan Wan Permukiman, diantaranya Kepala Badai Penataan Bangunan Prasarana Wan Kawasan Kalimantan Selatan, Kepala Satuan Kerja Perumahan Wan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan, Bapeda Kalsel. Dinas Perkim Kalsel, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta anggota POKJA PKP dari 13 Kabupaten Wan Kota di Kalimantan Selatan. Dalam sambutannya, Aryadi Nur menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kick-off meeting POKJA PKP sebagai langkah awal memperkuat koordinasi Wan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman di Kalimantan Selatan. Menurut Sidin, forum tersebut menjadi momentum penting gasan membangun sinergi antara pemerintah Kabupaten Wan Kota dan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani kawasan kumuh serta meningkatkan akses air minum Wan sanitasi aman bagi masyarakat. Demikian Habar Pro 4 pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: saya mau memperkenalkan seorang calon ibu dari anak-anak saya.
1: Semoga sakinah, Le. Ingat, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sanak perempat semuanya dimanapun Buhan Pian berada. Apa kabar ya? Kembali berjumpa lawan ulun Anissa Sari di sore hari ini yang panas. Di hari apa sih sekarang? Hari Rabu biru-biru kita ya. Kita kembali berjumpa di acara kesayangan kita Seberataan Lah. Ayo goyang, goyang yuk. Nah, jadi kita terima requestan lagu dangdut se-Indonesia Raya dari jam 3 sampai kena jam 5 sore waktu Indonesia Tengah ya. Kawa bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Atau langsung aja Kawa berkomentar. Kawa join langsung di live TikTok kita karena Anissa sudah live TikTok ya. Ini kita lagi berpandir lawan duo Mada. Oke, langsung aja kita terima nih, ada penunggu di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, seperti biasa suaranya nang merdu sesuai ngarannya Sahrul Irama.
1: Bisa
0: dong ya. Apa kabar Bang Sahrul?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oh ya, lupa nih, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Iya, di sore hari ini Pian lagi apa nih?
1: Lagu apa yuk?
0: Lagi Pian apa? Lagi apa dulu?
1: Oh, lagi santai-santai ini panas harinya.
0: Oh iya, bujur lah panas. Jadi panas-panas hendak bergoyang lah di sinilah. Lagunya ini ada dari Elvi Tanda Merah, kemudian ada Fitri Karlina Yang, ada Via Valen Ngalah, ada Musin Alatas Masih Adakah Cinta. Kemudian
1: nah, Masih Adakah Cinta.
0: Oke.
1: Masih Adakah Cinta, mau mengangkat telepon Masih Ada Cintanya.
0: Iya, masih lah. Gasan pendengar-pendengar kita nih masih ada, selalu ada cintanya. Nah, Bang Sahrul, ini ada salam dari Yaumil Mada nih.
1: Oh iya.
0: Iya, di Mada TikTok. Di TikTok.
1: Idolaku tuh.
0: Iya, idola Pian lah.
1: Fanku tuh.
0: Mada, salam balik enggak nih Bang Sahrul nih?
1: Iya.
0: Iya, salam balik ya. Gasan Yaumil Mada. Nah, lagi
1: biasa tuh di sebelah tuh.
0: Inggi bujur. Nih lagi santai aja orangnya tuh di rumahnya. Iya. Oke, Bang Sahrul, salam-salamnya lagunya buat siapa aja nih?
1: Ini salamnya buat yang ada di kawasan Tanjung ya, buat Nersa, Bang Udin.
0: Mm-mm.
1: Terus yang ada di Pelayannya Bang Indo ya. Mbak Yani, I love you.
0: Mm-mm.
1: Buat yang ada di kawasan Banjarmasin, mama-mamanya juga, Mama Mada.
0: Inggi.
1: Terus buat Bang Jaya, Bang Hakim. Selamat sore semuanya.
0: Mm-mm.
1: Buatnya Anissa, doa yang terbaik aja deh.
0: Amin.
1: Untuk Musa orang.
0: Yang terbaik juga Gasan Pian lah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat semua pendengar berempat, nah, selamat sore semuanya.
0: Mm-mm.
1: Buat Anissa, terima kasih waktunya.
0: Mm-mm, sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sahrul Irama yang requestnya Masih Adakah Cinta dari Muhsin Alatas. Kita sapa dulu sambil menunggu dering telepon ya. Dering teleponku asik. kita dari atas deh baca ya. Ada Yaumil Mada, ada Abang Mada. Aduh, pusing. Tapi seru sih ya. Biar ditelepon apa nih? Ditelepon bisa Abang Mada ya. Terus tadi ada yang Betakun. Betakun siapa yuk? Oh, debu-debu jalanan. Abang Arif. Ada debu-debu jalanan, siap ditunggulah. Terus ada Sofian Burutu 46. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kakak. Palu hadir. Wow, luar biasa. Halo warga Palu dan sekitarnya, mau request lagu Kodrat Maggie Z. Oke, ditunggu ya. Kita masukkan ke playlist dulu ya. Nah, di WhatsApp ada yang menunggu kita lagi. Assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Assalamualaikum.
0: Ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Yeay, luar biasa. Yani, apa kabar Mbak Yani?
2: Kabarnya baik saja.
0: Alhamdulillah. Cuacanya kayak apa nih di Alabio nih?
2: Cuacanya panas sih.
0: Panas. Jadi jemuran kering. Iya. Nah,
2: lagunya,
0: lagunya ini ada dari Elvi.

0: Berhentiin aja nengar ingatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yani dari Alabio yang requestnya tanda merah dari Elvi. Oke, kita kembali sapa lagi di TikTok ya. Ada Abang Mada request Tommy Kagenangan. Tommy Kagenangan kena jam 5. Ini kita segmen dangdut nih Abang Mada nih. Dangdut kita lagunya ada nih, ulun bacakanlah, ada dari Muhsin Alatas, Masih Adakah Cinta, ada dari Elvi Tanda Merah, ada Jua Fitri Karlina Yang, ada Jua Via Valen Ngalah, Eri Susan Di Mana Kini, Caca Handika Undangan Palsu, Ayu Ting Ting Geboy Mujair. Nah, kita kembali angkat lagi nah di WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Yang
1: yo. Iya, abangnya Kalbi, apa kabar?
2: Kabarnya baik-baik aja.
1: Baik-baik aja ya, alhamdulillah. Jadi di sore hari ini hendak request apa pian nih?
2: Debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan lah. Oke, siap. Terima kasih. Salam-salamnya Abah Kalbi.
2: Salam-salamnya keberitaannya sama pendengar di Purwakarta. Mbak Anissa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Abahnya Kalbi dari Tanah Bumbu. Requestnya sama nih ya, lawan di TikTok tadi, debu-debu jalanan. Oke, nah ini ada WhatsApp yang masuk nih, dari Ibu Masriyah Kahar. Waduh, ini ngarannya mirip Mama Ulun nih. Tapi lain-lain. Dangdut adalah kita, Ibu Masriyah Kebraon, Karangpilang, Surabaya. Cuacanya lagi mendung. Makasih, salam sehat. Terima kasih Bu Masriyah yang ada di Surabaya ya. Emang kayaknya kalau Surabaya tuh selalu panas ya kalau. Oke, langsung aja kita putarkan requestan yang sudah masuk. Ada Muhsin Alatas, Masih Adakah Cinta, kemudian Elvi Tanda Merah, dan debu-debu jalanan. Tetap di Ayo Goyang, goyang yuk.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perempat Banjarmasin Suara Budaya Banjar di acara Ayo Goyang, Goyang Yuk ya. Kita hendak menerima requestan, tapi kita tahan dulu lah karena sebentar lagi kita akan mengumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya kurang lebih 5 menitan lagi ya, dan sanak perempat pada pukul 15:44 waktu Indonesia Tengah. Jadi minta rela dulu lah, kita belum kawa mengangkat telepon untuk menit sekarang ya, karena 10 menit kita break, insya Allah kita akan terima lagi ya. Dan kita dengarkan satu religi nih, satu lagu religi, lagu islami menjelang azan asar. Untuk kita dengarkan dulu ya, ada dari Wali Si Udin bertanya.

44 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi, dan sanak perempat kita jeda terlebih dahulu di Ayo Goyang hari ini. Nanti kita akan lanjutkan setelah azan dan juga lagu berikut ini, tetap di Perempat Banjarmasin di Ayo Goyang, goyang yuk.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

bacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

0: Perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kemarian dan sanak perempat, habar perempat bersama Ulun Anissa. Wali Kota Banjarbaru Hajah Erna Lisa Halabi secara resmi membuka bimbingan teknis atau BIMTEK Manajemen Konflik dalam Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2026. Acara pembukaan dilaksanakan pada Rabu 20 Mei 2026 bertempat di Aula Linggangan Intan, Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru menekankan pentingnya pelayanan publik sebagai representasi wajah pemerintah di mata masyarakat. Sidin menggarisbawahi bahwa dinamika pelayanan publik nang rancak menghadirkan beragam ekspektasi dari masyarakat kada jarang memunculkan kesalahpahaman atau bahkan konflik. Namun, Hajah Erna Lisa Halabi menegaskan bahwa keberadaan konflik kada sesuatu nang harus dihindari, melainkan dari kemampuan merespons serta menyelesaikannya secara profesional hingga memberikan kepuasan bagi masyarakat. Melalui BIMTEK itu, diharapkan seberatan peserta kawa mengubah pola pikirnya. Konflik atau komplain dari masyarakat seharusnya dipandang bukan sebagai beban, melainkan sebagai alarm evaluasi nang berharga gasan perbaikan kinerja aparatur sipil negara. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi penyerapan ilmu wan teknik penanganan konflik nang diberikan narasumber selanjutnya harus diterapkan di unit kerja masing-masing agar pelayanan publik di Kota Banjarbaru semakin humanis wan profesional. Demikian habar perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk mengenang berdirinya Organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo bersama para mahasiswa Stovia, School Thought of Leiding van Inlandse Artsen di Batavia, dan menjadi organisasi modern pertama yang berlandaskan semangat nasionalisme Indonesia. Sebelum lahirnya Budi Utomo, perjuangan melawan penjajah masih bersifat lokal, masih terkotak-kotak dalam kesukuan, wilayah, dan kerajaan. Budi Utomo hadir membawa perubahan cara pandang dengan menumbuhkan kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan secara bersama-sama sebagai satu bangsa. Semangat persatuan dan pendidikan menjadi kunci utama dalam membangkitkan harapan akan kemerdekaan. Atas dasar inilah, pemerintah Republik Indonesia menetapkan tanggal 20 Mei sebagai simbol lahirnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hari Kebangkitan Nasional menjadi momen penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan semangat gotong royong. Di era modern ini, tantangan bangsa tidak lagi berupa penjajahan fisik, tetapi dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan kemunduran moral. Oleh karena itu, semangat kebangkitan harus terus dikobarkan melalui inovasi, pendidikan, dan kolaborasi demi mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan bermartabat.
1: Ayo goyang, goyang yuk. Nah, kita kembali lagi menerima requestan ya. Silakan di WhatsApp ataupun di live TikTok kita. Di WhatsApp nomornya 0895-3405-09539. Langsung aja kita angkat, inilah. Ada Pak Udin di WhatsApp ya. Assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, minta rela lah Pak Udin lah, hanyar tak angkat. Nah, apa kabar Pian?
2: Kabar baik.
1: Alhamdulillah.
2: Hujan panas.
1: Panas lah. Panasnya menyala lah. Di sore ini hendak request apa Pian nih?
2: Lagu apa? Biar nggak ketinggal.
1: Lagunya ini ada dari Via Valen, Ngalah, terus juga Eri Susan, Di Mana Kini, Caca Handika, Undangan Palsu, Maisaka, Ingat-ingat Kamu, Iis Dahlia, Kami Bersalah, Weni Wen, Ingin Sempurna, Jirayut, Rindu Luar Biasa, Maggie Z, Pesta Pantai Pagatan.
2: Bisa lah diganti ke lagunya Maggie Z, tak?
1: Pun, lagunya siapa?
2: Nah, Maggie Z juga, tapi tiada harapan lagi.
1: Oh, boleh, Maggie Z juga, siap.
2: Tiada harapan lagi.
1: Tiada harapan lagi. Oke, siap. Salam-salamnya Gasan siapa aja nih?
2: Salamnya Hakim. Sama Bang Jaya. Ayami, Wandi, sama Mama Alpi. Acil, siapa yang di Palanam gitu?
1: Acil sama Yanti, Inggi.
2: Mambaratu, Momader, sama orang Sungai Laut, kok tahu lagi bentar?
1: Mihat. Nah, tahu dong, Kong. Tahu dong.
2: Sungai Laut, kok kayaknya pertimbangan sama ada aku nih. Aku untuk kiri.
1: Siapa lagi? Hayo, siapa
2: sama,
1: lagi?
2: Ini anu saya anu lawas kedan Abah Tiara.
1: Oh, inggih.
2: Sama si terus sama apa? Yanton. Ya buat semua-semuanya, Sar.
1: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, salam-salamnya banyak banar nih. Kita juga sapa juga yang dari TikTok ya. Ini dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada dari negara sebelah ya. Ada dari tadi dari Malaysia. Amin. Ujar Sidin Rami, layanan radio Banjarmasin. Wah, luar biasa ya. Terus juga ada Putra Malindo. Assalamualaikum, salam dari Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, berarti kita nih warna-warni budaya Nusantara sore hari inilah. Oke, kita terima lagi di WhatsApp ya. Kita kadakala menerima telepon di 0511 ya, karena memang sedang gangguan. Ini Mama Madan sedang mencoba, tapi terputus nih Mama Madan nih. Kita terima dulu Abang Wandi lah. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Apa kabar Pian?
2: Alhamdulillah kabar baik aja nak.
1: Alhamdulillah. Lagi apa nih? Lagi santai kah? Lagi
2: santai.
1: Panas, ya. Panas lah, dikurang lah. Inggi, jadi panas-panas nih hendak request lagu apa Pian?
2: Pesta Pantai Pegatan kan?
1: Inggi, Pesta Pantai Pegatan, Maggie Jet.
2: Ya.
1: Salam-salamnya.
2: Hari Bulipana, Lukman Umbainor, Pak Hakim, Irsa, Yane, Amah buatnya si Herman lah.
1: Nah ini lagi nah, lagi Yanti. Monitor TikTok si Din. Bang Herman lagi monitor TikTok, iya.
2: Iya, Mbak Anissa, terima kasih lah.
1: Inggi, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesta Pantai Pagatan. Nah, ada lagi. Ini ada dari Banjarbaru nih, tapi belum. Tapi kada kawa terangkat nih. Setumat lah. Kita sambil sampai-sampai yang di TikTok ya. Ada dari Muhtar W bergabung, terus juga ini Bang Herman juga di TikTok ya. Setumatlah Bang Herman lah. Kita coba buka kembali WhatsApp-nya. Nah, coba lagi teleponlah. Untuk yang mau bergabung juga di telepon kita silakan di 0895 3405 09539 ya. Nah, kada kau tak angkat Bang Herman lah. Nah, kawa. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Salam goyang yuk.
1: Nah, kok lemes Bang Herman?
2: Belum makan lagi
1: nah. Belum makan. Nih ulun ada makanan nih, oleh-oleh dari Malang nah.
2: Apa lagunya Anita?
1: Lagunya ini ada dari Via Valen, Ngalah, Eri Susan, Dimana Kini, Caca.

0: Harinya?
1: Tadi emang mau dikurau tadi.
0: Dirilis
1: harinya.
0: Oh iya iya.
1: Terus namanya seperti yang kamu dengarkan tadi ya lo. Ayani juga Mama Madan. Betul sih ya bakal bisa maunya sih.
0: Oke, terima kasih Bang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman yang lagi di Sampit ya. Mudah-mudahan gawiannya lancar terus ya. Dan pasti kangen gak sih sama Banjarbaru? Kemudian di TikTok ini ada dari Muhtar Wae. Salam kenal dari Lampung kak, terima kasih. Salam jua dari Lampung. Wow, warga Lampung. Lampungnya di mana ini? Terus ada dari Bacin Ayo Goyang, request lagu Akhir Sebuah Cerita Mbak Nisa. Terima kasih ya. Terus ada yang ngirim kita gift Mawa, terima kasih Hairul Salim. Mudah-mudahan rezekinya lancar selalu dan juga bahagia selalu ya. Terus juga ada dari Bang Arnold. Anissa gak ke Gunung Muria? Belum Bang Arnold. Belum, sabar ya, karena butuh waktu liburan yang panjang gitu ya. Nah, kita terima lagi di WhatsApp satu lagi terakhir lah ini. Assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Waalaikumsalam, Goyang yo.
0: Nah, Mama Madan, Mama favorit kita semua.
2: Akhirnya kamu masuk juga
0: nah,
2: dari tadi,
0: Miki. Akhirnya.
2: Apa kaya kalau?
0: Inggih, tadi Pian mencoba ke 0511 kada?
2: Kada.
0: Lagi gangguan soalnya. Lagi apa nih, ya, Mama Madan?
2: Lagi pesan simpun saya nak kalau di rumah ya kalau sudah anu balarut tadi pangkawa kita pesan simpun.
0: Jadi sambil menemani lah ini lagunya iya, mau apa lah, nih?
2: Kita monitor ya kalau
0: iya. Oh, kada jadi mengantuk.
2: Apa lagunya, Sa?
0: Lagunya ini ada dari Via Valen, Ngalah, Eri Susan di mana kini, terus ada Roma Irama Pilihan Nikmat, ada Emilia Agus Terbuai Asmara, ada Jerayut Rindu Luar Biasa, ada
2: Jerayut aja gini yang digrap biasanya Jerayut.
0: Inggi bujur. Oke, okay. Salam-salamnya nih Mama Madan nih.
2: Dalam salamnya tadi ada Wandi lah, ada Pak Udin kan, ada Herman yang tidak masih di anu di Sampitnya lah.
0: Inggi masih di Sampit, pekerja keras si Dina.
2: Semangat pekerjanya ya kalau
0: Inggi
2: salah.
0: Bujur.
2: Siapa lagi lah Mbak anu apa tuh Baratu, Abah Tiara sama-sama prajurit-prajuritnya yang memutilasi ya kalau semangat ya kalau terus Abah Kalbi, Abah Sepian, Abah Anjua, Abah Ica yang di TikTok juga ya kalau Mama Alpi di pesawat, Mbak Yanti juga, Mbak Wulan juga. Nah seberatan yang ingin saya
0: tinggi sih ya
2: aku sampai bagawian juga saya. Nah dari Sabang sampai Merauke kada dapat ketinggalan mau tertinggalnya guring atau perjalanannya saya.
0: Oke lah Mama Dan, makasih lah dibungkus nih lagunya nih.
2: Iya dibungkus lagunya buat Nisa doa yang terbaik sukses selalu.
0: Assalamualaikum,
2: makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mama Madan yang bungas lah. Langsung aja kita dengarkan ini tadi Maggie Z Tiada Harapan Lagi yang pertama ini ya. Jadi dan senang perempat kita masih akan bepandiran di TikTok ya. Dan juga kena amun masih ada waktu kita terima requestan lagi lah. Atau ada yang mau kirim salam-salam aja kawa langsung bergabung bersama Nisa ya. Ini dia kita dengarkan Maggie Z Tiada Harapan Lagi dan juga lagu-lagu lainnya yang sudah masuk ya. Tetap di Ayo Goyang, goyang yuk.

dari Jirayut ya, requestannya Mama Madan nang lagi besimpunan. Nah, Jarsidin. Nah. Masih bersama Nisa hingga kurang lebih 20 menit lagi. Dan karena tadi juga di TikTok banyak banar lah yang merequest, jadi ulun rasa gin sudah cukup untuk requestannya di hari ini. Tapi amun pian hendak bergabung melalui telepon untuk kirim-kirim salam, nah masih kawa ya, silakan di nomor 0895-3405-09539. Untuk nomor telepon 0511 itu kita kada kawa dulu lah, menerimalah. Nah ini kita sambil menyapa yang di TikTok ya. Ada dari Mama Madan tadi tuh nang masih monitor sambil basimpunan Jersidin. Semangatlah Mama Madan lah. Terus juga ada Purnama Dewi, cuaca Palangkaraya juga panas. Widi, semangat ya walaupun panas-panas ya. Bisa diredakan panasnya dengan minum es teler kek, es dawet kek, atau apapun itulah. Atau sekedar air putih es, nah nyaman lah. Terus juga ada 67. Lagu Banjar adalah Cil. Lagu Banjar ada dong tentunya, tapi kita lain segmen nih, 67 nih. Karena lagu Banjar jam 5 sampai seterusnya lah. Kalau jam 3 sampai jam 5 sore itu kita khusus lagu dangdutin, 67 ya. Oke, karena sudah mengantri juga lagu-lagu yang dari TikTok tadi, yang pertama kita dengarkan dulu Maggie Z, Kodrat, kemudian dilanjutkan dengan Badai Biru dan Sayangku Cuma Kamu. Tetap di Perompat Banjarmasin di Ayo Goyang.

Terima kasih masih setia bersama Lawan Ulun Anissa di Ayo Goyang, Goyang You melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz di sore hari ini yang cerah banar, panas banar, dan senang perempat ya. Jadi amun pian kada kemana-mana ya lebih baik di rumah aja gitu ya untuk menghindari panas ini. Nah karena sekarang sudah di menit ke-52 waktu Indonesia Tengah ya, yang mana karena Ayo Goyang waktu kita hanya sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jadi kita tutup ya, kita cukupkan requestan di hari ini karena masih ada satu lagu nang menanti untuk diputarakan. Lagunya Sayangku Cuma Kamu dari M. Halili featuring Tiara Amora, dan ini kita dengarkan, kita sedang mendengarkan Ice Trisnawati Badai Biru ya, tadi requestan seseorang di TikTok ya. Jadi terima kasih banyak dan senang perempat untuk partisipasinya di hari ini. Kita jumpa lagi di Ayo Goyang edisi berikutnya. Amun esok tuh Ayo Goyang lawan lawan awan lah. Jadi jangan kada ingat saban hari Senin sampai Minggu jam 3 sore sampai 5 sore waktu Indonesia Tengah. Buhan Pian kawa merequest lagu-lagu dangdut favorit Buhan Pian seberataan lah. Nah ini kita lanjutkan satu lagu penutup di sore hari ini, Sayangku Cuma Kamu dari M. Halili Wan Tiara Amora.

0: Budaya Banjar, suara. Abad perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kamarian dan sanak perempat, habar perempat bersama Ulun Anissa. Kedatangan kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Teluk Kupang 519 ke Kota Banjarmasin pada Rabu 20 Mei 2026 jadi perhatian ganal masyarakat lawan jajaran pemerintah daerah. Penyambutan berlangsung meriah benar, wan pina semangat kebersamaan berataan unsur TNI wan Polri. Wali Kota HM Yamin HR hadir langsung dalam agenda penyambutan nang itu berataan unsur forum koordinasi pimpinan daerah, personil TNI Polri sampai masyarakat. Momentum kedatangan kapal perang milik TNI AL itu menjadi simbol kuat sinergitas antara pemerintah daerah lawan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas kota wan pelayanan ke masyarakat. Dalam sambutannya, Yamin menegaskan pentingnya mengumpati kolaborasi lintas sektor supaya tercipta Kota Banjarmasin nang aman wan kondusif. Suasana penyambutan berlangsung meriah wan dirangkai kegiatan silaturahmi serta peninjauan langsung ke dalam KRI Teluk Kupang 519 oleh tamu undangan. Kehadiran kapal perang itu juga memunculkan antusiasme masyarakat nang tinggi, nang hendak melihat lebih parak armada militer kebanggaan Indonesia itu. Pemerintah Kota Banjarmasin berharap momentum kebersamaan lawan TNI wan Polri ini kawa semakin mengeratkan hubungan antar intansi, sekaligus mengumpati komitmen menjaga keamanan wilayah. Solidaritas ini penting supaya pelayanan ke masyarakat semakin maksimal, wan keamanan kota tetap terjaga. Demikian habar perempat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, masih bersama lawan ulun Anissa di sore hari ini. Nang panas banar di luar nah. Nah, di sore hari nang panas kaya wayahin nih, paling nyaman sambil santai, lalu ditemani lawan es teh atau es kopi ya, sambil mendengarkan kita di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz atau juga di aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Jadi jangan kada ingat lah, gasan mendownload aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kita. Kada cuma Pro4 Banjarmasin tapi juga Pro2, Pro1 seberataan Indonesia Raya. Nah, sekarang lawan ulun akan membahas mengenai destinasi wisata di Kalimantan Selatan di segmen Palindangan Banua. Dan untuk edisi hari ini kita akan hadirkan mengenai wisata edukasi, yaitu museum, ya kan? Nah, amun kita membicarakan soal wisata di Kalimantan Selatan itu banyak benar orang langsung teringat pasar terapung, wisata sungai ataupun wisata alam lainnya nang bungas langkar pokoknya lah. Tapi ada juga destinasi wisata edukasi nang kada kalah menarik, yaitu museum. Jadi memang Kalimantan Selatan ini kan kaya akan budaya wan jua sejarahnya. Dari kisah perjuangan rakyat Banjar, kemudian peninggalan kerajaan sampai kehidupan masyarakat bahari. Seberataan kawa pian lihat langsung di museum-museum nang ada di Banua kita ini. Jadi kada cuma jalan-jalan aja, tapi jua kawa menambah wawasan wan pengetahuan ya. Nah, ada apa aja gerang Nisa? Nang pertama tentunya nang terkenal banar ya, itu adalah Museum Lambung Mangkurat, yang mana museum ini menjadi salah satu pusat penyimpanan sejarah wan budaya masyarakat Banjar. Di sana ada banyak banar koleksi benda bersejarah, mulai dari pakaian adat, alat musik tradisional, sampai peninggalan kerajaan Banjar. Bangunannya juga khas Banjar banar, jadi cocok gasan foto-foto nih sambil belajar sejarah ya. Jadi Museum Lambung Mangkurat ini terletak di Kota Banjarbaru dan didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1907. Dan museum ini menjadi pilihan nang tepat banar gasan bubuhan pian nang hendak mengenal lebih dekat budaya wan sejarah Kalimantan Selatan kita ya. Ada banyak banar benda-benda sejak zaman batu, seperti peralatan dapur, senjata tajam, kemudian permainan tradisional wan masih banyak lainnya lah. Selain itu pengunjung juga kawa melihat koleksi tentang geologika atau batuan alam khas Kalimantan Selatan, seperti batu bara, biji besi, batu gunung, wan koleksi benda lainnya dari berbagai kehidupan pantai wan bawah laut ya. Jadi lokasi tepatnya di Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan buka saban hari jam 8 baisukan sampai jam 3 kamarian waktu Indonesia Tengah. Untuk harga tiket masuknya dewasa sebesar Rp5.000 aja, anak-anak Rp3.000, wan wisatawan mancanegara Rp10.000. Nah, itu dulu, satu dulu ulun sampaikanlah, karena masih ada 1, 2, 3, 4 lainnya, tetap di Palindangan Banua Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

perjalanan hidup, kita tidak hanya butuh teman untuk berbagi tawa, tetapi juga teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Teman seperti itu adalah harta yang tak ternilai. Mereka yang mengajak kita sholat tepat waktu, mengingatkan kita untuk bersyukur, atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah, ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita tetap di jalannya.

Terima kasih masih bersama Lawan Ulun di Palindangan Banua. Dan selanjutnya kita masih akan membahas mengenai rekomendasi wisata museum di Kalimantan Selatan, supaya kita kawa meluaskan wawasan kita seberataan lah. Nah, setelah tadi yang pertama ada Museum Lambung Mangkurat, selanjutnya ada Museum Wajak Sampai Kaputing atau Museum Wasaka, yang lokasinya berada di Banjarmasin Utara. Lokasi tepatnya di tepi sungai Martapura, wan berdampingan lawan jembatan Banua Anyar. Nama Wajak Sampai Kaputing ini diambil dari moto perjuangan masyarakat Kalimantan Selatan ya, yang memiliki arti perjuangan yang kada henti hingga tetes darah penghabisan. Nah, Museum Wasaka ini menyimpan banyak banar benda bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Kalimantan Selatan melawan penjajah. Dan di dalamnya terdapat sekitar 400 koleksi benda-benda bersejarah yang digunakan pada masa Perang Banjar, kemudian masa kolonial Belanda, masa Jepang, wan masa revolusi fisik. Dan koleksi tersebut antara lain berbagai senjata tajam tradisional, kemudian ada pakaian baraja yang bertuliskan mantra-mantra agar kebal dari serangan musuh, kemudian ada juga benda-benda gasan keperluan kemerdekaan, dan masih banyak lainnya lah. Nah, lokasi tepatnya di Gang Haji Andir, Kampung Kenanga Ulu, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dan buka saban hari jam 9 baisukan sampai jam 12 malam kah atau siang kah ya. Boleh dicek langsung ya dan senak perempat ya. Dan harga tiket masuknya ini hanya untuk parkir haja sebesar Rp3.000. Jangan kemana-mana, Anissa masih akan menyampaikan museum nang lainnya nang tentunya menambah wawasan dan juga inspirasi liburan gasan buan pian semuanya. Kita dengarkan dua lagu Banjar, ada Sangu Batula kelawan Luput Jua. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Sebagai kota yang berjuluk seribu sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata sungai yang dikenal dengan wisata susur sungai. Perjalanan wisata dimulai dari dermaga Siring Tendean. Dengan menggunakan transportasi kelotok, kita dapat menyusuri Sungai Martapura dan menikmati pemandangan kehidupan asli orang Banjar. Bagi yang ingin menikmati wisata susur sungai ke Pulau Kambang, perjalanan memang cukup jauh dengan menyusuri Sungai Queen sampai Sungai Barito. Dan apabila Sungai Queen dalam kondisi air pasang, harus lebih hati-hati

Terima kasih masih setia bersama kami di Frekuensi ataupun di RRI Digital. Dan amun kita lihat lalu lintas sore hari ini lumayan macet dan sanak perempat ya. Dan macet di tengah-tengah cuaca panas. Hati-hati di jalan, yang sedang di jalan di mobil ataupun hati-hati juga yang bermotor ya. Jangan lupa utamakan keselamatan dan sanaklah harus sabar-sabar amun macet sore hari inilah. Karena beratan orang tuh bulik dari kantor, dari kampus. Ya pokoknya semoga perjalanan buhan pian semuanya lancar dan aktivitas apapun nang hendak dilakukan lancar juga ya di hari ini. Dan ulun akan melanjutkan pembahasan mengenai wisata museum di Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita ke daerah Hulu Sungai, ada Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan ya. Dan ini berada di Desa Hamalau, Kecamatan Sungai Raya, dan diresmikan pada Desember 2015. Gasan menyimpan benda-benda bersejarah. Dan sebelumnya, museum dua lantai ini adalah gedung juang milik ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan. Sebagai bangunan bekas ALRI ya, dan sanak perempat, sebagian besar itu koleksinya di museum ini adalah perlengkapan angkatan laut. Di lantai 1 ada benda-benda peninggalan Brigjen Hasan Basri yang merupakan pejuang militer RI asal Kalimantan Selatan, mulai dari perabotan hingga senjata perang yang digunakan Sidin. Kemudian di lantai 2 kita kawa melihat foto para bupati Hulu Sungai Selatan dari masa ke masa. Wah, ini menarik ya. Ini lebih ke perjuangan secara militer seperti itu ya, dan sanak perempat lah. Nah, jadi lokasi tepatnya itu di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Nah, untuk jam operasionalnya buka dari Senin sampai Jumat jam 8 Baisukan sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah. Boleh di cross check ya, siang kah atau malam kah, seperti itu. Kemudian selain Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan, ini ada Museum Kayuh Baimbai. Nah, ini sempat dibahas lawan komunitas Palalah nih, sudah beberapa bulan lalu ya. Dan Museum Kayuh Baimbai atau Museum Kota Banjarmasin berada di kawasan Muara Kelayan, Banjarmasin Selatan. Museum Kayuh Baimbai adalah museum wisata museum baru ya di Banjarmasin nang hanyar dibuka, diresmikan pada 21 Februari 2024 lalu. Diketahui museum ini adalah satu-satunya wadah wisata museum nang dimiliki pemerintah Kota Banjarmasin. Jadi satu-satunya museum nang di bawah naungan Pemko nih, dan sanak perempat lah. Museum Kayuh Baimbai ini mengusung tema ganal tentang sejarah Kota Banjarmasin, nang mana di dalamnya terdapat berbagai macam benda koleksi, mulai dari berbagai macam senjata, kemudian piring, bejana tua, kemudian mata uang kuno juga ada, buku-buku, one line sebagainya. Selain itu, museum ini juga memajang sejumlah artikel mengenai perjalanan panjang benar Kota Seribu Sungai. Untuk lokasi detailnya di Jalan Teluk Kelayan, nomor 17, RT 5, RW 1, Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk jam operasionalnya buhan pian kawa mengunjungi di hari Senin sampai Jumat jam 8 Baisukan sampai jam 3 Kamarian waktu Indonesia Tengah.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

104 FM Suara Budaya Banjar. Nah, kita langsung lagi satu lagi nih nang andak ulun bahas, yaitu Museum Makam Sultan Suriansyah. Jadi ini adalah rekomendasi yang ada di tepian Sungai Barito, Kota Banjarmasin. Dan museum ini masih satu lokasi lawan makam pahlawan kita, yaitu Sultan Suriansyah. Dan Sultan Suriansyah ini adalah raja muslim pertama di Kerajaan Banjar nang menyebarkan agama Islam ke beberapa daerah di Kalimantan. Dan Museum Makam Sultan Suriansyah ini menyimpan berbagai macam koleksi atau benda peninggalan Raja Banjar seperti parang nabur Banjar, kemudian keris, kain tatamba, kemudian azimat perkasih war lainnya. Juga terdapat berbagai koleksi serpihan-serpihan benda peninggalan lainnya nih, seperti batu bara, cangkir kuno, kemudian ada juga piring kuno, kendi-kendi dari tanah liat, dan sebagainya. Dan di ruang utamanya terdapat sebuah lukisan asli wajah Sultan Suriansyah. Lokasi detailnya di Jalan Kuin Utara, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan untuk jam operasionalnya buka saban hari, Senin sampai Minggu, jam 8 baisukan sampai jam 6 kamarian waktu Indonesia Tengah. Nah, jadi itu beberapa rekomendasi mengenai wisata museum di Provinsi Kalimantan Selatan nang menarik banar gasan buhan pian seberataan kunjungilah. Selain berwisata, kita kawa belajar mengenai budaya wan sejarah di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita dengarkan satu lagu terakhir penutup di segmen Palindangan Banua, karena kena kita akan beralih segmen ke segmen Balahindang untuk menghadirkan lagu-lagu islami dan juga info-info menjelang azan maghrib nanti ya. Kita dengarkan satu lagu penutup, ada lagu dari Adis Momo, Surangan Haja. Tetap di Perempat Banjarmasin bersama Anissa.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kemarian dang sanak perempat, habar perempat bersama ulun Anissa. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong melaksanakan pemeriksaan urin gasan driver keberangkatan jemaah haji Kabupaten Tabalong. Kegiatan deteksi dini itu berlangsung di Pendopo Bersinar, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan diawali lawan briefing yang dipimpin oleh Kasubag Umum BNNK Tabalong, Heru Irwan Permana. Dalam arahannya, Sidin menegaskan pemeriksaan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah Kabupaten Tabalong lawan BNNK Tabalong dalam mendukung program P4GN. Selain itu, seberatan peserta juga diberi penjelasan terkait tahapan pemeriksaan yang harus dilalui. Prosesnya meliputi registrasi, pengisian data diri, riwayat pemakaian obat, sampai pengambilan sampel urin. Heru juga menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan sesuai prosedur yang berlaku. Langkah itu dilakukan gasan memastikan seluruh driver dalam kondisi sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sebanyak 14 driver mengumpati pemeriksaan urin sebelum menjalankan tugas pengantaran jemaah haji Kabupaten Tabalong. Dari hasil pemeriksaan, ada satu orang driver yang dinyatakan reaktif terhadap metamfetamin. Dan terhadap driver yang bersangkutan direkomendasikan gasan sementara kada mengemudi bus rombongan jemaah haji wan diganti lawan driver lainnya. Kegiatan berlangsung tertib wan lancar sebagai bentuk komitmen bersama menciptakan transportasi nang aman, sehat, wan bebas narkotika. Demikian habar perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Terima kasih masih setia bersama Perompat Banjarmasin ya, melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Dan tentunya dengan Anissa di sore hari ini hingga nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan Ulun informasikan sekarang kita sudah memasuki segmen Bala Hindang, yang mana di segmen ini kita hadirkan lagu-lagu Islami menjelang azan maghrib nanti juga ya. Akan kita putarkan juga nanti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga informasi-informasi seputar Islam ya. Jadi jangan kemana-mana, dan senap perompat di sore hari ini sudah waktunya kita bersiap-siap ya, Gasa, nanti menunaikan ibadah sholat maghrib yang akan dikumandangkan pada pukul 18.20 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan lagu-lagu Islami berikut ini, tetap bersama Anissa di Suara Budaya Banjar.

Masih bersama lawan Ulun, Anissa, di sore hari ini. Dan dalam senang perempat, Ulun informasikan nanti kita akan kumandangkan azan maghrib pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum itu kita akan hadirkan pengajian Al-Quran. Untuk edisi sore hari ini kita hadirkan surat Al-Imran ayat 7-8 yang dibacakan oleh Baidah dan terjemahan oleh Jumran. Tetap di Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Dari Abi Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang selalu benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan kejadiannya dalam rahim ibunya 40 hari berupa nuktah, kemudian menjadi segumpal darah. Selama itu juga, kemudian menjadi gumpalan seperti sekerat daging selama itu juga. Kemudian diutus kepadanya malaikat, maka ia meniupkan roh kepadanya dan ditetapkan empat perkara. Ditentukan rizkinya, azalnya, amalnya, ia celaka atau bahagia. Maka demi Allah yang tiada Tuhan selain daripadanya, sungguh seorang di antara kamu ada yang melakukan pekerjaan ahli syurga, sehingga tidak ada antara dia dan syurga kecuali sehasta saja. Maka dahululah atasnya takdir Allah, lalu ia lakukan pekerjaan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sungguh salah seorang di antara kamu melakukan pekerjaan ahli neraka, sehingga tidak ada antara dia dan neraka kecuali sehasta saja. Maka dahulukanlah ketentuan Allah atasnya, lalu ia melakukan pekerjaan ahli syurga, maka ia pun masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Am bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, juz 1, halaman 348.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih masih setia bersama RRI Banjarmasin di program 4 ya. Dan tadi kita sudah mengumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Dan untuk Bu Hanpian yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan menjadi amal ibadah pahala gasan Bu Hanpian seberataan. Nah, ulun juga hendak menginformasikan satu informasi mengenai islami ya. Dan ini kembali mengingatkan kita pentingnya menjadikan ibadah sebagai tujuan utama kehidupan kita ya. Dan Ustadz Haji Zulfakar Ali LC mengajak kita berataan gasan meluruskan arah hidup kembali sesuai tuntunan syariat Islam. Ustadz Zulfakar menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dan ayat itu menjadi pengingat kita nih bahwa seberatan aktivitas kita sejatinya harus bernilai ibadah. Dan memang sebagai manusia itu pasti ada kalanya kita merasa berat, kehilangan arah, dan itulah tandanya kita harus kembali kepada Yang Maha Kuasa untuk selalu mengingat, karena di sanalah letak ketenangan hati kita sesungguhnya ya. Dan semoga kita juga kada terlena oleh urusan duniawi sampai-sampai melupakan tujuan penciptaan kita ya. Kita juga harus menyempurnakan wudu kita, melangkah menuju masjid dan menunggu sholat sholat wajib ya, dan sholat perempat ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat, orang yang selamat dunia akhirat intinya ya. Dan Anissa masih akan di sini sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kita kembali dengarkan lagu-lagu islami di sore hari ini tetap di Balhindang, Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

Terima kasih Dengan Sanak Perempat, Suara Budaya Banjar, dan untuk informasikan bahwa saat lagi kita akan bergabung bersama siaran masjid dari Masjid Raya Sabilal Mutadin, mohon maaf, Masjid Raya Sabilal Mutadin Banjarmasin untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok. Dan untuk pembacaan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Jadi karena sudah di menit ke-51 juga di penghujung kebersamaan Anissa di sore hari ini, Anissa pamit undur diri, dan setelah pengajian nanti Bubuhan Pian Seberataan akan ditemani oleh Rinda sampai jam 12 malam nanti. Kita dengarkan, kita simak bersama-sama pengajian majelis bersama Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok, siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Mutadin. Anissa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. على من نوى به شيخنا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم صراط الذين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما وارزقني فهما، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علومه في الدارين آمين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصوم رمضان dan puasa daripada bulan Ramadan itu adalah daripada rukun Islam yang keempat. Nabi bersabda, man shoma Ramadan wazdanaba al-haram fihi wal buhtan, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu ar-Rahman wa aujaba lahu al-jinan. Rasulullah bersabda, man ittaba'a ramadana bi sitti min sawwal kataballahu lahu sawma dahri kulli. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan meninggalkan daripada yang diharamkan oleh Allah, maka dia mendapatkan dua keberuntungan, dua daripada kebahagiaan. Yang pertama, Allah meridhai kepadanya dan mewajibkan baginya daripada surga bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, maka sungguh orang-orang yang beruntung diberikan oleh Allah. Dan banyak lagi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan orang yang berpuasa, maka orang tersebut dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala syurganya. Syurganya terkhusus namanya Ar-Rayyan. Surga Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan dikhususkan bagi orang yang gemar berpuasa. Orang yang berpuasa ini melumpuhkan daripada hawa nafsunya. Ini yang membuat senang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak lagi menuhankan hawa nafsu. Dia benar-benar menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Nah, karena inya tadi ampih dah menuhankan hawa nafsu. Tadinya segalanya apa menurut hawa nafsunya, apa jarinya. Sekarang dia lumpuhkan hawa nafsunya, faqtulu anfusakum fataba alaikum. Dia bunuh hawa nafsunya, dia lumpuhkan hawa nafsunya, dan dia diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan melumpuhkan hawa nafsu tadi, dia diterima taubatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kepadanya? Ridho benar Allah taala, senang benar Allah taala. Ampih betuhan hawa nafsu. Kenapa jadi Fir'aun itu yo bisa mengaku jadi Tuhan? Karena inya mengaku dirinya tadi menjadi Tuhan, merasa hebat. Ujarinya apa? Ana rabbukumul a'la, aku paling tinggi jenya. Nya merasa hebat, merasa mulia, merasa kada ada bisi kekurangan.
lalu inya mengaku jadi Tuhan ana rabbukumul a'la, aku jinya Tuhan kalian, aku yang dimaksud Tuhan tuh ya aku jinya itu Fir'aun. Nah, Fir'aun dari mana itu semua? Bersumber dari hawa nafsunya yang luar biasa, lalu ujung-ujungnya dia mengaku Tuhan, merasa hebat, merasa mulia, merasa alim, merasa pintar, merasa berpangkat, merasa punya harta yang banyak, merasa macam-macam. Nah, merasa bisi kemuliaan. Padahal yang mulia itu satu aja, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kenapa jadi mulia? Karena empat campur Allah Subhanahu wa taala itu. Ini kehebatan Nabi kita Muhammad karena selalu bersama dengan Allah. Allah Ta'ala ikut campur dengan Nabi kita Muhammad. Nah, bagaimana Allah tidak ridho kalau sedangkan dia melumpuhkan hawa nafsunya dan dia ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya, dan dia juga mendapatkan kata Nabi syurga. Jadi dua kebahagiaan tuh, punya orang tuh diridhoi oleh Allah, bah kebahagiaan luar biasa dah. Biar dihurupakan lona apa kada hendak. Ya lah guru. Allah Ta'ala meridui. Ya lah guru. Asal Allah Ta'ala meridui. Biar seduniaan ni kada senang lawan inya. Biar seduniaan manusia kada denang ketujuhnya lawan inya. Asal sebuting Allah Ta'ala ridho. Kada kau ditukar-tukar. Kada kau dihurupakan. Keridoan Allah ini nah, mahal harganya. Dan Nabi mengatakan, orang tersebut mendapatkan yang namanya radhiyallahu anhu ar-rahman wa aujabalahul jinan, wajib orang itu tadi masuk surga. Orang yang ketujuh puasa tadi wajib masuk surga. Dua kebahagiaan didapatnya, dua kegembiraan yang didapatnya bagi orang yang berpuasa. Surga menunggu, surga menanti. Bahkan dikhususkan surga bagi orang-orang yang berpuasa masuk pintu Ar-Rayyan, pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Hobinya puasa karena melumpuhkan daripada hawa nafsu. Maka beruntunglah. Wa ita'uz zakah, dan orang dan daripada menunaikan zakat, ini rukun daripada rukun Islam. Dan juga ada yang disunnahkan yaitu sedekah. Sedekah hukumnya sunnah. Kalau zakat hukumnya wajib. Zakat itu wajib. Kada kau ditawar-tawar nang wajib ini. Kalau sunnah kau aja ditawar. Bisa banyak, bisa paling sedikit. Ini sunnah ni kau ditawar, munnya wajib, kada kau dikurang, kada kau diapa-apai lagi. Tambah boleh. Dikurangi bang, jangan. Zakat. Tapi kalau sedekah, hendak seberapa aja pian. Zakat misalnya kan kada seberapa nih. Nah, ya kan? Ada yang 1/10, ya kalah. Nah, ada 25% ya kan? Zakat nih. Tapi kalau sedekah lebih daripada itu. Hartanya umpamanya 2 miliar. Disedekahkannya 1 miliar separuh harta disedekahkannya. Bolehlah. Boleh. Sedekah kada berbatas. Sedekah kada berbatas. Nah. Apa kelebihan daripada sedekah? Innal awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwanah bikasratil ibadah walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bidunya. Wali-wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak meraih dia daripada rahmatnya Allah itu dengan apa? Dengan banyaknya ibadah. Karena tapi banyak ada ibadah, tapi orangnya meraihnya bisa khawah an-nafsi, yaitu dengan kemurahan, sakha
kemurahan dirinya, membantu orang, orang yang sedang kelaparan dibantunya, orang yang sedang kesusahan dibantunya. Jadi membantu ini, menyamani orang ini, kadang mesti pakai duit. Ini kebanyakan orang nih, kalau pemurah itu harus pakai duit, belum tentu, kadang mesti pakai duit. Bisa dia dengan cara senyum gin, itu sudah menyamani orang, itu sudah tanda daripada sedekah. Kemudian lagi menggembirakan hati orang, ya kak. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, dia menggembirakan hati orang mukmin, maka nilainya apa? Sedekah. Idkhalus surur fi qalbil mu'min sedekah, kata Nabi. Menggembirakan orang itu sedekah juga, pakai duit lah, kada mesti. Ya kan, membantu orang nilainya sedekah juga. Senyum sedekah juga. Apalagi pakai duit makinnya, double orang. Double. Artinya duitnya dapat, gembiranya dapat. Dua kegembiraan. Maaf, biar riya, biar pamer orang sedekah ini, itu dapat pahala. Hebatnya sedekah nih ini biar. Pamer nih, betampai lawan orang. Aku pamer lah aja. Aku memamerkan daripada sedekah kula aja, memakan jenya. Ya kula. Nah, aku memberikan duit lah aja. Dipamerkan. Walaupun riya tetap dapat daripada pahala sedekah. Kenapa jadi dapat pahala? Ternyata umpama dari sedekahnya inya menyerahkan duit umpamanya. Dari sedekahnya kada dapat pahala. Tapi dari idkhalus surur, membahagiakan orang, menggembirakan orang, siapa nang kada gembira munnya dapat duit? Itu nang membuat orang gembira, itu pun nilainya sedekah, tetap juga dapat pahala. Ayo, siapa yang tahu hati orang gembira, tahulah. Bisa aja senyum itu membawa luka, ya kalau guru. Nah, ini digembirakan hati orang. Ada nang menangis, ya kah? Dapat duit. Aku dapat duit, terima kasih banyak. Menangis tanda sedih lah, kada, belum tentu. Bisa aja meluapkan daripada kesedihannya tadi, saking kehimungannya lalunya menangis, ya kalau guru. Jadi kada mesti orang senyum itu gembira. Jadi kegembiraan itu kadang tidak bisa dinampakkan, ya kan? Kesedihan itu pun tidak bisa ditampakkan. Bisa aja orang berpura-pura, hatinya aja ibaratnya tuh sakit, mukanya tetap senyum lawan orang, terdapat lawan orang, padahalnya sakit hati. Bisa juga nya senyum di hadapan orang, hatinya sakit. Bisa juga nya merangut atau sedih, mudah menangis, tapi nya hatinya tadi gembira benar. Aja kada ada orang memberi duit lawan aku sampai banyak nang kayak ini, kada ada. Kecuali pian, terima kasih banyak benar, dia menangisnya, sujud syukur inya menangis-nangis kegembiraan nih. Nah, jadi walhasil sedekah itu bagaimanapun tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orangnya ikhlas. Artinya tangan kanan memberi, tangan kiri yang menerima kada tahu. Siapa nang tuang unjuk ini kada tahu. Siapa nang memberi aku ini kada tahu. Ya kan? Tiba-tiba ada hadiah di muka rumah. Ini yang hebat nih. Ini orang yang mendapatkan naungan daripada naungannya Allah. Yang di hari itu tidak ada naungan selain naungannya Allah. La dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah orang yang bersedekah, tangan kanan menyumbang, tangan kirinya yang menerima, kada tahu siapa yang memberi. Ini kehebatannya. Ini kehebatan orang yang sedekah. As-sakha, ujar Nabi nih, gharibun minallah.
وغريب من رحمته وبعيد من عذابه. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, parak lawan Allah. Salah satunya guru, orang yang parak lawan Allah itu siapa guru? Salah satunya adalah orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Bujurlah. Orang yang sabar itu bersama Allah, bukan parak lagi. Bersama, sama-sama, bersama, selalu bersama. Lalu kita nih kalau dapat nikmat itu bersyukur biasa. Yalah. Dapat nikmat bersyukur jelas sudah tuh. Tapi dapat bala bersabar, ini luar biasa juga. Sama-sama hebatnya. Orang yang bersabar ini inya dapat bala. Lalu dia bersabar, dia bersama dengan Allah. Makanya dia dapat bala tetap mulutnya mengucapkan alhamdulillah. Hebatnya orang nangka itu. Kawa nih mengucap alhamdulillah, kempes ban alhamdulillah jinya. Hilang sandal alhamdulillah. Kempes ban alhamdulillah. Kesilahu alhamdulillah jinya. Kehilangan alhamdulillah. Ini syukurnya, ini bukan balanya itu yang didapatnya lalu dia bersyukur, bukan hanya itu, tapi apa? Tapi dia bersyukur dia bisa dekat dengan Allah. Nah, itu namanya hebat tuh. Kan janji Allah innallaha ma'as sabirin, lalu inya kawa sabar. Nah, lalu inya kawa dekat dengan Allah, lalu dia bersama dengan Allah. Kada penting jenya balanya, musibah tuh kada penting. Yang penting aku bersama Allah. Allah, innallaha ma'as sabirin. Jadi dua jurus ini dipakainya terus. Jurus syukur lawan jurus sabar. Kan kita ini diciptakan oleh Allah itu beimbai lawan masalahnya, beimbai. Iyalah guru, beimbai itu nak beimbai. Beimbai lawan masalah itu beimbai. Ini kertas lawan tisu. Beimbai. Bahasanya itu bersama atau beimbai. Inya ni lahir, masalah itu terlahir juga. Inya ni lahir, kamu ke bumi, masalah itu terlahir juga. Teimbai. Ini inya, ini masalah. Perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala dengan dirinya. Dengan dirinya. Kalau dirinya siap, ruh akan ditiupkan, lalu dia hidup. Kalau dirinya tidak siap dengan menghadapi masalah tadi, qalu bala syahidna. Nggih. Siap kada? Ujar Tuhan munnya ikam kada siap, aku tidak tiupkan ruh. Yang meninggal di dalam parut bisa juga ulun siap satu mata. Imbah lahir, meninggal. Karena tidak siap menghadapi masalah itu tadi. Nah, nang pian-pian ini, nang lahir ke dunia ini, itu adalah orang nang siap menghadapi masalah. Masalah itu pasti ada, karena kau dihindari. Tinggal kita menghadapinya aja lagi. Ya kan? Nikmat datang, alhamdulillah. Ya kan? Bala datang, innalillah. Bala datang, musibah datang, bersabar. Jadi dua jurus syukur dan sabar ini harus bermain. Kalau tidak pandai-pandai memainkan jurus ini, maka wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka orang itu akan mendapatkan adab yang bersangatan pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Kada bersyukur. Ada bersyukur. Bisi duit nih, guru ai. 20 juta. Nggih. Hilang nih yang tadi, bisi duit tadi hilang. Hilang 5 juta. Dari 20 juta tadi hilang 5 juta. Sisa berapa? 15 juta. Iyalah.

sembahyang, kada sedih. Kada berjamaah ke masjid, kada sedih. Kada hadir di majelis, kada sedih. Tapi pas hilang duitnya 5 juta tadi, duit modalnya tadi, hendak dimodalakannya 20 juta. Hilang, sedihnya minta ampun. Sedihnya luar biasa. Padahal yang namanya kematian itu pasti. Sugih dan miskin belum tentu. Belum tentulah sugih lawan miskin lah. Tentulah. Belum tentu. Jakanya tentu sugih, kita kudu usah berusahaan lagi, ya kalau guru. Kudu usah lagi ke kantor, kudu usah lagi berbisnis, kudu usah lagi berusaha, kada tentu. Orang nang himmat aja berusaha belum tentu sugih. Iyalah. Orang nang pina santai aja inya nang penyugihnya. Bisalah. Bisa. Tapi yang namanya kematian itu sudah tentu pasti. Pasti kematian itu datang. Tapi nya kada mempersiapkan dengan kematian itu. Bujur lagi lo. Biasa-biasa aja nya. Tertinggal sembahyang. Nyaman aja kin aja. Dikumpulkan. Mulai subuh kada sembahyang, zuhur kada sembahyang, asar kada sembahyang. Maghrib kada sembahyang. Isya kena dulu sembahyang masih ada tamunya. Sampai subuh pulang berputar nih, 5 waktu sehari kada sembahyang. Gara-gara kesibukan mencari dunia. Ya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya inya tadi bisi duit berapa? 20 juta hilang 5 juta, ya abut. Abut kehilangan 5 juta duit. Nah jurang, aku ganti duit ikam nang hilang tadi 5 juta. Tapi ikam jangan bersedih lagi. Nah diunjuki 5 juta. Sekalinya bejingkar nangis guru. Jakanya ikam tambahi dari tadi ja. Duitnya kada hilang 25 juta duitku aja. Nah iya am. Inya kada bersyukur. Inya kada bersyukur. Jakanya hilang gin 5 juta kada usah ditambahi orang gin 5 jutanya. Tetap ai bersyukur. Tapi inya dasar kada bersyukur, sakit kada? Sakit tarusan. Merasa kurang terus. Ini pulang munnya kada bersabar, bala itu pasti datang. Sabarkah kadakah tinggal kita aja lagi. Masalah itu pasti ada. Dan bisalah mendengar doa ul majlum mustajabah. Doa orang yang dizalimi mustajabah. Bujurlah guru. Asalnya ikhlas. Inya ikhlas dizalimi nih, kabul doanya. Kenapa? Karena inya sabar. Karena orang sabar itu bersama dengan Allah. Makanya mustajabah. Ya kada? Hati-hati benar, doa orang yang didolimi ini kabul. Kenapa? Inya sabar satu, ya kan? Makanya orang-orang yang didolimi ini, kita nih didolimi orang, doanya nang bagus-bagus saja gin. Karena pengabulan doa orang yang didolimi itu. Abah guru didolimi orang. Apa doa sidin? Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah dan dapat petunjuk. Ya Allah, masukkan ke dalam surga. Ini orang nang memusuhi sidin nih. Orang yang dapat doa ini, orang yang memusuhi sidin, sidin doakan tiap malam. Mana saksinya? Al-Habib Ahmad Al-Ahdal yang hanya meninggal yang bulan puasa tadi. Itu sidin kan anak angkat guru di rumah guru. Sidin berkisah, aku sidin pernah lewat muka kamar abah guru, kebetulan kada betutup rapat. Aku nih napa kami jisidin pasti melewati kamar abah guru, kada tertutup sedikit. Aku mendengar di situ jisidin abah guru besesigan nangis. Mendoakan siapa? Mendoakan daripada musuh-musuhnya supaya mendapatkan hidayah dan supaya dimasukkan ke dalam surga beruntung. Nyedua orang dizalimi, wali dizalimi membawa rahmat. Munnya orang disakiti, doanya pulang nang kejam, itu kan biasa tuh, lek-lekan aja tuh. Ya kalau guru lek-lekan aja, kita disakiti orang, pian doa

mudahan celakanya, mudahan ininya kempes bannya, mudahan ininya tersumbalit di jalan, macam-macam ini mendoakan itu lek-lekan aja, karena ini bujur-bujur dizolimi, ini mendoakan lek biasa aja itu, ditampar orang ini menampar juga itu biasa aja, dan itu dibolehkan di dalam kitab fikih dibolehkan. Guru nih ditampar orang, boleh guru yang angsol, nah diangsol si Din, boleh. Tapi nang hebat ini apa? Tatkala disakiti memiliki adab, si Din kada membalas. Aku aja si Din disakiti, aku sakit. Aku dihinakan, aku sakit. Aku balik menghinakan orang tadi, sakit juga orang tadi. Aku usaha, biar aja aku aja nang sakit. Ya Allah, orang bisi adab, orang bisi akhlak. Makanya adab itu tinggi daripada ilmu. Punya ilmu kan punya ditampar, diangsol pulang sekali menampar, boleh? Boleh. Tapi punya adab, masya Allah, kada hendaknya membalas. Aku tahu pangjinya sakit, dihina orang sakit, direndahkan orang sakit, difitnah orang sakit, inya kada membalas, kada meherani. Bahkan yang paling bagus yaitu levelnya level akhlak, dia malah mendoakan, ya Allah nyamani hidupnya yang memfitnah ulun, ya Allah berikan petunjuk pian lawan orang yang menghina lawan ulun. Fa innahum la ya'lamun, inya kada tahu pang lawan ulun, jakanya inya tahu lawan ulunnya kada mungkin menghina. Okay. Berikan hidayah pian, berikan petunjuk pian, masuk akan inya ke dalam syurga. Masya Allah, ini orang bisi hati luar biasa. Ya, nah orang yang pemurah tadi napa? Gharibu minallah, dekat dengan Allah, wali ini, ini pemurah. Kada kau orang sedikit beranai berinya duit, habis dia pulang. Gharibun minar rahmatih, dekat dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Siapa kasih sayang Allah? Huwa sayyiduna wa maulana Muhammad, Rasulullahnya dekat dengan Rasulullah. Siapa nak ada hendak dekat dengan Rasulullah? Wah, hendak benar kita parak lawan Nabi. Gara-gara apa? Pemurahnya tadi. Ya Allah, kayak guru nih pemurah benar sih dia. Munya datang kalau ada sidin pasti diberi sidin duit. Han, guru nih, guru Mahmud nih. Hah? Sidin nih juga bisa belang ke rumah bawa duit. Pokoknya ya Allah, orang nang pemurah ini itu adalah kekasihnya Allah. As-sakha habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah itu kekasihnya Allah, walau kana jahilan, sekalipun yang kada alim. Apalagi alim double, kawa mengamalkan ilmunya tadi. Pemurahnya tadi kan ilmu, diamalkannya pulang memberi lawan orang nih. Oma ilmu inya diberinya lawan orang. Pemurah tadi bang menyamani orang. Nah, inya memikirkan orang. Ini orang nang baakhlak dan inya menjadi habibullah, menjadi kekasihnya Allah. Ba'idum min adzabih, dan jauh daripada siksanya Allah, azabnya Allah, musibahnya Allah, balanya Allah. Kenapa? Karena inya dekat dengan Allah, ya tak jauh. Inya dekat dengan Rasulullah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku tidak mengazab daripada suatu kaum, engkau ada di situ wahai kekasihku Muhammad, ada Rasulullah di situ. Orang nih ada bisi majelis kada bakal diadab Allah, kampungnya aja kada diadab maginya sidinnya, bahagia terus, gembira terus. Kenapa? Ini syahid ayat ini ditunjukkan kepada salah satunya majelis zikir, majelis salawat, ada Rasulullah di dalamnya, maka dia selalu tidak bakal mendapatkan azab, bahkan dia selalu mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi di kampung tuh kita harus ketujuh, ada orang pemaulitan, alhamdulillah, ada majelis solawat, alhamdulillah, ada berzikir, alhamdulillah,
ada di situ orang menuntut ilmu, bermajlis taklim, alhamdulillah. Kita harus senang, kita harus gembira. Munyakawa kita lagi nang membuka munyakawa. Kita undang orang nah. Kursa banyak 40 aja. Dua warbain ke dua ilwali. Doanya orang berkumpul 40 sama doa seorang wali. Artinya apa? Kabul. Jadi kumpulkan 40 orang beri makan nih, menyekada kaum beri makan nih, minum nih. Berkumpul nah apa? Apa sholawatan kah? Hah? Berzikir kah? Hah? Baca maulid kah? Baca burdah, baca dalail. Baca rotib kah? Hah? Baca wirdul latib kah? Rotibul atas kah? Hah? Ini, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wal bakhilu baidum minallah. Orang yang pelit jauh dari Allah. Orang yang pelit, orang yang bakhil itu baidum minallah, jauh dari Allah. Allah jangan ada ketuju, begini manusia. Tuhan enggak ada ketuju lawan orang yang pelit, orang yang engket. Ya kan? Jadi tujuan ulun nilah di sini ada baras supaya mudahan kita jadi orang yang pemurah barataan. Pemurah barataan. Ni ulun ampun maaf malam ini kada ingat membawa barasnya. Pokoknya gue di sini setiap malam Kamis dibagi baras. Engke. Supaya melajari, mudah-mudahan kita beratan jadi orang pemurah, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah, jauh daripada adabnya Allah. Nah, lalu kita umpat juga nih, 5 liter, 10 liter, jangan dibagi-bagi ya kan. Masya Allah, tujuannya melatih kita supaya jadi pemurah. Ya kan? Tujuannya supaya kita jadi pemurah. Latihan dulu, munyakada dipakai, ilmu tuh menyakada dipakai, bisa berkurang-berkurang, bisa hilang ilmu tadi. Munnya ilmu tadi dipakai, diamalkan, bertambah. Jadi salah satu ilmu ya kita amalkan di sini. Salah satunya adalah pemurah. Dan bertulis di pintu surga, anti haramun ala kulli bakhilin. Hei surga, engkau dilarang dimasuki oleh orang yang pelit, orang yang bakhil. Kada boleh masuk surga. Bah, iya. Munnya kada boleh masuk surga berarti kemana? Na'udzubillah, ke neraka. Hei, kada dibolehkan orang. Aku banyaknya ibadah aja. Aku banyaknya puasa. Aku banyak sedekah. Aku banyak macam-macam nih. Aku banyak hobi ibadat. Ibadatku banyak benar. Sakalnya bertulisan. Engkau kada boleh masuk, biar banyak ibadah. Engkau kada pernah memikirkan orang. Ikam harus memikirkan diri ikam aja. Bahkan lawan diri ikam aja ikam engken. Mbah, hari-hari makanan tahu, tempe, terong. Terong, tahu, tempe. Tempe, tahu, terong. Hari-hari makan yang itu aja, cagan dirinya aja engken. Hari-hari makan tahu, tempe, terong. Terong, tahu, tempe. Tempe, tahu, terong. Terong, tahu, tempe. Iya, nang ujung-ujungnya satrok. Padahal liwar sugihnya orangnya, buruh. Orangnya liwar sugihnya, tapi lawan dirinya aja engken. Ya Allah, jakanya nang miskin kah? Engken, kada cukup lawan dirinya, itu kok kurang lebih. Ini sugih, lawan dirinya engken. Apalagi lawan orang lain. Ini dua kali sakit nih, ini orang nih. Dua kali sakit. Dimana dapat harta? Kemana menggunakan hartamu? Bah, telawas hisapnya. Dua kali sakit. Menikmati kada nyengken. Menikmati jagan dirinya aja kada ada. Allahu akbar, na'udzubillah min julak. Mudahan kita pemurah barataan lah. Mudahan-mudahan kau ma'amalakan tu ilmu tuh. Ilmu tuh pemurah tadi. Biar ha. Jangan dihitungi lagi. Yang sudah keluar tuh jangan dihitungi. Kayak kita tuh. Kayak mengeluarkan kotoran tuh. Adalah menghitungi lagi. Mau aku hajar imbah makan fried chicken, imbah makan pizza. Sayangnya dibuang. Jangan lagi dipikirkan yang itu. Biar dibuang.
disaran untuk dibuang ya lah. Nah, jadi dibersihi, ada pemasukan, ada pengeluaran, kan kayak itu. Kada mau bang, hendak masuk terus. Mengeluarkan kada mau. Sayang ja, apa yang disayangi? Larang je nukar makanan tadi. Kada mau bang, biar aja keluarkan. Kena munnya masuk terus, ujung-ujungnya timbul beheraan. Penyakit. Timbul kegeringan. Biar aja ada pemasukan, ada pengeluaran. Jadi keluar tuh kada banyak juga, sedikit-sedikit juga. Banyak lah keluar kada, sedikit aja. Biar aja. Asal yang penting ada dikeluarkan. Sepersepuluh kah? Sepersepuluh. Misalkan bisi duit sejuta. Paling sedikit nih, sejuta. Lalu, sepersepuluh tuh berapa guru? 100 ribu. Sejuta bisi 100 ribu. Besedekah. Yalah. Nah. Terbanyak nang masuknya juga. Yalah. Terbanyak nang masuknya juga. Punya kawat tuh enakan lagi ya. Kalau guru, ini orang nang bijak lah. Orang nang punya penghasilan. Ini umpama aja lah, sejuta tadilah. Enakan, 100 ribu. Sejuta pulang datang, ada pemasukan. Enakan, 100 ribu. Itu hak orang tuh. Hak orang, dipikirkan. Tuh, paling sedikit tadi. Enakan, 100 ribu. Ulun ada orang menemui gitu, lho. Orang menemui gitu, ditulisnya. Duit yang itu tadi, nah. Fisabilillah. Khusus jangan bebebari orang nih ada dihususkan. Ini guru aja, lain jakat lah aja. Ini duit fisabilillah. Jangan pondok pian lah guru lah aja. Ayo, fisabilillah. Dilenakannya sudah berdahulu. Jadi ada pemasukan, harus ada pengeluaran. Al-bakhilu ba'idum minallah. Kita kada hendak jauh dari Allah karena gara-gara pelit. Wa ba'idum min rahmatih, dan dekat apa, jauh juga daripada rahmatnya Allah. Ghoribum min adabih. Nah, jangan salahkan munnya dapat adab, dapat bala, dapat musibah terus. Ini kada ujian, ini kada. Ini dasar bala. Allah memberi orang-orang yang pelit tadi. Tahu ada aja masuk rumah sakit. Guru bisa bisi duit 700 juta triliun guru, tapi orangnya di rumah sakit. Nyaman lah. Hendak makan kada nyaman. Bolehlah dokter makan sate, kada boleh ya dokter. Bolehlah dokter makan kambing, maginnya ya dokter. Bolehlah dok, ulun hendak makan anu, makan ayam panggang, kada, jangan ya dokter, jangan. Bang dok, makan apa boleh? Makan gumbili ya dokter. Gumbili jenah kalau dimakan. Bisi duit padahal 700 juta triliun. No, orangnya nah, di rumah sakit. Adab kada nih tuh? Adab. Naujubillah min julak. Ya Allah, hey, banyaknya bisi duit. Bini 4, bungas-bungas. Mobil Alphard. Rumah bertingkat. Rumah. Sarabannya nyaman. Tapi, iya tadi guru eh. Orangnya masuk ruang ICU. ICU nih. Beimpus pulang nah, beselang pulang masukkan makanan tadi. Ya Allah. Sayangnya. Ya, ini ada kisah orang miskin nih. Minta-minta di pasar. Orang minta-minta di pasar tuh berapa? 1000 paling memberi karena banyak nang minta-minta. Menyebari 5000 habis saya sewa toko. 1000 mari, lalu 1000 mari. Aku cobaan pang jernang orang miskin tadi yang berbinta-binta tadi, jangan di pasar lagi, ke rumah-rumah orang pang pulang. Dicobainya guru eh, ngatok ke rumah orang. Assalamualaikum, dibukai orangnya. Waalaikumsalam, minta duit ya. Diberi orang sekabat. Sekabat itu artinya 10 juta 10 juta diberi. Oh majarnya nih ini. Menggatarnya. Sini kamu kemana duit kalau aja. Nah jadi duit 10 juta sekabat. Kada pernahnya
menerima duit 10 juta bisa paling banyak 10 ribu diberi orang. 10 ribu diberi orang, ini 10 juta sekabat. Habis itu bujurlah pian ini bari ulun. Ih ya. Mereka ini kada percaya kan orangnya. Nah, ya duit ya. Inya menggetar juga. Habis itu diumumkannya di pasar, tahuan sepasaran orang. Nang bubuan minta-minta tuh tadi. Di WA-nya beratan rupanya ada bisi grupnya, grup WA. Khusus nang minta-minta nih. Setahuan orang sepasaran sampai anaknya nang membariin nang orang sugih tadi membariin nih. Tahu anaknya tadi. Takun akan elon abahnya. Bah aja bujur kah? Pian ada membari duit kah, bah? Orang nang minta-minta di pasar tuh rami bae, tumbur, viral. Viral pian bae. Jerabahnya ya, eh. Aku ada membari orang semalam 10 juta. Rami benar bae. Kenapa aja? Tuh. Viral tumbur di pasar bae, pian membari 10 juta. Menyenangkan itu, kiau orangnya aja. Orang nang kubari semalam, kiau orangnya suruh ke sini. Kiau anaknya, eh. Pian disuruh abah ke rumahnya. Yalah aja. Kenapa aja? Dibulikakan ke 10 juta ini aja. Harus tahu juga abah tuh mengiau pian pulang. Nah iya amnya. Ngatok kayak, assalamualaikum. Bujur ke Pak Haji. Pian menyuruh ulun ke rumah ini pulang. Iya Pak Haji. Kenapa Pak Haji bulikakan ke duit? Kada aja Pak Haji. Kenapa Pak Haji? Pian anu kah nak mambil upah kah? Anu ulun nih disuruh menabasi rumput kah apa? Bersimpun kah apa? Kada aja Pak Haji kan ngitu. Mbah Bang Pak Haji napa? Aku anak memberi ikam pulang duit ya Pak Haji. Ya apa Haji ya? Terkejutnya terkipik. Pak Haji ini ya diberi pulang. Bujur lah Pak Haji ya. Biar memberi lu duit. Oh ikam masih kada percaya kalau anakku. Semalam 10 juta kada percaya aja lah. Aku anak memberi ikam pulang duit ya Pak Haji. Oh malah aja. Ringkasnya orang ini. Hendak aja Pak Haji ikam duit. Duitku beratan ya Pak Haji. Aku unjuk lo nikam hendak ke ikam. Mau Pak Haji bujur-bujur lah Pak Haji aja. Bagaya Pak Haji dia. Dibujuran aja Pak Haji. Seberatan duitku kubariakan. Tanahku nah. Di seberang rumah tuh banyak. Ruko. Di pasar tuh ruko ampun aku aja beratan. Hendak ke ikam aja Pak Haji. Bujur-bujur Pak Haji. Biar dibagaya sokonya. Kada aja Pak Haji. Mobil tuh nah di garasi beratan. Aku bariakan lo nikam. Bujur lah Pak Haji aja. Sebuting aja aja. Yang kada aku bariakan apa biniku ya Pak Haji. Oh malah Pak Haji ini sing habis nih bininya aja lagi nang ditinggalnya. Tapi ya Pak Haji sebuting syaratnya. Nah yang ini yang deh mau kam yang ini syaratnya ini aja. Apa tuh syaratnya Pak Haji? Jadi Pak Haji gini nah aku berkisah dulu lah. Aku nih ya Pak Haji ada bisi di sini nah penyakit paraf jantung nih ini nah penyakit. Penyakit ini lawas banar sudah. Dan aku bertambah ke rumah sakit mana aja. Aku ini ada sembuh-sembuh lagi. Aku sudah berikhtiar ke situ kemarin. Sampai ke rumah sakit Mall Elizabeth. Aku itu belum juga lagi sembuh. Nah ada pang orang pintar. Orang pintar ini tadi. Memadahkan. Munnya pian hendak sembuh. Syaratnya sebuting. Kawa dihurupakan. Penyakit ini tadi kawa ditransfer, kawa ditularakan. Oh, lalu apa gerang Pak Haji kisahnya nih? Ini ikam hendakkah duit aku berataan, mobil aku berataan, rumah aku ruko, tanah berataan aku bariakan non ikam. Tapi ini hurupannya aja Pak Haji. Terima ikam penyakitku nih. Ini aku aja kursi roda gatar-gatar aja Pak Haji. Akon kah hadang dulu Pak Haji lah ya. Ulun berpikir dulu 2-3 hari jenya. Aku ini bujur jenya. Dalam hatinya nih, aku miskin. Tapi pang, makan gencang benar. Gencang pada orang sugih makan. Orang sugih tadi sudah sedikit. Makan gumbili aja pulang. Nang dibolehkan nih. Habis itu ujarinya, aku setiap hari berjalan bakal liling. Menyenang si miskin tadi. Nah menyenangkan itu Pak Haji hadang dulu lah. Kira-kira ulun kada hendak jua Pak Haji aja. Kada menerima jua ulun ya. Biar aja ulun miskin ya, asal ulun sehat. Nah ya Pak Haji. Ikam untung banget jadi orang sehat ya Pak Haji. Nah aku nih nah, umur aja nih satu mat lagi aku nih.
meninggalnya Pak Haji kadada artinya hartaku, kadada artinya biniku nang bungas tadi, kadada artinya anu mobil nang banyak tadi, kadada artinya aku bisi anu apa tanah di mana-mana, ruko di mana-mana, kadada artinya ya Pak Haji. Nah, kesehatan tuh mahal buntung aja di sini. Timbul dina sehat ya Pak Haji. Kamu kudu sajin ya Pak Haji minta-minta. Kamu kudu sajin. Nina harta aku habis akan ya, jika kada mau ya Pak Haji buhurup lawan aku. Ikam pulang nang sugih biar aja aku miskin asal sehat. Kamu kada mau ya Pak Haji. Han. Allahu Akbar. Han. Ya Allah. Jadi yang namanya adab nih itu kayak ini modelnya bisi duit banyak tapi orangnya di rumah sakit atau bisi banyak duit tapi ada bisi adab kekurangan habis tabrakan kah habis itu kada kau lagi berjalan kah adab nih gara-gara pelit. Adab Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya. Hati-hati orang pelit, hati-hati orang nang engken, hati-hati. Ni adab Allah selalu mengintai. Adab Allah selalu mengintai. Biar aja nih keluar nih, tapi Allah senang. Biar aja nih, misalkan masuk rumah sakit biaya umpama 50 juta. Bersedekah kan sampai situ? Iyalah. Kan mencabut daripada adab Allah tadi. Ayo, milih rumah sakit kah? Milih bersedekah kah? Bersedekah kada sampai 50 juta. Masuk rumah sakit bisa lebih daripada 50 juta. Biar aja sedikit aja bersedekah. 5 juta kah? Ya kan? Dari nang banyak tadi dapatnya. Tunggal dikit aja. Nah, mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang pemurah yang bisa menunaikan daripada sembahyang, zakat dan puasa Ramadan. Insyaallah hajjul bait man istata ilaihi sabila. Insyaallah malam Kamis yang akan datang. Ini orang lagi bahaji kalau deh. Orang lagi bahajian. Kita doakan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, disehatkan oleh Allah dan mudah-mudahan dilancarkan di dalam ibadahnya sampai mendapatkan predikat daripada haji yang mabrur dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan dunia dan akhirat dan balasan dari Allah yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pian jua yang hadir di sini kada dimatiakan kecuali bisa bahaji. Yang sudah bahaji mudah-mudahan diberikan keberuntungan oleh Allah untuk melaksanakan kembali ibadah haji dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah umrah, ziarah ke makam Rasulullah dan mudah-mudahan kita seberatan jadi orang yang beruntung dunia akhirat dan mudah-mudahan semuanya masuk surga bi ghairi hisab. Ala hadhihi niyyah كما نوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: 4 pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Pro 4 bersama Ulun Rida. Dasar perempat Wali Kota Banjarbaru, Haja Erna Lisa Halabi, secara resmi membuka bimbingan teknis BIMTEK Manajemen Konflik dalam pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2026. Acara pembukaan dilaksanakan di hari Rabu 20 Mei 2026 hari ini, bertempat di Aula Ligagan Intan, kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan pentingnya pelayanan publik sebagai representasi wajah pemerintah di mata masyarakat. Sidin menggarisbawahi bahwa dinamika pelayanan publik yang kerap menghadirkan beragam ekspektasi dari masyarakat kadang jarang memunculkan kesalahpahaman atau bahkan konflik. Namun Haja Era menegaskan bahwa keberadaan konflik bukanlah sesuatu yang harus dihindari semata. Dan juga disampaikan melalui BIMTEK ini diharapkan seluruh peserta dapat mengubah pola pikir. Konflik atau komplain dari masyarakat seharusnya dipandang kada sebagai beban, melainkan sebagai alarm evaluasi nang berharga gasan perbaikan kinerja aparatur. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi penyerapan ilmu dan teknik penanganan konflik nang diberikan narasumber selanjutnya diterapkan di unit kerja masing-masing agar pelayanan publik di Kota Banjarbaru semakin humanis dan profesional. Demikian Habar Pro 4 Ulur Rida, salam budaya.

perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan senang perempat di manapun pian berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Ragam Budaya Sambung Rasa. Ya, gimana kabar Anda dan senang perempat? Semoga selalu baik, tidak kurang satu apapun juga, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya, saya Rinda Ariyanti bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada siapa beliau? Ada Ki Sulisno, SSN MA. Assalamualaikum Ki, apa kabar Ki?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Ki ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Lumayan lama nih gak ketemu malam hari ini, alhamdulillah.
1: Pasal isih kalau jar orang Banjar.
0: Iya, jadi kalau dilihat biasanya Pian tuh pakai blangkon, malam hari ini kok pakai laung ya?
1: Karena sudah mengembara di Kalimantan
0: Selatan. Oh gitu, karena mungkin ada hubungannya dengan topik kita malam hari ini ya Ki ya?
1: Iya, betul.
0: Tentang pengembaraan Panji di Kalimantan Selatan.
1: Iya.
0: Ya, nanti kita akan bicarakan ini, siapa sih Panji, bagaimana cerita Panji ini sampai ke Kalimantan Selatan gitu ya. Oke, nanti kita akan coba bahas ini dan Pian dan Sarang Propat yang ingin bergabung boleh nanti di 0511-325-2602 atau juga WhatsApp di 0895-3405-09539 atau juga di live chatnya Propat RRI Banjarmasin. Ya, oke, mungkin cerita dulu, kenapa nih alasannya kok malam hari ini kita ngambil topik ini?
1: Ada banyak ya, kayak karena disertasi saya tentang Panji.
0: Oh gitu.
1: Kelas itu tentang Panji. Kemudian ini saya juga sedang mengajukan satu penelitian lagi-lagi tentang Panji dan khususnya dalam seni Andi-Andi.
0: Ya,
1: salah satu seni tutur di Kalimantan Selatan.
0: Iya, terkenal memang Kalimantan Selatan.
1: Pertama itu ya,
0: tutur,
1: kedua
0: ya, bahasa tutur.
1: Panji juga sedang naik daun ya, ya, setelah mendapat pengakuan dari UNESCO ya sebagai salah satu karya karya sastra lisan yang berpengaruh, yang persebarannya bahkan sampai di Asia Tenggara.
0: Siapa sih Panji ini sebenarnya?
1: Panji adalah salah satu cerita tentang tokoh yang bernama Panji Inu Kertapati atau ini ya Asmorbangun, Panji Asmorbangun yang memiliki kasih bernama Dewi Sekartaji atau Galuh Sontro Ki Rono begitu. Nah, tapi karena satu dan beberapa sebab akhirnya mereka terpisah. Kemudian mereka saling mencari. Dalam pencarian itu mereka mengembara dan menyamar dalam ratusan cerita ya, dalam satu ratusan peristiwa, dan kemudian mereka akan bertemu dan bersatu kembali. Itu ceritanya itu. Nah, kemudian latar ceritanya adalah tentang masa akhir Kediri ya, ketika Prabu Airlangga kemudian ini ya mau turun tahta. Nah, kemudian kerajaan itu mau diwariskan kepada anaknya ya, tapi anak pertamanya Dewi Kulisuci ternyata tidak bersedia memilih untuk menjadi biksu, sehingga kemudian diberikanlah kepada dua anak lakinya yang kemudian nanti ya supaya tidak terjadi perebutan kekuasaan maka dipecah menjadi dua, nanti Jenggolo dan Kediri atau Panjalu, dan nanti ada beberapa versi nama ya, nanti artinya intinya dipecah menjadi dua. Meskipun faktanya kan setelah perpecahan itu mereka masih saling klaim menjadi satu begitu. Nah, kemudian dari dua kerajaan yang terpecah inilah nanti muncul dua sosok itu. Yang satu adalah Dewi Sekartaji, yang satu Panji Inu Kertapati. Mereka sebelumnya kan masih saudara, tapi mereka kemudian jatuh cinta dan kemudian terpisah tadi. Dan begitu mereka bersatu kembali, mereka akan nanti kerajaan Kediri ini juga menjadi satu lagi. Nah, itu latar ceritanya. Nah, kemudian cerita Panji ini berkembang luas pada era Majapahit. Satu hal yang jarang diketahui orang, ternyata Majapahit itu ketika melakukan ekspansi ke berbagai wilayah, sampai ke Thailand, sampai Kamboja, itu salah satu misinya adalah menyebarkan Panji. Nah, kenapa menyebarkan cerita Panji itu? Karena Majapahit waktu itu semacam menolak dominasi budaya asing waktu itu, yaitu budaya Hindia, khususnya lagi Mahabharata, Ramayana di tanah Jawa. itu Mahabharata Ramayana itu menguasai Jawa, Majapahit melakukan perlawanan itu
0: dengan cara Panji.
1: Membawa cerita Panji justru ekspansi keluar Jawa. Ya, nah menariknya adalah cerita Panji ini di berbagai tempat kemudian juga mengalami transformasi, mengalami perubahan sesuai dengan situasi setempat, ya, baik alam, budaya, sosial, sehingga di berbagai daerah itulah muncul nanti agak ada bermacam-macam versi cerita. Ya, meskipun di Jawa sendiri juga ada ratusan cerita, ya ada cerita Entit misalnya, seorang nanti si Panji ini Kertopati itu menyamar menjadi seorang petani di desa, kemudian mengajari penduduk bertani, kemudian setiap kali menanam itu ternyata bukan untuk dirinya, tapi dibagi-bagikan pada penduduk hasil tanamannya itu. Nah kemudian nanti datang seorang perempuan yang menanyakan, ada lagunya, Entit sing nandur pari kuwi sapa, Entit sing nandur aku ya wuk ya, sing nandur aku ya wuk ya, men kabeh itu ambillah. Gitu, tapi enggak mau. Nah kemudian ternyata perempuan ini ya Dewi Sekartaji tadi, begitu ketemu dan akhirnya
0: bersatu kembali.
1: Ya ternyata itu adalah kekasihnya dan mereka akhirnya bersatu. Nah nanti ada cerita tentang Entit, ada Ande-Ande Lumut, ada Letung Kasarung, ada Keong Mas, ada banyak
0: sekali
1: itu
0: ya
1: di Jawa. Nah kemudian di Malaysia ada cerita tentang Panji Semirang misalnya. Jadi si Panji ini menjadi tokoh yang memberantas kejahatan di mana-mana. Nah kemudian si Dewi Sekartajinya, supaya dia bisa ketemu sang pahlawan, dia menyamar menjadi laki-laki dan kemudian menyamar menjadi penjahat. Begitu ada kejahatan, kemudian datanglah si Panji tadi, ketemu penjahatnya, diperangi, ternyata berubah menjadi perempuan dan itu adalah Dewi Sekartaji. Nah ini di lain tempat. Nah di Kalimantan Selatan ternyata ada Panji itu. Ya ada banyak bentuk-bentuk Panji itu, daerah yang bentuk cerita maupun yang non cerita. Misalnya nama tempat Kuripan itu ada di mana-mana. Di Kabupaten Bartukwala ada Kecamatan Kuripan. Di sini dekat sini ada Kuripan.
0: Ada Kuripan juga.
1: Ya, di Kabupaten Banjar juga ada Kuripan.
0: Kuripan itu ambil dari mana itu, Ki?
1: Ya tempat ini kerajaan Kediri ini kan
0: Kahuripan.
1: Ya, Kahuripan. Nah, Kuripan atau Kahuripan itu kan sama. Nah, itu kan sudah menunjukkan adanya unsur Panji, entah itu betul atau tidak, sengaja atau tidak, tapi itu menunjukkan. Ada kemiripan dengan Panji. Yang pertama itu soal nama-nama tempat. Kedua kalau
0: cerita Panji ini memang asalnya dari daerah Jawa. Kediri,
1: Jawa Timur.
0: Jawa Timur ya. Kemudian tadi dalam cerita di Kerajaan Majapahit yang waktu itu menolak adanya budaya-budaya di India,
1: khususnya cerita Mahabharata Ramayana.
0: Iya, yang kemudian dibuatlah cerita Panji ini dengan
1: cerita Panji itu disebarkan
0: berbagai versi gitu ya.
1: Iya, termasuk diwujudkan dalam beragam bentuk seni pertunjukan. Nah, kalau Jawa kan wayang itu nanti ceritanya Mahabharata Ramayana, baik wayang orang, wayang kulit. Nah, kemudian dibuatlah wayang dengan cerita Panji. Ya, baik wayang kulit atau wayang ini juga ada, termasuk nanti ada topeng ya. Topeng Panji itu ada di
0: daerah Jawa juga ada ya?
1: Ada banyak, di Cirebon ada, kemudian di Malang ada, di Klaten Jawa Tengah ada, di Gunung Kidul juga ada.
0: Iya, termasuk di Kalimantan Selatan juga ada ya.
1: Nah, termasuk di Kalimantan Selatan ada topeng di 6 titik ya. Ada di Banjarluar, di Banjarmasin, kemudian di Baritokuala, di Sungai Getas yang kemarin saya juga ke sana,
0: ada pegelaran
1: ya. Di Barikin, di Rantau, di Pantai Hambawang itu ada topeng Panji. Itu menunjukkan bahwa Panji ada di Kalimantan.

0: Nah kemudian ya benadar ingin punya anak sehingga dia melakukan perjalanan melewati laut ke namanya Pulau Madudupa. Nah kemudian di sana ternyata ketemu saudaranya yang sama punya niat untuk benadar memiliki anak, dan akhirnya keduanya tidak lama kemudian dikaruniakan, dan kemudian mereka benadar bahwa nanti anak kita jodohkan. Begitu, maka nanti lahirlah yang namanya Angko Melayu, dan yang satunya namanya Galuh Mendam Kacinaman. Begitu mereka jatuh cinta, apa dinikahkan karena memang itu nazar orang tuanya, tapi mereka tidak jatuh
1: tidak cinta gitu.
0: Cinta itu sehingga nanti begitu habis menikah si Galuh mengikuti suaminya, ternyata suaminya enggak mau begitu, sehingga akhirnya nanti si Galuh Mendam Kacinaman itu disuruh mandi di satu sendang, dan kemudian dia berubah wujud menjadi laki-laki. Jatuh cinta pada sosok lain, ya si Angko Melayu. Nah kemudian waktu mau menikah, kemudian si Mandungirang ini yang laki-laki penjelmaan dari Galuh Mendam Kacinaman, nanti tengah malam dia mandi, kemudian dia naik ke pohon nyur, pohon kelapa, dan kemudian dia terbang.
2: Iya.
0: Iya. Kemudian ternyata si Angko Melayu menyesal. Nah itu kan.
2: Iya.
0: Ada unsur panjinya di situ.
2: Iya, hampir semuanya ada unsur panji ya.
0: Iya, misalnya itu.
2: Iya, baik. Ini,
0: kemudian kalau di Pegunungan Meratus ya salah satu cerita, mana cerita tentang Tujuh Kaleng yang menikah dengan namanya Bupati Jawa. Itu, dan juga di situ ada nada ya dari orang tuanya. Ya.
2: Iya.
0: Ibunya hamil kemudian bidan. Suaminya diminta ke hutan untuk ini ya mencari beruang, mencari macan, banteng, dan nanti diambil hatinya untuk diberikan kepada ini ya, kepada istrinya.
2: Iya.
0: Begitu.
2: Jadi memang banyak sekali versi-versinya Panji ini ya. Jadi tergantung bagaimana daerahnya gitu ya Ki ya. Gitu ya Ki.
0: Iya betul. Jadi di setiap daerah ceritanya berbeda-beda, begitu.
2: Iya. Jadi kalau begitu, artinya cerita Panji ini memang disesuaikan gitu ya?
0: Iya.
2: Disesuaikan.
0: Jadi spirit Panji adalah spirit untuk menolak budaya asing, yang kemudian bagaimana kita mengangkat budaya sendiri. Jadi hebatnya Majapahit adalah ketika dia menolak budaya India dan membawa budaya Jawa. Termasuk kemana-mana itu, bukan kemudian Jawa mendominasi di tempat lain, cerita itu dibawa begitu saja, tapi kemudian di tempat barunya cerita itu berubah.
2: Iya. Nah itu bukannya apakah Panjinya gitu yang memang dia mengembara ke setiap daerah dengan menyebarkan itu, atau bagaimana itu Pak?
0: Enggak, ini cerita, okay,
2: prosesnya.
0: Prosesnya ya ketika Majapahit itu masuk ke berbagai tempat itu, dia membawa cerita itu.
2: Iya.
0: Membawa cerita Panji, tetapi nggak tahu prosesnya bagaimana.
2: Iya.
0: Kemudian di setiap daerah itu muncul versi yang berbeda-beda tadi.
2: Iya.
0: Tapi tetap saja Panji ya, jejaknya jelas. Termasuk kita bisa lihat dalam topeng Panji itu kan jelas. Tapi topeng Panji saja antara di Banyur dengan di Sungai Getas kan beda.
2: Bedanya?
0: Tariannya beda.
2: Dari tariannya ya?
0: Tariannya beda, kemudian musiknya beda. Nanti lebih detailnya ya semuanya beda. Topengnya saja juga beda, meskipun sama.
2: Iya.
0: Nah,
2: iya.
0: Gitu.
2: Walaupun di apa di provinsi berbeda, apalagi yang di ini apa beda titik aja apa di kabupaten ya.
0: Iya.
2: Udah beda juga gitu ya.
0: Iya. Kayaknya. Meskipun apa satu sisi kan juga misalnya Banjur itu kan Banjar,
2: iya.
0: Kemudian Sungai Getas itu Bakumpai ya, meskipun mereka ya budaya yang dibawa di situ adalah budaya Banjar, tapi tetap saja kemudian ada warna yang berbeda.
2: Itu memang itu
0: juga berbeda.
2: Jadi itu memang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat dan daerahnya gitu ya.
0: Nah, itu
2: walaupun
0: yang
2: satu provinsi aja itu udah beda-beda ya,
0: iya,
2: versinya.
0: Betul. Itu yang penting ya, bagaimana kita mengembangkan budaya dengan berbeda atau berbasis pada lingkungan alam sosial budaya yang berbeda-beda tadi.
2: Iya. Baik, kita mungkin jeda dulu sebentar ya. Selain nanti akan kita sambung lagi pembicaraan kita tentang pengembangan atau pengembaraan Panji di Kalimantan Selatan.

0: dan teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Budaya Banjar.
1: Hey, terima kasih Dasar Perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Sambung Rasa. Masih bersama Ki Sulis dan kita masih bicara tentang pengembaraan Panji di Kalimantan Selatan ya. Dan tadi Ki Sulis mengatakan bahwa sedang meneliti Andi-Andi tadi.
2: Iya, betul.
1: Nah, ini apa yang mendorong Ki Sulis sendiri untuk meneliti ini?
2: Ada banyak hal ya. Pertama tentang seni Andi-Andi, seni tutur ya, ya. Andi-Andi itu sendiri salah satu bentuk lokal genius bagi saya ya. yang luar biasa ya. Orang ibu-ibu berdendang dan itu bercerita bisa dalam semalam suntuk dan luar biasa bagi saya. Dan kemudian bagaimana Andi-Andi itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika sedang menanam atau memanen padi di ladang, kemudian ibu-ibu berbaris dan nanti yang paling tua itu nanti di tengah dan yang di tengah itulah yang akan bersenandung. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, di tengah sawah ada orang bersenandung itu dan bercerita dan panjang ya. Atau kalau malam-malam ibu-ibu sedang menidurkan anak,
1: bersenandung
2: bercerita, pesan-pesan itu disampaikan lewat cerita. Bagi saya itu adalah satu hal yang penting.
1: Iya.
2: Dan persoalannya adalah situasi itu sudah berubah. Di pegunungan Maratu sudah jarang ketika memanen ada yang bersenandung. Iya. Atau malam-malam ibu-ibu menyenandungkan Andi-Andi kepada anaknya, sekarang juga sudah jarang.
1: Iya.
2: Itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang penting dan sekarang mulai langka sehingga harus diteliti. Itu yang di sana di Sungai Getas bahkan sudah nyaris punah karena sekarang hanya tinggal satu orang saja yang bisa berandi-andi, Bu Ratu, dan itu pun beliau sudah banyak lupa cerita. Hanya satu dua tadi tentang Angkau Melayu itu salah satu cerita yang diingat, selebihnya sudah banyak lupa karena sudah lebih katanya lebih dari 50 tahun tidak bermain andi-andi dan tidak, orang tidak bernadar karena kalau di Batola itu dulu ini dipakai untuk bernadar. Orang lama tidak punya anak, salah satunya ingin punya anak yang undang andi-andi ya. Nah, sebagai salah satu bentuk nadar. Nah, sekarang enggak ada lagi.
1: Tidak ada ya. Ini kenapa sampai ya hampir terputus ya akhirnya ya, kayak ya. Hanya tinggal satu orang. Ini kan salahnya di mana ya? Kita tuh karena mungkin sudah mulai luntur, enggak, generasi penerusnya tuh udah enggak ada lagi.
2: Ya, ada banyak faktor. Ya, faktor modernitas, ada faktor hiburan, ada di TV, ada di cacet. Orang enggak mungkin merasa enggak perlu hiburan yang langsung seperti itu. Nah, kemudian juga orang cenderung ini ya, termasuk kesadaran oleh si pemilik budaya itu sendiri. Ya, di Jawa dulu di sawah itu ya, kalau orang-orang bapak saya ya waktu sedang membajak sawah ya sambil namanya uro-uro menembang. Kemudian ibu-ibu ketika sedang menidurkan anak nembang. Spiritnya kan sama. Nah, di sini juga nembang, tetapi menariknya adalah bercerita sehingga pesan-pesan itu jelas. Ya, nanti tokoh bungsu paling yang sakti yang pokoknya
1: itu mungkin sampai hafal di luar kepala ya tuh cerita itu ya.
2: Iya. Saya punya beberapa rekamannya yang di Meratus itu, namanya Bu ini ya, Bu Suryati. Saya punya rekaman 3 jam tanpa henti dan betul-betul sangat luar biasa. Padahal sudah apa
1: sudah sepuh ya, Ray.
2: Ya, penutur di sana rata-rata sudah tua, tapi Bu, salah satu yang masih tergolong muda Bu Suryati itu, dan beliau sangat mahir. Ini cuma sudah jarang digunakan, ini yang bagi saya sesuatu yang mengkhawatirkan.
1: Itu tuh selama 3 jam tuh gimana? Mungkin ada dari cerita itu ada keterkaitan gitu ya, Ki ya. Kok bisa sampai?
2: Nah, itu kan
1: luar biasa ya.
2: Iya, soal daya ingatnya, kemudian juga bagaimana orang bersenandung sambil punya cerita yang panjang sambil melakukan aktivitas sambil nanam padi. Nah, sekarang kan saya punya rekaman tapi saya datangi langsung mentabelu berandi-andi tapi dalam situasi beliau duduk santai gitu. Tapi saya bayangkan ketika itu betul-betul dilakukan di tengah sawah, ketika sedang
1: beraktivitas
2: fokus kita itu kan lagi menanam. Dia masih bisa bercerita. dan sambil disenandungkan lagi.
1: Iya.
2: Ini sesuatu yang bagi saya luar biasa. Ini perlu keahlian.
1: Iya, di dalamnya tuh cerita apa tuh, Ki?
2: Ceritanya banyak. Ya salah satunya cerita ada unsur Andi-Andinya tadi tentang Bungsu Kaleng itu tadi, si Mama Ratu atau Indung Ratu ya sedang mengandung kemudian mengidam, tapi itu diselendengkan dan bahasanya adalah bahasa Banjar
1: Dayak.
2: Arkais. Orang menyebut bahasa Dayak tapi Inggris Banjar Arkais. Ada kata-kata yang sudah berubah, jadi misalnya ada,
1: mungkin bisa contohkan lagi. Bisa
2: indung-indung tapi ya karena saya bukan penutur aslinya ya, tentu berbeda ya. Jadi misalnya alung-alungai Bungsu Kaleng berjalanan ke hutan sedang itu, tapi gitu. Tapi berkisah cerita, dan setiap penutur ternyata juga punya gaya berbeda. Ilunanan, mereka meskipun mereka menyebut ada itu ilunan gaya Haraket, itu ilunan gaya Paramasan, begitu. Tapi ya begitu kita cek, sama-sama orang Paramasan bawah pun ternyata juga
1: beda juga.
2: Beda, artinya ya ada gaya-gaya individu. Bagi saya itu yang menarik.
1: Iya.
2: Ya, saya punya rekaman yang betul-betul natif asli ya, jadi penutur asli dengan ya bahasa yang betul-betul bahasa Banjar Arkais, Pak Haryati menyebutnya itu. Nah kemudian dengan nada yang berbeda, kemudian yang di datar ajab itu Pak Andin namanya itu juga beda lagi ya.
1: Iya.
2: Nah itu yang bagi saya luar biasa, sangat sayang sekali kalau itu hilang.
1: Iya. Kenapa ya orang-orang kita yang sekarang, apalagi generasi mudanya, mungkin nggak peduli dengan hal yang seperti ini. Padahal ini sesuatu yang sangat berharga sekali ya, Ki kan?
2: Ya betul. Dan saya sudah tanya pada anak-anak muda di sana, ya nggak bisa. Katanya nggak mau belajar begitu. Ya situasi sudah berubah ya. Kalau dulu betul-betul proses pembelajaran ini kan juga tidak ada pendidikan secara langsung, tapi ya orang belajar kan dengan cara menyimak. Ya kalau Ibu Rat atau Mama Rato itu, kalau nggak salah Ibu Maimunah aslinya, tapi panggilan Ibu Ratu itu, kalau zaman dulu karena ibunya itu penutur Andi-Andi, setiap beliau kemana beliau diajak, beliau hanya mendengar itu ya, karena beliau hanya mendengar ibunya, sehingga banyak ini ya. Sekarang begitu beliau ibunya meninggal sudah lama, dan sekarang beliau yang ingat
1: hanya sebagian
2: banyak cerita yang lupa. Salah satu faktor kenapa lupa ya karena jarang digunakan tadi. Menurut saya itu, jadi memang karena ekosistem memang, itu penting.
1: Iya.
2: Jadi bagaimana dalam sehari-hari orang lagi ngumpul, ada yang bersenandung,
1: mendengar, terbiasa, jadi hafal juga gitu ya.
2: Nah ekosistemnya sudah berubah. Mungkin sekarang orang pakai gadget aja sudah ada hiburan untuk didengarkan.
1: Iya, banyak pilihan.
2: Tidak ada di antara kita yang bersama itu untuk melakukan senandung itu.
1: Iya. Dan senandung itu atau bahasa tutur tadi, seandainya itu ditulis aja gitu kayak ya, mungkin bisa menjadi dokumentasi, dan mungkin kita sambil menyenandungkan itu bisa jadi hafal juga gitu. Tapi
2: yang saya lakukan sekarang adalah mendokumentasikan dengan mentranskrip itu, dan ternyata juga susahnya.
1: Gak semudahnya.
2: Ya tidak semudah, karena saya bukan orang situ ya, saya tidak tahu. Apalagi di situ pun bahasanya juga sudah
1: beda,
2: berubah.
1: Ya.
2: Anak-anak muda sekarang juga nggak tahu. Misalnya bayi, coba bayi itu apa artinya?
1: Bayi,
2: kutumbak bayiku, kutumbak bayiku.
1: Beda
2: bayi,
1: ya?
2: Bayi kok ditumbak? Ternyata bayi itu adalah babi. Anjing.
1: Anjing ya? Beda bahasa.
2: Beda sudah. Sekarang kan nggak ada istilah itu di sana. Ya jadi gitu. Kaget kita begitu kok kutumbak bayi. Oh ternyata anjing
1: artinya berbeda.
2: Artinya berbeda, yang di sana sudah terjadi pergeseran bahasa.
1: Iya.
2: Ya.
1: Jadi bahasa-bahasa asli itu udah mulai hilang ya?
2: Hilang, tergantikan oleh bahasa Banjar.
1: Iya.
2: Ada proses dominasi bahasa Banjar di sana.
1: Aduh sayang sekali itu kalau tidak didokumentasikan ya, Ki.
2: Iya,
1: lama-lama itu, kalau mereka sudah nggak ada penerusnya ini ya memang benar-benar akan hilang gitu ya.
2: Iya, nah termasuk yang paling tua di sana namanya Indung Sambi, itu sudah ya kata-katanya sudah susah untuk kita pahami. karena ya itu
1: beda pedal ya.
2: Iya, beda-beda ini, kemudian juga ada faktor karena beliau sudah katanya sudah di atas 100 tahun usianya. Sehingga cerita itu sebetulnya juga terpotong-potong, terputus-putus tiba-tiba ya, namanya orang tua ya.
1: Iya, loncat-loncat gitu.
2: Ya. Loncat-loncat.
1: Ceritanya ya.
2: Gitu.
1: Enggak sambung-nyambung lagi itu
2: ya. Iya. Tapi bagi saya enggak masalah itu, yang penting kan
1: ada dokumentasinya ya.
2: Ada dokumentasi.
1: Kalau ke Ki Sulis sendiri melihat masyarakat di sana gimana? Enggak ada yang apa namanya tertarik untuk mendokumentasikan itu karena takutnya memang benar-benar nggak ada lagi generasi penerus.
2: Saya tanya bahkan tokoh ada di sana, jawabannya justru santai saja, nggak apa-apa hilang. Loh, kenapa begitu Pak? Karena dia bukan ritual. Nah di ya, itu persoalan di sana menurut saya. Jadi yang masih menjadi bagian dari ritual misalnya pemamang,
1: iya,
2: itu pemamang, karena
1: iya,
2: itu bagian dari ritual keharingan sehingga ya mereka akan tetap jaga. Sementara Andi bukan bagian dari ritual. Dia ya menurut beliau adalah hiburan. Jadi ya enggak apa-apa, tapi masalahnya kan bagi saya ini bukan sekedar hiburan.
1: Iya.
2: Dia bagian dari identitas sosial, identitas masyarakat, kemudian bahkan bagi saya dia punya potensi yang luar biasa untuk dikembangkan lebih jauh. Misalnya iya, kalau di Loksado itu kan sekarang lagi ramai orang belanting.
1: Iya.
2: Bayangan saya kalau dalam lanting itu ada orang di sana yang
1: iya,
2: melakukan itu di depan, dia bercerita tentang sungai itu sambil disenandungkan Bu Andi, bagi saya
1: panjang ceritanya pastinya.
2: Luar biasa, sepanjang mungkin 1-2 jam kita
1: enggak putus-putus tuh ya.
2: Bagi saya akan menarik
1: sekali Bu Andi tadi.
2: Itu salah satunya ya. Ada banyak hal yang sebetulnya bisa dihidupkan di sana. Iya.
1: Sebenarnya seperti Ki Sulis tadi bilang, kalau ini menjadi satu pembiasaan sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Kita akan terbiasa dan
2: kebiasaan itu. Nah, kemudian juga ada banyak hal
1: sudah akan mahir gitu.
2: Ya, yang penting dari seni itu bagaimana seni menjadi bagian dari budaya. Bicara budaya itu ya sangat kompleks, termasuk lingkungan alam sosial, sehingga sama-sama Andi antara di Sungai Getas di Baritokuala dengan di sana sudah beda. Fungsinya beda, ceritanya beda. Ya, kalau di Sungai Getas banyak cerita tentang sungai, tentang laut. Ya, karena kita tahu
1: memang daerahnya sana sungai.
2: Iya, karena Sungai Getas itu di pinggir Sungai Barito iya, dan ya masyarakat Bangkumai kan mukim di situ, budayanya sungai.
1: Kehidupan masyarakatnya.
2: Ya, sementara yang di Pegunungan Meratus ya ceritanya tentang gunung, tentang hutan, dan hutan bukan sekedar komoditas ya. Hutan bukan sekedar ini, tapi hutan adalah
1: ibu,
2: tempat hidup. Ya, tempat hidup, kemudian juga gunung adalah sesuatu yang sakral. Ya, sehingga ya tokoh-tokoh itu semua berasal dari gunung, Kak, terutama Gunung Kaleng.
1: Iya.
2: Nah, kenapa Gunung Kaleng? Nanti bisa dikaitkan dengan dikait Raja Banjar. Nanti bisa ya termasuk dikaitkan dengan Majapahit itu.
1: Iya. Ya, jadi hubungannya apa nih kerajaan Majapahit dengan kerajaan Banjar itu sendiri seperti apa?
2: Ya, masuknya apa ya, budaya Jawa kan terutama ya lewat Majapahit.
1: Iya.
2: Ya kalau kita baca sejarah misalnya dikait Raja Banjar itu ya misalnya kedatangan siapa namanya Empu yang kemudian mendirikan kerajaan negara Dipa. Nah, tiba-tiba saya lupa menyebut nama begitu. Nah, ini kan dari Jawa.
1: Iya.
2: Yang waktu itu disebutkan berasal dari Kaleng. Berasal dari Kaleng kemudian mendirikan kerajaan negara Dipa. Nah, kemudian nanti juga bergeser menjadi negara Daha dan lain-lain. Nah, kemudian juga nanti masuklah kerajaan Majapahit ya, iya, melalui nanti ada pernikahan antara putri Junjung Buih dengan ya putra dari Majapahit yang kemudian berdirilah negara Dipa itu. Nah, nanti akhirnya kan menjadi negara Banjar, apa kerajaan Banjar dan lain-lain. Tapi cerita tentang Kaleng itu kan menunjukkan ya, dan ada nama Kaleng dalam Andi-Andi itu menunjukkan bahwa nama Kaleng itu bukan berbeda, tapi ini ada pengaruh. Saya melihatnya ke sana. Ya, dan ya kemudian kaitannya dengan cerita Panji yang disebarkan oleh Majapahit itu tadi dengan spirit menolak yang budaya keluar, India. Tapi kemudian bagaimana kita mengangkat budaya sendiri sehingga begitu Panji masuk di wilayah pegunungan sana, ceritanya ya tentang pegunungan, tentang hutan, dengan tokoh-tokoh Gunung Kaleng ya, ada Bungsu Kaleng, Derah di Kaleng, termasuk Derah di Jawa.
1: Yeah.
2: Ya, nah ini kan ada hubungan antara Jawa dan Kaleng dan pegunungan Meratus.
1: Yeah.
2: Nah begitu juga yang di Sungai Kertas itu tadi, cerita tentang sungai, tentang laut. Ya, dan
1: sesuai dengan kehidupan masyarakat,
2: kehidupan yang memang dekat sungai gitu ya. Saya pikir itu yang penting, bagaimana kita memahami lingkungan alam, sosial budaya, dan ya kita membuat kebudayaan itu ya berpijak pada lingkungan alam, sosial budaya setempat, itu yang penting.
1: Iya, bukan justru ada budaya dari kita terus dimatikan gitu, enggak ya, justru ya. Itu bisa berkembang ya.
2: Iya, betul.
1: Iya. Sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakatnya itu.
2: Iya, betul. Ya. Jadi melalui seni, melalui budaya kita memahami lingkungan kita. Ya, kita bisa hidup dalam lingkungan kita, itu yang penting.
1: Iya, tadi kalau topeng tadi ya, topeng ya?
2: Iya.
1: Nah, topeng, kalau tari topeng sendiri antara di Jawa dengan di daerah kita ini apa bedanya?
2: Ya, semuanya beda.
1: Ya, tadi kalau banyak bedanya.
2: Ya, kalau mau detailnya semuanya beda, tata sunggingnya, kemudian gamelannya, tariannya berbeda. Nah, ini yang kemarin kan kita ke Sungai Kertas itu karena upacara.
1: Upacara pembuka topeng ya?
2: Acara ini.
1: Topeng atau apa
2: yang mereka mana? Setiap tahun ada ritual topeng di sana. Nah, kemudian nanti bulan Juni mereka akan kita tampilkan di ini ya, di Taman Budaya. Hmm. Kemudian tetapi kita hanya mengambil sana sebagai satu pijakan. Jadi kesenian topeng yang ada di Kalimantan itu faktanya kan juga mereka cenderung hanya dikenal di lingkungan mereka,
1: iya,
2: kurang berkembang. Ya, sementara seni kalau ingin terus hidup ya memang harus terus menyesuaikan dengan zaman. Oleh karena itu ya perlu revitalisasi. Ya, biarkan topeng yang ada di sana sebagai bagian dari ritual, tapi perlu pengembangan topeng menurut saya. Nah, kemudian bicara topeng ya kita harus memahami filosofi dasar topeng itu sendiri. Kenapa orang memakai topeng? Topeng itu kan satu bentuk penyamaran. Orang menyembunyikan identitas
1: dengan topeng.
2: Ya, jati dirinya dengan topeng. Maka sebetulnya kan topeng ini bisa bermacam-macam. Maka cerita Panji ada banyak versi tadi, ada lutung kasarung, ada keong mas, ada dia menyamar menjadi macam-macam, dan itu peluang untuk
1: banyak
2: tercipta cerita. Banyak, termasuk cerita-cerita di Banjar. Ya, jadi di Banjar misalnya Panji ternyata masih berkembang cerita-cerita baru, yang penyamaran-penyamaran baru yang lebih aktual dan kontekstual. Jadi bukan hanya Bungsu Kaleng, bukan hanya Angkau Melayu, tapi bahkan bisa tercipta penyamaran-penyamaran baru hasil kreasi
1: bentuk yang lain ya.
2: Ya, sekarang, nah menurut saya itu termasuk topengnya. Nah, bagaimana topeng ini perlu direvitalisasi, topeng sebagai satu karya seni ya, dari ukirannya, dari tata sunggingnya itu perlu di ini ya. Persoalannya kan di Banjar kayaknya susah sekali mencari pembuat topeng. Nah, ini kan satu peluang ya, tantangan ya. Jadi kalau ingin seni topeng
1: berkembang
2: ya harus ada proses, bukan sekedar regenerasi, tapi juga proses bahkan menciptakan ini ya, pemahat-pemahat topeng yang baru, termasuk diciptakan topeng-topeng baru. Ini dari sisi visual topengnya, kemudian juga dari seni tarinya, misalnya bagaimana ya topeng itu kemudian menjadi bahan dalam sebuah tari-tari baru yang lebih menarik, ya lebih atraktif dan lain-lain, yang sesuai dengan kekinian lah.
1: Ya.
2: Itu dari sisi tarinya, kemudian juga dari musiknya, dari ya semua aspek.
1: Banyak hal
2: ya, perlu dikembangkan. Nah, saya pikir ya ini bagaimana tradisi itu menjadi pijakan. Tradisi itu bukan sesuatu yang beku, tidak boleh diubah-ubah begitu ya. Tapi ya
1: terus berkembang.
2: Ya, terus
1: tapi berkembang. Tidak menghilangkan pakemnya ya lagi.
2: Iya, meskipun pakemnya itu apa itu, karena setiap orang punya pemahaman yang berbeda-beda. Tapi yang jelas ya silahkan orang di Bakumpai sana menggunakan topeng sebagai bagian dari ritual, silahkan. Ya, termasuk Banyur dia bagian dari ritual. Ya, silahkan. Tetapi bagi masyarakat sekarang ya yang mungkin tidak mengenal topeng dan lain-lain kan itu perlu dikembangkan bentuk yeah. topeng baru.
1: Yeah.
2: Jadi ya topeng yang ada itu sebagai satu ini saja, satu pijakan, satu referensi supaya ya budaya terus berkembang.
1: Yeah. Sebaiknya dan memang seharusnya budaya terus berkembang, tapi kepeduliannya ini yang kurang ya.
2: Yeah.
1: Apalagi generasi sekarang tuh malah mungkin.
2: Ya yeah, memang diperlukan orang-orang yang punya kepedulian dan yeah. otoritas ya, karena otoritas itu penting ya, misalnya ya taman budaya termasuk ya sedikit banyak saya juga ikut, harus ikut yeah. terlibat ya karena yeah. saya berada di ranah pendidikan seni ya, sehingga ya termasuk kenapa saya harus memilih meneliti seni Andi-Andi yang yeah. di pegunungan Meratus sana, saya harus nginep di sana untuk yeah. penelitian, kemudian saya harus meluangkan beberapa hari di sana. Ya.
1: Ada kendala nggak Gigi waktu melakukan penelitian ini tentang apa tuh bahasa tutur ya?
2: Oh iya.
1: Kesenian tutur Andi-Andi.
2: Kendala yang terbesar adalah soal bahasa. Begitu, soal bahasa itu yang paling besar ya, karena saya bukan orang
1: asli.
2: Asli ya, orang asli sana itu, sehingga saya bahkan untuk satu teks Andi-Andi yang 3 jam tadi.
1: Iya.
2: Saya perlu beberapa bulan untuk pertama mentranskrip,
1: ya,
2: mentranskrip dulu.
1: Iya.
2: Saya tulis sesuai dengan
1: apa
2: aslinya
1: yang disampaikan ya.
2: Saya tulis, kemudian setelah itu saya kan harus konfirmasi lagi, ketemu lagi apakah ini alung-alung, apakah ini benar ini apa, sesuai bahasa aslinya itu. Nah setelah itu baru translate.
1: Iya.
2: Itu dalam bahasa Indonesia seperti apa. Begitu. Nah ini yang memerlukan
1: waktu panjang.
2: Waktu
1: ya?
2: Panjang.
1: Nah. Berapa lama?
2: saya sudah 4 tahun.
1: Masalah. Bukan waktu yang sebentar
2: iya,
1: ya.
2: Saya sudah 4 tahun meneliti seni Andi-Andi itu.
1: Tapi sekarang belum selesai.
2: Sampai sekarang belum lulus.
1: Iya. Yeah. Jangan-jangan nanti Kisulis menjadi Panji berikutnya.
2: Ya harapannya tentu ya seni terus lestari, yeah. seni terus berkembang, kemudian juga bagaimana setiap masyarakat punya identitas ya, alam, sosial, budaya itu harus beda ya, karena nggak yeah. bisa budaya itu diseragamkan. Nah ini tantangan modernitas ini ya, bagaimana seni di dalam jajet ini misalnya dia hanya betul-betul hanya visual, hanya permukaan.
1: Iya.
2: Sementara ada hal-hal yang sifatnya bukan permukaan ya, filosofi.
1: Iya.
2: Ya, nilai-nilai hidup.
1: Nah, itu sebenarnya yang sangat penting ya.
2: Nah,
1: ya.
2: Itu ya termasuk dalam Andi-Andi ini bukan sekedar soal ceritanya, tetapi ya kebersamaan ketika orang sedang manen padi, sedang ini, kemudian yang senior ditaruh di tengah,
1: iya. dia sambil bersenandung gitu
2: ya. Sambil bersenandung.
1: Itu enggak ada lagi ya.
2: Enggak ada lagi, kemudian yang lain ikut menyela begitu. Ada suasana-suasana yang tidak bisa terwakili.
1: Iya.
2: Ya, misalnya itu direkam, saya nonton rekaman enggak bisa. Saya tidak merasakan suasana-suasana ketika saya ikut terlibat. Iya.
1: Kalau pengen begitu difilmkan aja ya sebenarnya.
2: Iya, tapi kalau film itu kan dia hanya hanya dokumentasi visual. Dia tidak bisa menjangkau hal-hal yang sifatnya suasana dan lain-lain yang ya beda ketika kita terlibat ya, hadir di situ, terlibat dalam kegiatan itu, suasana termasuk keakraban dan lain-lain. Bagaimana hidup itu asik gitu loh.
1: Iya.
2: Bagaimana hidup itu bermanfaat, hidup itu bernilai dari hal-hal yang ketika sedang melakukan aktivitas bersama itu.
1: Ya, kalau dulu kan memang kegotong royongan itu yang
2: nah, itu,
1: penting. Ya, sekarang itu udah enggak ada lagi. Kalau mau di sawah yang upah lagi lah.
2: Iya, nah itu. Nah, termasuk ibu-ibu menidurkan anak iya. sambil disenandungkan.
1: Cerita dongeng aja udah enggak pernah lagi tuh orang tua.
2: Iya, nah itu.
1: Apalagi suruh bersenandung.
2: Apalagi bersenandung. Hmm. Jadi bukan soal ceritanya saja, tapi hubungan anak dan orang tua itu.
1: Gak sedekat dulu ya, Ki.
2: Ya, ada hal-hal yang bagi saya luar biasa. Ya, seorang ibu menyenandungkan itu untuk anaknya. Nilai-nilai baik disampaikan lewat cerita. Ya, dan ya ada banyak hal yang bisa didapatkan anak soal apa nilai-nilai, soal hubungan orang tua anak. yang itu tidak tergantikan. Misalnya ya, saya punya HP, anak-anak saya bunyikan lagu untuk menghibur anaknya, beda.
1: Iya, gak ada keterikatan emosional.
2: Nah, itu yang tidak tergantikan.
1: Apalagi tadi kalau disenandungkan cerita-cerita Panji kan banyak tentang cerita kehidupan dia ya.
2: Iya. Nah, itu yang bagi saya, kenapa ya hidup itu semakin hal-hal yang gitu, hal-hal yang mungkin sederhana tapi bagi saya menarik. Ya, seni sekarang ini kan cenderung dikemas, dirumit-rumitkan, dipanggungkan ya, ada penonton, ada pemain, dan pemain adalah orang-orang profesional yang dibayar.
1: Iya.
2: Dia menjadi profesi. Arahnya ke sana. Sementara yang seni-seni hari sehari-hari yang setiap orang bisa melakukan itu semakin jarang.
1: Iya.
2: Nah, Andi-Andi adalah seni sehari-hari yang dilakukan ibu-ibu yang mereka tidak disebut sebagai seniman, mereka tidak digaji ketika mereka bersenandung itu.
1: Oh, secara alami itu ya.
2: Itu secara alami.
1: Karena sudah merupakan kebiasaan mereka dari dulu ya.
2: Nah, itu yang bagi saya hal-hal itu yang hilang. Bagaimana seni itu bisa dimanapun setiap orang bisa melakukan.
1: Ya, sekarang mau melakukan gak ada temen yang lain.
2: Nah, itu jadi
1: akhirnya
2: itu rasanya jadi semakin
1: jadi sendiri aja gitu ya.
2: Nah, itu jadi ya kebersamaan. Ya, seni sehari-hari, seni yang betul-betul melekat dengan kehidupan.
1: Ya. Baik, Ki, sudah di penghujung waktu nih, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari cerita pengembaraan Panji di Kalimantan Selatan ini, Ki?
2: Menurut saya, Panji tidak bisa dilepaskan dari spirit awal yang dibawa oleh Majapahit, yaitu mengangkat budaya sendiri, ya, bukan membawa budaya orang ya, tapi bagaimana kita membuat satu budaya yang berpijak pada lingkungan setempat ya, sebagai satu pijakan yang kemudian diolah ya, sehingga muncul banyak versi Panji sesuai dengan lingkungan setempat itu. Saya pikir itu. Nah, kemudian yang kedua adalah ya, bagaimana hidup itu menjadi asik, menjadi menarik, menjadi bermanfaat, dan seni adalah bagian dari hal-hal itu ya. Seni bukan sekedar untuk hiburan saja, tapi seni bisa juga untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Seni menjadi sarana untuk menajamkan rasa ya, rasa dan empati dan lain-lain, hal-hal yang saya pikir itu. Dan bagaimana setiap orang bisa melakukan itu ya, jadi tidak harus orang yang kemudian disebut sebagai seniman yang hanya ya, mereka yang bisa melakukan, tapi setiap orang bisa melakukan itu dimanapun ya, dalam situasi-situasi tertentu. Dan saya pikir itu akan menarik ya, dan saya berharap seni-seni yang seperti itu bisa tumbuh untuk melawan gejala apa ya, seni-seni yang betul-betul sebagai tontonan tadi, seni yang betul-betul hanya hiburan ya, seni yang betul-betul hanya dilihat pada aspek permukaan. Nah, saya pikir penting untuk menghidupkan seni-seni yang ya, saya berharap ya, terutama di ya, daerah-daerah yang seperti di pegunungan Meratus itu, mereka tetap
1: bisa melestarikan ini,
2: melestarikan, mereka tetap tidak kehilangan jati dirinya, mereka tetap tahu bahwa mereka adalah orang gunung, mereka hidup di ada sungai, ada hutan, bagaimana hutan sungai itu bisa menghidupi mereka, kemudian mereka membuat kebudayaan yang betul-betul pada berpijak pada lingkungan alam. Saya berharap termasuk tadi misalnya sekarang salah satu peluangnya adalah wisata, bagaimana wisata misalnya salah satunya lanting itu, paring itu, kita bisa menikmati andi-andi disenandungkan di atas,
1: dilengkapi dengan budaya lokal kita.
2: Nah, itu salah satunya. Nanti ya kalau mau ada banyak peluang lain yang bisa digali.
1: Itu menjadi satu daya tarik sangat-sangat menarik sebenarnya.
2: Iya, salah satu ya, sekarang wisata menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembangkan.
1: Iya, lebih dilengkapi tadi ya,
2: iya, betul,
1: dengan budaya lokal.
2: Era perjalanan sekarang ini ya, wisata yang paling baik adalah ya memang wisata yang berpijak pada lingkungan alam budaya setempat itu.
1: Iya, mudah-mudahan kita semua tergerak hatinya ya untuk tetap melestarikan budaya-budaya daerah kita. Jangan sampai hilang, musnah, itu sangat miris sih.
2: Iya, betul. Dan tidak mendapatkan yang baru, yang lebih baik dan lebih menarik, itu yang sangat disayangkan.
1: Iya, jadi lebih dikembangkan aja yang budaya lokalnya gitu ya.
2: Betul.
1: Baik, terima kasih ya Ki Sulisno SSN MA pada kesempatan malam hari ini sudah memberikan banyak pengetahuan tentang pengembaraan Panji di Kalimantan Selatan. Semoga ini akan menambah ilmu pengetahuan hasanah buat kita semuanya. Dan itu tadi, menimbulkan satu kesadaran buat kita untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ya, atau budaya Panji Nusantara ya.
2: Iya betul, Nusantara itu ya.
1: Bahkan mendunia tadi ya, sampai ke Malaysia ya, cerita Panji ini. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di Raga Budaya Sambung Rosso. Saya Rinda Rianti undur pamit, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang

Selamat malam, Habar Perempat bersama saya, Rinda. Dan Sanak Perempat, kapal perang milik TNI AL KRI Teluk Kupang 519 bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rabu 20 Mei 2026. Kedatangan KRI ini dalam rangka operasi Trisila 2026 tahap 2. Kehadiran kapal perang produksi dalam negeri itu membuka kesempatan gasan warga melihat langsung isi kapal melalui kegiatan open ship hingga Jumat mendatang. Di atas kapal perang itu, masyarakat juga bisa melihat langsung helikopter AS-565 MBE Panther milik TNI AD yang juga turut dibawa dalam operasi tersebut. Kegiatan penyambutan KRI Teluk Kupang turut dihadiri sejumlah unsur Forkopimda Kota Banjarmasin, mulai dari Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, pejabat TNI Polri, sampai juga unsur maritim seperti KSOP kelas 1 Banjarmasin. Dalam kesempatan yang itu, selain open ship, TNI AL juga menggelar kegiatan donor darah yang melibatkan personel TNI Polri dan juga masyarakat umum. Wadan Satgas Trisila 2026 Kolonel Laut P. Agung Nugroho Kusumaji menjelaskan bahwa operasi tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengamanan wilayah laut, tetapi juga bentuk pendekatan TNI AL kepada masyarakat. Disampaikan bahwa Satgas Trisila 2026 melibatkan sejumlah unsur, mulai dari unsur laut melalui KRI Teluk Kupang 519, unsur udara dengan helikopter AS-565 MBE Panther, satu peleton marinir hingga dukungan pangkalan TNI AL seperti Lanal Banjarmasin. Agung menambahkan KRI Teluk Kupang merupakan alutsista buatan dalam negeri yang menjadi kebanggaan nasional. Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyambut baik kedatangan kapal perang itu. Senada dan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut P. Galih Nurma Putra menyampaikan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan operasi Trisila di wilayah Banjarmasin. Demikian Habar Perempat, Lurida. Salam Budaya.

0: Yang sangat global untuk Anda yang suka mendengarkan drama legenda, malam hari ini akan hadir mengetengahkan judul Telaga Alam Banyu Batua.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batua. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

Baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: Come on, Butler!
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat panas.

0: manusia. Berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu-satunya obat. Aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu.
0: Ketulusan yang langka. Baik, kau boleh lewat. Tapi ingat, jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ulal Tedung tak suka berbagi hartanya.
2: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: Aku hanya minjam tali ini. Maafkan ketidaksopananku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Itu pesan ayah. Jangan melukai kita.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu. Bunga tujuh warna untuk batumu. Dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku, engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam, kini tumbuh besar. Menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

0: 20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Ia adalah pengingat bahwa bangsa besar lahir dari semangat persatuan, ilmu pengetahuan dan budaya yang dijaga bersama. Di tanah Banjar, leluhur kita mewariskan nilai hormat kepada orang tua, semangat gotong royong, sopan santun, hingga kecintaan kepada tanah air. Semua itu adalah akar budaya yang membentuk tunas bangsa. Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026 mengajak kita untuk menjaga generasi muda bukan hanya dengan pendidikan, tetapi juga dengan menanamkan identitas budaya dan karakter kebangsaan. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak kehilangan jati dirinya. Dan negara yang berdaulat lahir dari anak-anak bangsa yang mengenal sejarah, menghargai budaya, dan mencintai negerinya. Mari jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118, 20 Mei 2026. Bangkit bersama untuk Indonesia yang berbudaya dan berdaulat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105.

0: sana. Sudah tahulah dia segalanya tentang Piala Dunia. Eit, hadangi dulu, dengarkan ini.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
0: Dang sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

masih bersama Proempat Suara Budaya Banjar. Kayak apa berpikir malam hari ini, sehat? Ya semoga ya. Dan dalam suasana yang santai, relax ya di malam hari ini, sambil mempersiapkan berbagai hal sesuai dengan apa yang akan Anda laksanakan di besok hari ya. Mudah-mudahan dengan perencanaan matang yang sudah Anda lakukan, insyaallah besok semuanya lancar, tidak ada kendala apapun ya. Baik, dan sana Proempat sudah 35 menit berlalu dari pukul 21 malam hari ini. Malam hari ini kita akan bicara tentang budaya tutur Andi-Andi ya. Tadi juga sempat kita bahas di acara Ragam Budaya bersama Ki Sulis ya. Nah, Andi-Andi atau orang juga menyebutnya Mbak Andi-Andi, ini memang adalah sastra lisan dan juga seni teater betutur tradisional khas suku Banjar berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, jadi khususnya ini berkembang di Kabupaten Tapin dan wilayah Pegunungan Maratus lah dan sana. Kesenian Mbak Andi-Andi ini termasuk warisan budaya tak benda yang saat ini sudah mulai langka ya. Nah, ciri khas dari budaya tutur Andi-Andi ini yaitu tanpa instrumen musik ya. Jadi pertunjukan ini mengandalkan hanya vokal manusia sepenuhnya tanpa iringan alat musik. Biasanya itu dibawakan oleh sekelompok penyanyi wanita. Jadi bentuknya itu syair berirama ya. Andi-Andi itu dilantunkan melalui bait-bait syair yang memang memiliki irama khas, mengandalkan kekuatan suara dan juga ingatan dari penuturnya ya. Jadi luar biasa kalau orang yang seorang penutur Andi-Andi ini punya daya ingatan yang luar biasa ya, karena dia harus menuturkan sebuah kisah atau bait-bait syair tadi dengan sebuah cerita ya. Jadi membutuhkan sebuah ingatan yang baik ya, karena harus bertutur ya. Kemudian untuk fungsi ritual dan hiburan ya, jadi tradisi lisan Andi-Andi ini seringkali itu dibawakan dalam acara-acara adat masyarakat Dayak Maratus. Misalnya saat ritual menyambut panen padi maupun juga sebagai hiburan masyarakat. Lirik yang dituturkan dari budaya Andi-Andi ini biasanya itu berisi tentang nasihat kehidupan, kemudian juga tentang cerita-cerita rakyat, sampai dengan doa-doa yang memang diwariskan secara turun-menurun ya.

Tahukah pian istilah-istilah nang dipakai komentator dalam olahraga sepak bola? Tenang aja, kita bahas santai di sini. Pertama, ada istilah offside. Ini terjadi wayah pemain penyerang berdiri terlalu parak ke gawang lawan saat menerima umpan, melewati garis pertahanan terakhir. Jadi kada boleh nunggu bola di muka gawang. Selanjutnya, pressing. Ini adalah strategi menekan lawan nang sedang menguasai bola. Tujuannya supaya lawan panik dan kehilangan bola. Biasanya tim nang agresif rancak pakai teknik ini. Lalu ada sliding tackle. Nah, ini aksi mantap sekaligus beresiko, yaitu merebut bola dengan cara meluncur di tanah. Kalau kena bola, aman. Tapi kalau kena batis lawan, bisa jadi pelanggaran. Selain itu, ada juga dribbling, yaitu menggiring bola sambil bergerak melewati lawan. Ini skill yang maolah penonton bersorak. Selanjutnya, passing atau umpan ke kawan satu tim. Tanpa passing yang akurat, permainan bakal tahambur. Nang pahabisan, shooting, momen paling dihadangi. Tendangan ke arah gawang gasan mencetak gol. Gol tercipta, stadion pasti bergemuruh. Nah, jadi pian sudah lebih paham kalau jadi nonton bola makin seru. Dan kada cuma sekadar lihat, tapi juga ngerti.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Terima kasih dan sana perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini melalui perempat suara budaya Banjar ya. Nah, dan sana perempat malam hari ini kita bersama dan dirakain lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Malam hari ini juga kita akan bicara tentang Ratu Kencana Wungu ya, yang merupakan pemimpin anggun dari Kerajaan Majapahit ya. Ya, dan sarang perempat, Kerajaan Majapahit itu adalah kerajaan terbesar di Nusantara karena kejayaan, kemegahan dan juga kekuatan militer dan politiknya yang unggul ya pada zaman dahulu. Di balik kejayaannya, tentu saja Kerajaan Majapahit ini memiliki banyak sekali tokoh-tokoh penting yang tangguh dan juga cerdik ya, mulai dari tokoh laki-laki sampai dengan tokoh perempuannya. Nah, salah satunya itu adalah Dyah Suhita. Dyah Suhita juga dikenal sebagai Ratu Kencana Wungu atau Dewi Kencana ya. Ini merupakan tokoh perempuan legendaris dalam sejarah Majapahit. Dan parasnya yang cantik, pribadinya yang mampu menjadi pemimpin yang kuat, inilah yang kemudian membuat sosok Dyah Suhita atau Ratu Kencana Wungu ini tetap dikenang dan dikagumi hingga saat ini ya. Dia juga dikenal sebagai penguasa perempuan kedua dan terakhir dalam kerajaan Majapahit ya, yang salah merupakan. Selain itu, Dyah Suhita juga seringkali disebut dalam cerita rakyat ya. Contohnya dalam cerita rakyat yang berjudul Kisah Damar Wulan. Nah, jadi Dyah Suhita ini pertama kali dikenal melalui cerita rakyat atau kisah legenda berjudul Serat Damar Wulan. Jadi kisah ini menonjolkan tentang parasnya yang cantik ya. Paras Ratu Kencana Wungu yang kemudian memicu perebutan. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Propat Suara Budaya Banjar.

Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.

94, lagu yang kita dengar tadi juga tentang Ratu Kencana Wungu ya, yang punya nama yaitu Dyah Suhita ya, yang memang merupakan tokoh perempuan legendaris dalam sejarah Majapahit ya, yang terkenal punya wajah yang sangat cantik ya dan 94 ya. Ya, pribadinya juga mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat ya, yang kemudian membuat sosok Dyah Suhita ini tetap dikenang dan dikagumi sampai saat sekarang. Ya, Dyah Suhita atau Ratu Kencana Wungu ini sendiri itu dikenal ya sebagai penguasa perempuan terakhir ya dalam kerajaan sejarah kerajaan Majapahit yang 94 ya. Selain itu Dyah Suhita juga seringkali disebut dalam cerita rakyat ya. Misalnya cerita rakyat yang berjudul Damar Wulan. Nah, jadi Dyah Suhita atau Ratu Kencana Wungu ini dikenal melalui cerita rakyat atau kisah legenda berjudul Serat Damar Wulan, yang kisah ini yang menonjolkan tentang kecantikan Ratu Kencana Wungu yang kemudian memicu perebutan ya. Nah, jadi mulanya Adipati Minakjigo dari Kerajaan Blambangan itu merasa tertarik dengan Ratu Kencana Wungu dan hendak menikahinya. Tapi kemudian Ratu Kencana Wungu ini menolaknya ya. Penolakan Ratu Kencana Wungu sendiri ini kemudian membuatnya merasa dipermalukan dan marah, yang berujung kemudian menyerang Kerajaan Majapahit. Jadi dalam kondisi ini Dyah Suhita

mengalahkan Minak Jigo beserta rombongannya dengan kecerdikan dan juga bantuan dari para pelayan kerajaan yang setia. Jadi cerita ini menunjukkan bahwa Ratu Kencana Wungu itu tidak hanya cantik, tapi dia juga memiliki sifat yang cerdas dan taktis, sangat berkaitan dengan nilai kepemimpinan budaya Jawa. Ya, dan sana kemudian Ratu Kencana Wungu ini menjadi pemimpin perempuan terakhir di Kerajaan Majapahit sejak tahun 1429. Saat itu usianya menginjak 20 tahun. Hingga 1447 Masehi menggantikan ayahnya Maharaja Wikrama Wardana, Raja kelima Kerajaan Majapahit yang telah wafat. Jadi julukan Ratu Kencana Wungu ini didapatkan karena kebiasaannya yang menunggangi kereta berwarna ungu, ya, yang mana pada masa itu warna ungu itu dianggap sebagai warna yang mahal, ya, warna yang merupakan simbol dari kebangsawanan. Meskipun dalam kisah atau naskah sejarah tidak menyebutkan secara eksplisit atau jelas, ya, mengenai kedudukan Dyah Suhita atau Ratu Kencana Wungu ini sebagai penguasa Kerajaan Majapahit, tapi ia tetap menjadi simbol penting dalam budaya Jawa yang menggambarkan keanggunan, kebijaksanaan, dan kekuatan perempuan bangsawan.

Di banyak rumah, masih ada kebiasaan yang dianggap wajar. Anak perempuan dibebani semua pekerjaan rumah, dari dapur sampai kebersihan. Sementara itu, anak laki-laki dibiarkan santai. Makan disiapkan, pekerjaan rumah dianggap bukan tanggung jawabnya. Tanpa disadari, pola ini mengajarkan bahwa tanggung jawab ditentukan oleh jenis kelamin. Padahal, rumah adalah tempat pertama anak belajar tentang keadilan. Pekerjaan rumah adalah tanggung jawab bersama. Anak perempuan dan laki-laki punya hak dan peran yang setara. Kesetaraan gender dimulai dari rumah.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

0: Ya, dan Sanak Purwompa, terima kasih masih bersama kami di kesempatan malam hari ini, dan kita masih bercerita tentang Ratu Kencana Wungu ya, yang dikenal tidak hanya cantik tapi juga dia mempunyai sifat yang cerdas dan taktis ya. Ini sangat berkaitan dengan nilai kepemimpinan budaya Jawa. Ya, dan Sanak Purwompa, Ratu Kencana Wungu ini menjadi pemimpin perempuan terakhir Kerajaan Majapahit sejak tahun 1429 hingga 1447 Masehi, menggantikan ayahnya Maharaja Wikramawardhana, Raja kelima Kerajaan Majapahit yang telah wafat. Ya, jadi julukan Ratu Kencana Wungu ini sendiri didapatkan karena memang kebiasaannya menunggangi kereta berwarna ungu, yang mana pada masa itu warna ungu dianggap sebagai warna mahal ya, dan merupakan simbol bangsawan. Meskipun dalam naskah sejarah tidak menyebutkan secara eksplisit atau jelas mengenai kedudukan Dyah Suhita atau Ratu Kencana Wungu sebagai penguasa Kerajaan Majapahit, tetapi dia tetap menjadi simbol penting ya dalam budaya Jawa yang menggambarkan keanggunan, kebijaksanaan, dan juga kekuatan perempuan bangsawan. Dyah Suhita atau Ratu Kencana Wungu ini digambarkan sebagai pemimpin yang berdaulat penuh ya. Ia memimpin Kerajaan Majapahit saat kondisi kerajaan baru saja pulih akibat Perang Parekrek ya. Dan perang saudara besar ya, yang menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik Kerajaan Majapahit. Ya, fokus utama dari Dyah Suhita atau Ratu Kencana Wungu ini adalah memulihkan dan menstabilkan kembali segala kerusakan Majapahit akibat Perang Parekrek. Jadi usaha-usahanya yang kemudian berhasil membawa Majapahit kembali ke masa yang lebih tenang dan makmur. Nah, jadi ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, juga mampu menjaga keharmonisan masyarakat, sekaligus juga mengangkat derajat perempuan dalam tatanan kerajaan ya. Jadi Ratu Kencana Wungu ini bukan hanya tokoh dalam sebuah cerita legenda, tetapi juga menjadi simbol dan standar perempuan ideal dalam budaya Jawa, yaitu anggun, berani, mengabdi pada kerajaan, dan juga tidak mudah terpengaruh. Ratu Kencana Wungu ini kemudian menjadi lambang kebijakan dan kepemimpinan feminisme ya, yang seimbang, lembut tapi tetap berprinsip, cantik dengan wibawa yang sangat kuat. Ya, meskipun kisah tentang Ratu Kencana Wungu ini berada di antara sejarah dan mitos, tapi sosoknya tetap memberikan pembelajaran mengenai peran penting perempuan dalam memimpin budaya Nusantara. Dan Ratu Kencana Wungu ini juga mewakili figur pimpinan perempuan yang mampu untuk bersikap tegas, berani, dan juga cerdik, sekaligus mampu untuk menjaga nilai-nilai luhur kerajaannya, yaitu Kerajaan Majapahit.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kaya pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian hendak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada matan Bahari.

Selamat berjumpa, kita tadi sudah cerita banyak ya tentang Ratu Kencana Wungu yang bukan hanya tokoh dalam sebuah cerita legenda tetapi juga menjadi satu simbol standar perempuan ideal dalam budaya Jawa, yaitu anggun, berani, mengabdi pada kerajaan dan juga tidak mudah untuk terpengaruh ya. Dan Ratu Kencana Wungu pun menjadi lambang kebijakan dan kepemimpinan yang seimbang, lembut, tapi tetap berprinsip dan cantik dengan wibawa yang kuat ya. Walaupun kisah tentang Ratu Kencana Wungu ini berada di antara sejarah dan mitos, tapi yang jelas sosoknya itu tetap memberikan pembelajaran ya mengenai peran penting perempuan dalam memimpin budaya Nusantara ya. Mewakili juga figur pimpinan perempuan yang memang mampu bersikap tegas, kemudian berani, cerdik, sekaligus juga mampu menjaga nilai-nilai luhur kerajaannya, yaitu Kerajaan Majapahit ya. Baik, dari sekilas cerita kita di kesempatan malam hari ini tentang Ratu Kencana Wungu, atau juga punya nama asli Diah Suhita ya, akan bisa memberikan satu wawasan pengetahuan bagi kita tentang Ratu Kencana Wungu yang merupakan pemimpin anggun dari Kerajaan Majapahit.

Kata Banjar diwaluhinya, yang berarti jangan mudah termakan janji bohong. Diwaluhi atau diberi waluh atau labu pasti enak. Waluh bukan hanya enak di sayur, juga enak dibikin kue. Ada pais waluh, kolak waluh, lempeng waluh, bingka waluh, roti pisang waluh, dan sebagainya. Waluh makanan kesukaan orang Banjar, terutama hulu sungai. Karena waluh memang enak. Begitu nikmatnya waluh, hampir semua anak balita Banjar waktu kecil diberi makan waluh yang dicampur dengan bubur atau nasi lembek. Waluh dipenyet bersama nasi menjadi nikmat sekali. Nah, karena begitu enak dan populernya waluh ini, kemudian dijadikan perumpamaan dalam peribahasa Banjar. Ketika janji manis disampaikan dan janji itu sebenarnya bohong, orang Banjar menyebutnya diwaluhinya. Karena janji yang nyaman menghibur hati setara kenyamanannya dengan waluh, walau ketika tidak benar berubah menjadi diwaluhinya.

Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.

0: Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Oh, lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Ahmad?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang.
1: Wah, kebanjiran pulang. Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Ih, lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti, Bang, siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai. Dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpat lah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Wahai sahabatku, seorang pengemudi biasanya lebih senang menginjak gas daripada menginjak rem. Padahal rem itu sangat berguna untuk menghindari dirinya dari kecelakaan. Itulah perumpamaan kehidupan manusia yang lebih senang melanggar daripada mematuhi larangan agama. Padahal larangan agama itu berguna untuk menghindari dirinya dari keburukan. Renungkanlah

Harapan Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan yang sangat berobat. Terimalah salam nasional. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, hari Kamis 21 Mei 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Perompat FM Suara Budaya Banjar, selamat bayi sukan dan sanak perompat. Senang sekali Ulun Anissa kembali hadir di udara menemani bubuhan pian seberataan di hari Kamis ini, 21 Mei 2026, dari saat ini hingga nanti jam 10 bayi sukan dan sanak perompat lah. Nah, Ulun informasikan di pagi hari ini azan subuh sudah tiba waktunya pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah ya, di Banjarmasin dan juga sekitarnya. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan seperti biasa di pagi hari ini kita akan hadirkan pengajian Al-Quran dan juga terjemahan. Untuk edisi hari ini kita hadirkan surat An-Naba ayat 1-20 yang akan dibacakan oleh Ahmad Baihaqi, SPDI, dan juga terjemahan oleh Hajah Kustiyah. Tentunya kita juga sudah menyiapkan rangkaian acara yang menarik dan juga informatif tentunya dan senang perompat. Jadi jangan kemana-mana, kita akan hadirkan setelah pengajian, kita akan hadirkan selama 1 jam lagu-lagu yang menemani Bayi Sukan dan Sanak Perompat. Tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara

وأنزلنا

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: warnanya biru, gula tapi lawan baju. Selamat datang di Banjarbaru. Keluarganya ramah, siap menjamu.
1: Pelajaran ke rumah guru, minta doa.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 그래서 아 예.
1: Rasanya ada yang kurang ya Pak. Proyek gol, cicilan aman, hobi jalan terus. Tapi kok hati saya rasanya masih kosong. Kayak ada lubang yang gak ketutup.
2: Kamu kayak orang haus yang minum air garam. Makin diminum, makin haus.
1: Maksudnya gimana Pak? Apa saya kurang sedekah atau kurang liburan?
2: Bukan soal apa yang kamu lakukan nak, tapi untuk siapa kamu melakukannya. Kita sering sibuk mencintai dunia yang bakal ninggalin kita, tapi lupa mencintai dia yang gak pernah ninggalin kita. Cinta kepada Allah itu bukan beban nak, itu pelabuhan. Kalau hatimu sudah kamu ikat di sana, mau badai hidup datang kayak apapun, kamu gak akan hanyut. Karena kamu tahu Allah itu cukup.
1: Ternyata Allah itu cukup ya Pak ya.
2: Coba deh nak, mulai besok setiap kamu melangkah, niatkan karena cinta sama dia. Rasakan bedanya.
3: Dunia bisa mengecewakan, manusia bisa meninggalkan, namun cinta kepada Allah adalah ketenangan yang abadi. Kembalikanlah hatimu kepada pemiliknya.

0: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perempat dimanapun bubuhan pian berada. Senang sekali, alhamdulillahirobbil alamin ya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, wan kesempatan gasan kembali menyapa dan sanak perempat ya, pendengar dan juga penonton setia kita. Dalam program Hikmah Subuh RRI Pro 4 Banjarmasin di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan Anissa ucapkan selamat baisukan lah dan senang Pro 4 lah. Mudah-mudahan di hari Kamis ini 21 Mei 2026 bisa menjadi hari yang lancar gasan bubuhan pian seberataan. Dan di Hikmah Subuh di hari ini kita seperti biasa menghadirkan seorang ustadz untuk memberikan tausiah dan juga pencerahan kepada kita semua ya. Dan untuk hari ini kita hadirkan Ustadz Hoirul Amin yang sudah di studio Pro 4 RRI Banjarmasin. Dan kita akan membahas mengenai makna keikhlasan di hari raya Idul Adha. Kita boleh sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh didekatkan mikrofonnya nih. Karena agak kecil suara Pian nih. Ya. Iya, apa kabar Pian?
2: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dan senang perempat juga sehatnya bersama kita ya, seperti kita ya, di studio. Amin, amin, amin. Nah, sebelum kita mulai Ustadz Ulun hendak mengajak dan senang perempat dulu untuk bergabung melalui dua telepon kita. Amun ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait topik kita hari ini, silakan di dua nomor telepon kita. Ya, yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di telepon reguler kita di nomor 0511-325-2602. Nah, di hari ini menarik benar karena kita berbicara mengenai keikhlasan Hari Raya Idul Adha ya Ustadz ya. Karena mungkin kalau dulu Ulun masih awam ya, ini ya udah hanya penyembelihan sapi, kambing gitu ya Ustadz ya. Tapi ternyata maknanya itu luar biasa ya Ustadz ya. Jadi silakan Pian buka terlebih dahulu nih untuk pendengar kita semuanya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzim alhamdulillah qayyum adzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa 'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. 'Azizul 'alim kataba wa yuktabu abada abidin wa dahradahirin qawlan 'anna wa 'ankum wa 'an jami'il muslimin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa qad ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Wa qala aidan wa qala nabiy sallallahu alaihi wa sallam man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahu alazim wa sallallahu rasul karim ala dalika minasy syahidin wa syakin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita dapat mendengarkan RRI Pro 4 Banjarmasin dengan keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita diberi keberkahan, keafiatan dan rezeki yang luas dan keberkahan hidup. Amin amin, amin. Ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat sahabat ila yaumil qiyamah. Pada hikmah subuh hari ini kita tema makna keikhlasan di raya Idul Adha. Artinya apa? Artinya kita mempersiapkan diri untuk beramal ibadah lebih kita tingkatkan, yaitu kita harus ikhlas dalam beramal ibadah. Bukan hanya kita mensedekahkan harta atau kita tapi kita harus segi ibadah beramal itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di bulan Zulhijjah ini yaitu hari raya Idul Adha. Banyak amal ibadah di bulan ini seperti orang berhaji, orang berkorban, yaitu nah itu perlu keikhlasan pada diri kita, pada hati kita. Karena ikhlas itu sangat penting bagi pondasi kita untuk beramal ibadah di bulan Zulhijjah. Ya. Zulhijjah selalu datang membawa suasana yang berbeda, ada gemar takbir yang mulai terasa dari kejauhan. Artinya kita bertakbir pada bulan Idul Adha. Nah, bertakbir. Karena bertakbir itu adalah kita sudah melawan hawa nafsu. Kita tuhok sudah beramal ibadah ingin minta puji, ya lo, minta nilai. Nah, tapi kita Idul Adha kita memenangkan hati. Menang hati itu karena apa? Karena kita kawak menjauhkan daripada sifat-sifat yang tercela. Nah, itu sangat penting kita amalkan di hati. Kita implementasikan kepada diri kita untuk beramal ibadah itu tidak ada tujuan, apalagi kita minta dipuji, minta dinilai. Nah, itu jangan sampai kita seperti itu. Apalagi kita kan mengawal hawa nafsu kita. Nah, Idul Adha itu artinya kita harus ikhlas dalam beramal ibadah. Ya, kalau artinya banyak yang amal ibadah yang kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Banyak kita lakukan beramal ibadah di bulan Zulhijjah. Nah, sangat penting kita amalkan. Zulhijjah itu bukan sekadar penutup kalender Hijriyah. Ia adalah bulan pengorbanan, keikhlasan, dan momentum memperbaiki diri sebelum waktu terus berjalan meninggalkan manusia. Artinya kita, karena itu pelajaran bagi kita semua, di bulan Zulhijjah ini, yaitu banyak orang berkorban, bersedekah. Untuk apa? Untuk kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan orang-orang berkorban sapi, ya. Untuk apa? Untuk kita membersihkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena apa? Kita hakikatnya orang menyembelih sapi itu kita menyembelih hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu kita sembelih. At sembelih itu kita kontrol hawa nafsu kita.
1: Kita
2: digoda setan, maka kita kontrol diri kita. Untuk apa? Untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kan mengorbankan harta, ya, mengorbankan tenaga. Bagaimana kita itu melawan hawa nafsu supaya kita ikhlas beramal ibadah. Bila kada ikhlas kita, maka amal kita itu tertolak. Ibaratnya apa? Ada ikhlas kita, ya kan? Kita bersedekah untuk apa? Minta pujian. Nah, Allah Ta'ala ambil pujian manusia, ya kan? Nah, kenapa? Karena kita minta nilai kepada manusia. Tapi bila kita minta nilai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ridha, maka Allah menang rahmat kepada kita. Nah, makanya suri taul dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, makanya ya Rasulullah, kita berbuat amal ibadah itu ikhlas. Jangan sampai kita ada tujuan. Apalagi bulan Zulhijjah ini banyak beribadah, tingkatan ibadah, bersedekah, ya kah? Bersedekah. Kemudian disunahkan daripada puasa di bulan Zulhijjah ini, puasa Arafah. Nah, itu antara mendidik hawa nafsu kita supaya apa? Supaya kita itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Artinya kita harus membentengi diri daripada perbuatan tercela, ya kalau. Nah, itulah sangat penting bagi kita semua untuk mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu pada bulan Zulhijjah ini.
1: Iya.
2: Sangat bagus karena sangat utama di bulan Zulhijjah ini, sangat bulan mulia. Nah, hanya banyak bulan haji. Nah, bulan haji. Nah, bulan haji, makanya kan kita disuruhkan puasa pada puasa Arafah bagi yang tidak berangkat haji. Itu disunahkan berpuasa. Ya kalau 9 Zulhijjah, ya kalau. Nah, kemudian kita bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah

0: ilham, kita bertarbiyah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memenangkan diri daripada hawa nafsu kita. Makanya hakikatnya menyembelih sapi tadi itu kita menyembelih hawa nafsu kita. Nah, makanya kita harus ikhlas.
1: Inggih.
0: Kita berkorban, mengorbankan harta untuk berkorban, ya kan? Nah, itu apa? Itu harus ikhlas kita. Mesedekahkan harta kita.
1: Kadang ada orang yang berkurban itu karena gengsi, Ustaz, atau karena hendak dipuji.
0: Iya, nah itu kan makanya kita berkurban itu kita bila ada orang harta banyak maka diwajibkan berkurban. Bukan hanya setahun sekali aja. Ya, aku sudah berkurban aja. Padahal si Dina itu orang itu adalah orang yang kaya raya, orang mempunyai banyak uang, tapi dalam artian itu berkorban itu bukan hanya setahun sekali aja. Yang diwajibkan itu adalah orang yang kaya mempunyai uang, maka hanya wajib berkorban karena ini mempunyai harta. Ya lah. Nah, makanya itu banyak itu harus diamalkan, diamaliahkan. Nah, berkorban sapi, kan di situ adalah sedekah. Sedekah kepada masyarakat ya, kalau dagingnya artinya orang yang tidak merasa akan makan, maka di waktu Idul Adha orang berkorban itu dapat daging, maka merasakan dagingnya. Maka dibagikan kepada masyarakat. Orang yang tidak mampu dibagikan, ya lah. Orang yatim piatu. Nah, di situ faedahnya pada bulan Ramadan ini. Nah, Ramadan ini sangat penting beramaliah, beribadah. Tidak ada tujuan, hanya Allah Ta'ala yang kita harapkan, itu Allah Subhanahu wa taala kita harapkan. Nah, itu yang kita amaliahkan di bulan Idul Adha. Makanya daripada firman Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Artinya sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Artinya apa? Kita itu berkorban kepada masyarakat, dalam arti berkorban sapi ya, kalau artinya kita berkorban sapi berupa harta ya, tenaga. Artinya kita dengan benar ya, sapinya harus kita menyembelih harus sopan santun ya. Artinya bagaimana supaya sapi itu nyaman disembelih? Pasien sapi ya, kalau di jarat banyak. Artinya makanya kan kita sudah diharuskan, diharusakan, dibagusakan. Kita pertama apa, pisaunya itu landap. Artinya itu jangan sampai pisaunya tumpul, kasihan sapi. Ya kah? Sudah disembelih kada pagat gulunya. Di sapi bila kon di sano pagat. Nah, artinya itu apa? Artinya dengan datinya landap, sekali lokal sembelih langsung terputus kan. Nah, itu kan sudah nyaman sapinya kan. Artinya sapi itu ada ketulusan ya, kalau ini sapi misalnya dijaratnya kayak apa artinya sampai patah batis sapi. Nah, itu apa artinya, itu tidak ada ketulusan oleh sapi, artinya sapinya itu sakit jadinya. Jadi sembelih matinya karena apa? Karena sapinya itu apa, sakit atau tertindih jadi mati, bukan karena disembelih.
1: Sapinya
0: kita sopan santun kepada sapi. Makanya kan biasanya kan ditutup matanya ya, kalau artinya sapinya kada melihat. Kemudian karena bagaimana kita supaya sapi nyaman ikatannya, artinya jangan sampai kita mencederai sapi tadi. Nah, itu kita berkorban untuk nilai Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting kita amaliahkan. Karena itu itulah kita perlu kita laksanakan. Artinya selain berkorban kita puasa tadi kan, puasa 1 sampai 9 Zulhijjah itu biasanya disunahkan untuk berpuasa untuk kita semua. Jadi, yang masyhurnya itu Arafah. Yang masyhurnya. Padahal sebenarnya puasa itu mulai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Nah, itu sebenarnya. Nah, seperti puasa Tarawiyah itu kan, itu 8 Zulhijjah. Nah, kemudian puasa Arafah itu 9 Zulhijjah. Nah, itu biasanya kita amaliyahkan bulan-bulan Zulhijjah itu yang berpuasa. Tapi sebenarnya 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah itu disunahkan berpuasa. Banyak disunahkan daripada bulan Zulhijjah ini. Makanya kita harus ikhlas. Amal ibadah harus siapkan diri kita beribadah pada bulan Zulhijjah. Di antara orang kan berangkat haji, berangkat haji kan. Nah, artinya orang tenaga. Kenapa? Itu tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: ya kah? Mm-mm. Tujuannya karena Allah. Pertama kita mengorbankan harta, mm-mm, kemudian tenaga, ya kah? Mm-mm. Nah, kemudian pikiran. Tapi itu tujuannya kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mm-mm, ikhlas. Mm-mm. Oleh yang mukhlisin, tidak ada tujuan, tidak ada, tidak ada gorot, artinya hanya semata-mata karena Allah.
1: Iya.
0: Maka kita jadi orang yang mukhlisin, hamba, mm-mm, hamba Allah Subhanahu wa taala, mm-mm, dalam bentuk ibadah, berhaji ya kalau.
1: Iya.
0: Makanya siapkan diri kan kita berhaji itu kan. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk naik haji ya kalau.
1: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Nah, itu sangat penting kita amaliahkan pada bulan Zulhijjah ini. Di antaranya lagi kan pertama tadi kan puasa Arafah, kemudian dia melaksanakan kurban.
1: Iya.
0: Kurban ya tadi daripada 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah itu melaksanakan kurban, yaitu kita bersedekah sapi korban. Nah, mm-mm, yang ketiga itu memperbanyak zikir takbir pada bulan Zulhijjah ini.
1: Mm-mm.
0: Nah, berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar.
1: Yeah.
0: Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuhok sudah beribadah minta nilai makhluk ya kalau. Mm-mm. Tuhok kita sudah itunya kita ada tujuan lah.
1: Mm-mm.
0: Beribadah, tapi sebenarnya kita adalah tujuan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berserah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya hati kita tetap terkontrol.
1: Iya.
0: Bagaimana ikhlas ya kalau lah.
1: Nah,
0: maka ikhlas itu apa? Kiat-kiat ikhlas itu apa?
1: Nah. Terkadang kita saat ini sudah merasa ikhlas ya Ustaz,
0: iya,
1: ya? Tapi okay, di saat-saat berikutnya aduh kita kepikiran lagi, iya, gitu kan. Kayak apa itu Ustaz? Nah, itu apakah sebujurnya sudah ikhlas kah atau belum gitu?
0: Sebenarnya ikhlas itu ada level-level yang tertentu.
1: Oh, ada levelnya.
0: Iya. Makanya kita masuk yang ikhlas yang terendah itu ikhlas juga. Artinya kita berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ikhlas.
1: Mm-mm.
0: Ikhlas juga. Makanya itu kita tapi tidak ada unsur tentang nilai makhluk.
1: Mm-mm.
0: Tidak ada unsur nilainya dunia.
1: Mm-mm.
0: Nah, tapi bila kita serendahnya kita minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan itu termasuk ikhlas.
1: Mm-mm.
0: Tapi level yang tinggi lagi tidak ada mengharap pahala, tidak mengharap balasan kepada Allah taala, semata-mata hanya disuruh Allah.
1: Mm-mm.
0: Allah memberi pahala kadakah? Itu inya kada memikirkan.
1: Mm-mm.
0: Tapi inya memikir hanya ini kewajiban aku kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya.
0: Nah, itu levelnya tertinggi.
1: Oke, okay,
0: nah, tapi
1: biasa.
0: Itu ikhlas juga namanya. Mm-hmm. Nah, makanya disebutkan orang yang mukhlisin. Itu nilainya tinggi sudah.
1: Yeah.
0: Orang yang mukhlis, mm-hmm, orang yang ikhlas. Nah, mm-hmm, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala.
1: Yeah.
0: Nah, itu
1: ya. Kayaknya ada yang bergabung nih Ustaz. Kita boleh terima dulu ya Ustaz ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Abah Sofyan ya?
2: Betul.
1: Iya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Silakan Abah Sofyan hendak bertakun kah?
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk melakukan korban. Bagi korban kita kita bagi-bagi kalau umpamanya ada di antaranya itu kan betapa tangga kita sebenarnya yang bukan muslim.
1: Abah Sofyan,
2: kita memberikan bagi korban itu kepada yang bukan muslim.
1: Mm-mm. Ini mohon maaf Abah Sofyan, suaranya agak kurang jelas nih. Mm-mm. Halo?
2: Umpama ada tetangga muslim itu bisa.
1: Umpama ada
2: orang bukan muslim.
1: Oh iya, orang bukan muslim. Memberikan kepada yang bukan muslim gitu ya, Abah Sofyan?
2: Iya, bagi korban itu boleh
1: ya. Oh, boleh kada gitu ya?
2: Ya, itu aja.
1: Oke. Inggi. Terima kasih, Abah Sofyan. Ya. Terima kasih, itu tadi Ustadz pertanyaan Sidin. Amun daging kurban diberikan kepada orang yang bukan muslim. Nah, itu kayak apa? Boleh kada?
0: Nah, jadi berkorban itu adalah kita menyedekahkan kepada fakir miskin, ya, fakir miskin, orang tidak mampu. Nah, itu biasanya orang berkorban itu kan diserahkan kepada yang biasa penerima. Nah, artinya apa? Artinya kita sedekah, artinya berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada Allah, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Kita dalam manusia ini atau kita semasyarakat ini dalam artian itu berkorban. Artinya tujuannya ini hendak memakani makhluk Allah. Hendak berbuat baik. Lah. Nah, itu. Berbuat baik. Siapa aja dalam arti orang berbuat baik kita terima. Siapa aja? Berbuat baik kita terima.
1: Iya. Yeah.
0: Tergantung niatnya masing-masing. Nah, niatnya masing-masing, ya kan? Nah, orang Islam berkorban maka inya melaksanakan kewajibannya. Ya kan? Nah, kemudian orang yang selain Islam artinya apa? Orang itu berbuat baik artinya kita terima. Karena apa? Karena manusia itu berbuat baik kepada sesama manusia. Ya kan? Nah, tapi dalam artian masyarakat untuk menerimanya kebanyakan kan orang tidak mengetahui daripada asal makanan tadi. Tahu. Nah, itu kan dalam arti itu tidak mengetahui. Artinya orang itu bagus saja memakan daripada pemberian orang yang berbuat baik itu tadi. Nah, artinya yang penting kita melaksanakan menerima orang berbuat baik artinya bersedekah berupa makanan seperti daging sapi ya kalaulah. Nah, itu kita bekerja dalam artian untuk kita terimakan karena itu diperlukan kepada orang yang tidak mampu. Tidak bisa, tidak memiliki harta yang bergelimang. Artinya inya terbantu. Inya merasa nyaman. Kenapa? Inya bisa makan makanan yang nyaman. Artinya semua dapat apa? Merasakan daging daripada korban tadi. Sebelatan. Artinya kan kita artinya sebelatan orang yang kaya, orang yang miskin maka mendapat sama-sama makan daging.

0: untuk menyembelih daripada putranya, okay. Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu adalah husnuzon. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu adalah memberikan ujian. Ujian yang semampunya manusia itu. Jadi Nabi Ibrahim akan melaksanakan daripada perintah Allah Ta'ala. Kemudian dalam artian Nabi Ibrahim menanyakan kepada putranya Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mempersilahkan daripada, karena ini Allah Ta'ala menyuruh. Nabi Ismail kan mendengar. Makanya Nabi Ibrahim waktu membawa anaknya beliau, yaitu Nabi Ismail, maka dibawalah Nabi Ismail tadi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Nah, di bulan Zulhijjah juga. Nah, ketika Nabi Ibrahim membawa daripada Nabi Ismail menyembelih, karena itu tujuan tuh banyak tuh digoda oleh setan. Artinya Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah Allah, Nabi Ismail adalah melaksanakan ketulusan daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibawa banyak banyak ujian oleh setan. Kenapa juga anaknya bungas aja disembelih? Jangan hakun ya, jadi setan menggoda nih.
1: Oh, itu berarti godaan setan untuk pada menyembelih ya.
0: Iya, sebenarnya perjalanan itu digoda setan beberapa kali. Tapi Nabi Ibrahim adalah kuat iman sidin. Artinya Nabi iman sangat kuat. Lalu dilaksanakanlah sampai ke Makkah, lalu hendak menyembelih. Langsung diganti hewan oleh Allah Ta'ala.
1: Luar biasa pengorbanan sidin ya.
0: Nah, itu asal muasal daripada raya korban tadi. Asalnya dari kisah daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, itu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dalam hakikatnya tadi menyembelih sapi itu adalah menyembelih hawa nafsu kita. Sifat riya ya, sifat engken, sifat sombong. Sembelih hakikatnya artinya menghilangkan daripada sifat-sifat yang tercela tadi ya, kalau minta nilai kepada makhluk ya, kalau sombong merasa hebat, ini aja masuk surga sekampung, ini kampung ini aja masuk surga aku aja. Nah, itu merasa sombong, merasa mulia. Merasa mulia, maka itu kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus, makanya kan harus ikhlas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ikhlas tadi? Nah, makanya kita harus tahu kenapa kiat ikhlas. Nah, bila kita tahu, ngalih kita ma'amaliyah kan.
1: Berarti harus melepas rasa memiliki ya, Ustaz ya.
0: Iya, itu harus ikhlas kita merasa memiliki. Artinya kita awak kita, tubuh kita ini milik Allah. Kenapa kita hendak minta nilai lawan makhluk, sedangkan kita nih suara dari Allah, penglihatan dari Allah, napas dari Allah. Ya kah? Coba kita kadang bernapas.
1: Kadang orang tuh merasa, wah, aku nih bungas banar lah.
0: Nah, itu merasa. Nah, itulah merasa itu bisa menipu. Rasa itu bisa menipu, menipu dari diri kita. Nah, tapi lah kita sudah tahu makna ikhlas, maka kita hanya tujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila kita ikhlas, kita berbuat apa aja menjadi pahala. Ya kah? Menjadi pahala. Kita melihat, dapat melihat, ini adalah Allah melihat akan. Nah, jadi pahala. Ya Allah. Kita kalau makan, Allah membantui kau jadi makan, menolongi, jadi pahala. Nah, itu kita tahu itu dari Allah, bukan dari kita. Bila dari kita, maka kita merasa memiliki. Nah, rasa ini kebanyakannya bisa menipu juga. Nah, itu artinya. Nah, itu makanya kita kiat ikhlas. Kiat ikhlas itu apa? Kita menuntut ilmu kepada guru-guru, para ulama, bagaimana ikhlas, bagaimana cara ikhlas. Karena ilmu itu bita'alum, ilmu itu adalah dituntut. Bagaimana kita hendak memperbaiki mobil atau kendaraan, mengetahui ilmunya. Bagaimana kita hendak mengobati penyakit, mengkada belajar, itu biasanya kedokteran, belajar ilmu kesehatan. Nah, kita juga ikhlas, kita harus belajar. Bagaimana kita belajar? Kita bila kada belajar, merasa ikhlas saya sudah. Kada tahu dari sisi hatinya ada suatu gharad tujuan dunia. Nah, itu bila tujuan dunia itu termasuk kada ikhlas, beramal ibadah. Nah, okay. Itu sangat penting kita amaliahkan, kita lakukan di bulan Zulhijjah ini ya kalau.
1: Inggih, nah, Ustaz.

ya. Ini karena kita sudah 30 menit berlalu ya Ustadz ya, kita jeda terlebih dahulu. Jadi dan senang perompat untuk Nang Hendak Betakun lagi, silakan bergabung nanti setelah jeda berikut ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Subuh RRI Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengokku pada haji wada dari cekaman suatu penyakit yang hampir saja merenggut nyawaku. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat, penyakitku ini cukup berat, sedangkan aku adalah orang yang berharta dan tidak ada ahli warisku kecuali seorang anak perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jangan." Aku berkata, "Bagaimana kalau separuhnya?" Rasulullah menjawab, "Jangan. 1/3 saja dan 1/3 pun sudah cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya adalah lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kekurangan meminta-minta kepada manusia. Dan tidaklah engkau mengeluarkan suatu pembelanjaan dengan menuntut keridaan Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya hingga sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu." Aku berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku ditinggalkan di Mekah sesudah kawan-kawanku berhijrah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak ditinggal, lalu engkau beramal dengan suatu amal yang ditujukan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan dengannya engkau akan bertambah derajat pangkatmu. Barangkali engkau tertinggal ini akan mendatangkan manfaat bagi orang banyak dan mendatangkan kerugian bagi lainnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, teruskanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka dan jangan engkau kembalikan mereka ke belakang atau ke Mekah." Tetapi yang kecewa adalah Sa'ad bin Qaulah yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia meninggal dunia di Makkah. Riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
2: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Terima kasih dan Sanak Perompat masih bersama dengan Anissa dan juga Ustadz Ilyas ya di studio Perompat RRI Banjarmasin. Dan kita masih membahas mengenai makna keikhlasan di Hari Raya Idul Adha. Jadi silakan dan Sanak Perompat, tentunya pasti banyak pertanyaan ya, karena ini kan topik yang sangat penting sekali ya. Dan Sanak Perompat silakan bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Ini juga ada yang bergabung lewat YouTube nih, Pak Ustadz nih, kita bacakan dulu lah. Ini dari PKBM Binaan Anak Nusantara 1757. Pertanyaan Sidin, bujurlah guru, ada orang memadahi orang nang hendak berkurban, kada boleh meiris kuku wan begunting rambut. Itu jarnya bisa kada sah. Apakah bujur, Ustaz? Ya, silakan, Ustaz.
4: Ya, baik. Jadi kita berkurban itu ya harus mengetahui dulu. Kita beramal ibadah harus mengetahui cara kita beribadah tadi. Agar apa? Agar kita bujur melaksanakan ibadah. Jangan sampai kita ibadah kita itu jadi sia-sia.
3: Walaupun mungkin niatnya baik, tapi tata caranya harus benar. Ya, Ustaz, benar. Ya.
4: Bukan hanya kita berkorban, tapi kita dalam arti bukan hanya berkorban, tapi kita ibadah lainnya juga. Ya lah, seperti sholat, ya lah, seperti wudu kan harus ada ilmunya juga.
3: Inggi.
4: Bagaimana kita wudu? Ya kalau mau dari mana? Harus tata tertibnya. Nah, makanya baik kita wudu itu loncat-loncat. Nah, maka jadi kita hilang kelebihan daripada wudu yang tertib tadi. Lebih keutamanya. Kebanyakan pahalanya nyata berkurang dulu. Nah, begitu juga kita berkorban pada Idul Adha. Kita sangat penting kita mengetahui. Yang pentingnya itu adalah niat dulu. Niat berkorban untuk apa niat ini? Nah, karena apa niat ini berkorban? Nah, itu sangat penting kita luruskan niat dulu. Niat berkorban artinya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bersedekah, kita memberikan daging kepada orang yang tidak mampu karena Allah taala menyuruh. Nah, itu kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkorban, kemudian kita sudah kita sedekahkan, kita serahkan kepada penyembelihnya, para panitia. Nah, mulai 1 sampai 1 Zulhijjah sampai penyembelihan, maka bukan tidak sah. Artinya apa? Itu menjadi makruh. Makruh tahrim. Makruh tahrim artinya bila makruh tadi tetap korbannya itu sah aja. Cuma hukumnya makruh. Memotong kuku, rambut. Jadi orang yang berkorban, siapa orang yang berkorban itu? Bagi orang yang berkorbannya aja. Bukannya kita semua. Artinya berkorban, siapa berkorban, bapak siapa yang berkorban. Nah, itu makruh. Mulai satu sampai penyembelihannya itu makruh. Memotong kuku dan rambut. Nah, kalau bisa jangan dulu memotong kuku dan rambut. Itu makruh hukumnya. Artinya korbannya sahaja. Cuma makruh itu dalam arti aja pahala berkurang jadinya. Tapi sahaja. Sahaja. Yang jadi makruh itu bukan sapinya. Tapi orang yang pemiliknya. Pemilik yang berkorban tadi. Nah, itu. Kalau bisa jangan memotong kuku dulu. Mulai satu Zulhijjah sampai penyembelihan. Nah. Kemudian jadi, ya, menyembelih sapi tadi harus benar-benar sapinya. Artinya kan dimakan orang banyak kan lah. Makanya kita harus benar-benar penyembelihannya dengan benar ya kah? Memelihara sapi sebelumnya itu harus diperhatikan. Kasihan sapinya. Sapinya kan dimakan nih. Membeli lama kasarnya.
3: Nah.
4: Sekalinya bakurus pada hari itu juga.
3: Nah,
4: kasihan. Artinya apa?
3: Kasian.
4: Ya, kita berikan makan dulu ya kah? Makanya disuruhkan, diharuskan kita harus memelihara sapinya. Jangan sampai sapi itu sakit kalau lah. Nah, makanya waktu menyembelih sapi kita kita sembelih lalu sudah memotong, maka kita bagus kita tapaul aja. Ya, kita waktu menyembelih kita ini jadi manis ini kita sedikit ke hulunya. Tapaulnya apa? Supaya dagingnya manis.
3: Seperti itulah. Seperti
4: itu. Ada caranya kita menyembelih itu agar dagingnya manis. Makanya makanya niatnya baik dulu. Maka bila kita menyembelih sapi harus dengan ilmu karena ini bisa mengepek ke sapinya. Mengepek ke sapinya. Bila kita orang tuh makan daging sapi nyaman. Nah, dasar bagus cara penyembelihannya.
3: Inggih.
4: Bagus penyembelihannya.
3: Nah, ini
4: sangat bagus.
3: Inggih. Ini ada pertanyaan lagi nih Ustadz nih, dari Giantara dari Banjarmasin. Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban atau seperti apa hukumnya Ustadz?
4: Iya. Jadi berakikah, ya kan? Berakikahnya berkurban ini dalam artiannya kita biasanya orang mampu lah. Kalau bisa setahun sekali berkurban ini jika orang mampu, ya lah.
3: Jika mampu.
4: Tapi lebih utamanya kita berakikah. Kita niatkan kita berkorban itu akikah. Boleh kita niat berakikah. Artinya apa? Makanya kan jenis itu berakikah, boleh aja kita gabung aja berkorban, ya kan? Berakikah itu boleh aja. Nah, itu yang sangat kita perlukan ilmunya, mengetahui daripada cara-cara berkorban, cara-cara kita niat kita berkorban dulu. Nah, kalau bisa kita tanyakan kepada kita niat kita kepada penyembelihnya, makanya kan anu kita niat kita harus luruskan dulu. Kita beribadah berkorban sapi ya kalau, karena itu sangat penting karena dimakan, artinya dirasakan seberatan masyarakat. Makanya bila kita ada berkorban, mampu berkorban, maka kita tergolong orang yang celaka. Jangan sampai kita mampu berkorban sapi tapi kita tidak melaksanakan. Nah, jangan sampai kita sudah berkorban tahun tadi tapi kita mampu aja sebenarnya. Sama kan naik haji ya, kalau mampu aja toh, segi finansialnya, segi kesehatannya, segi hartanya, maka kita wajib naik haji. Nah, wajib naik haji karena kita punya kemampuan. Kemampuan dalam artian tuh kita punya uang tapi kesehatan kadang mendukung. Nah, itu termasuk tidak mampu ya kan. Sama juga kita berkorban sapi ya kan. Ada uangnya ya kalau. Ada uangnya kita berkorban. Orang yang tidak ada uangnya tidak mampu, tidak diharuskan karena tidak mampu, karena jangan sampai kita tergolong daripada orang yang celaka. Nah, cintailah kita ilmu ikhlas tadi, kita belajar daripada ilmu ikhlas tadi agar kita beramaliyah, beribadah itu bagus, bersih daripada yang niat-niat daripada niat yang kotor. Ya kalau kita hanya tujuan kepada makhluk aja. Bila kita dapat makhluk, nilainya maka kosong jadinya. Bila kita beribadah kepada Allah, niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dapat hasil. Pahala kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Tentunya diharapkan setelah Idul Adha tetap terus bersedekah ya Ustaz ya.
4: Iya, sedekah. Ya kan anu bersedekah disunahkan kita di bulan Dzulhijjah itu tadi apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. Ya, kita bersedekah kepada sesama ya kalau. Artinya apa? Bulan Dzulhijjah ini kita beramaliyah di bulan Dzulhijjah itu tadi tingkatkan amaliyah, berzikir, kemudian bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW agar apa? Maka kita mengikut Rasulullah. Ya kalau barang siapa orang yang mengikut Rasulullah, maka masuk surga dengan Rasulullah. Ya kalau barang siapa cinta kepada Rasulullah karena ma'ifil jannah, maka inya bersetaku masuk surga. Nah, bagaimana yang bujurnya kita beribadah, makanya kita perlu kita beribadah, kita bama ibadah, kita tahu ilmunya dulu bagaimana supaya bujur kita kita ibadah nih, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Ini silakan Ustaz.
4: Ya, sangat penting kita tadi itu belajar ilmu ikhlas.
3: Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti ditutup ya Ustaz ya. Kan sering nih ulun mendengar seseorang berkurban tapi pahalanya untuk diberikan, ditujukan kepada orang yang sudah meninggal seperti itu ya, untuk almarhum siapa. Itu boleh atau seperti apa nih Ustadz nih?
4: Nah, makanya inna a'malu biniat, bahwasanya amal itu tergantung dengan niatnya. Tergantung niatnya apa. Makanya kan beribadah, masa makan kita kita berhaji sudah, kemudian hendak niatnya untuk menghajikan orang tua. Boleh-boleh saja.
3: Boleh-boleh saja.
4: Untuk pahalanya dihadiahkan kepada orang tua kita tadi yang sudah meninggal. Nah, sama berkorban, berkorban itu kita niatkan, kita sudah berkorban.
3: Iya.
4: Siapa yang belum berkorban, misalnya lah, adik kita, kakak kita, kita niatkan untuk pahalanya yang berkorban ini adalah yang almarhum. Niat aman pahalanya kepada almarhum. Tulis dalam artian itu nama siapa untuk siapa. Mas itu boleh-boleh aja kita menghadiahkan korban itu niatnya kepada siapa. Pahala niatnya. Maka orang yang dikubur tadi dapat pahala juga. Karena apa? Karena orang yang sudah yang meninggal tidak bisa berkorban lagi.
3: Iya.
4: Jadi yang hidup yang berkorban ya Allah. Nah, jadi yang hidup tadi meniatakan. Meniatkan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, atau kita misalnya ada duit, orang tadi tidak ada duitnya, kita niatakan ini duit agar ikam berkorban. Niat artinya namanya ikam.
3: Luar biasa.
4: Karena sudah nah itu. Itu bagus. Bagus sekali. Itu masuk. Makanya keikhlasan tadi. Nah, makna ikhlas di
3: ya, luar biasa ya.
4: Itu ikhlas ini bulan Zulhijjah ini harus ditingkatkan. Daripada bulan sebelumnya harus ini. Karena berkorban tadi menyembelih. Maka tapaulnya kita menyembelih hawa nafsu kita tadi. Nah, artinya niatkan sedekah kita tingkatkan. Mungkin kita saling membantu kepada fakir miskin ya lah. Kemudian kita membantu orang yang kesusahan, memperhatikanlah. Artinya kita memperhatikan orang lain. Peduli kepada orang lain. Nah, tujuannya apa? Allah Ta'ala sayang kepada kita.
3: Dan terutama juga ke tetangga ya Ustadz ya. Kadang ada tetangga yang sugih banar, nah, tapi sebelahnya itu kekurangan dalam makan. Nah, itu Ustadz.
4: Jadi diutamakan dulu orang yang tidak mampu ya Memang boleh-boleh saja berkorban ini di masyarakat itu banyak semua merasakan dari korban. Nah, tapi lebih utama orang yang fakir miskin, yatim piatu. Nah, mungkin inilah amun orang yang kaya kan banyak sehari itu kau aja makan daging, tapi orang miskin sebulan atau setahun
3: belum tentu
4: makan daging. Nah,
3: setahun sekali bisa jadi sekali.
4: Nah, makanya dia hikmah daripada Idul Adha, hikmah daripada hari kurban itu rakyat dalam arti itu orang yang tidak mampu, orang miskin terbantu. Hikmahnya artinya persaudaraan lebih dekat. Kebersamaan ya, kalau gotong royong. Nah, itu hikmah daripada Idul Adha. Nah, makanya kita niatkan hati harus ikhlas. Ikhlas kita membantu orang. Tidak ada tujuan untuk apa-apa, hanya kebersamaan, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ikhlas. Maka menjadilah orang tadi orang yang mukhlisin. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita implementasikan, kita amaliyahkan pada diri kita dan kepada orang lain. Nah, karena bila kita ikhlas, kita efek positifnya orang lain dapat, kita dapat juga. Karena orang tuh ikhlas.
3: Iya.
4: Nah, orang tuh nyaman. Nah, artinya itu sangat penting kita amalkan tadi. Nah, ikhlas daripada beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: Harta jangan disimpan sendiri ya, Ustaz ya.
4: Hanya harta itu digunakan. Ya Allah, untuk kebaikan. Sedekah, kemudian berkorban. Nah, apalagi yang orang penaik haji, rukun Islam ya lah, yang kelima. Nah, jika mampu maka berangkat haji.
3: Oke, baik Ustadz. Mungkin bisa diberikan penutup juga nih Ustadz nih, karena kita sudah di menit-menit akhir ya Ustadz ya, silakan Ustadz.
4: Nah, bulan Zulhijjah ini adalah salah satu hadiah terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Islam. Di dalamnya, nah, kita diberi kesempatan memperbaiki diri, menghapus dosa di situ kita beramaliyah. Kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendekati itu adalah kita bertakbir ialah bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala agar tujuan kita hidup kita itu menjadi orang yang ikhlas untuk hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dapat amal soleh di hari akhirat, di akhir-akhir. Maka jangan biarkan bulan mulia ini berlalu artinya sia-sia yang sampai kita terlena daripada dunia. Maka kita sempatkan berzikir, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, dapat keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah ini. Nah,
3: amin.
4: Di antaranya kita harus ikhlas beramal ibadah, tidak ada tujuan, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja yang ulun sampaikan. salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillah taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Ilyas ya, yang sudah membagikan ilmunya untuk kita semua nih. Dan mudah-mudahan apa yang kita hadirkan di pagi hari ini di Hikmah Subuh RRI Perempat Banjarmasin untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026 bisa membawa pencerahan untuk bubuhan pian seberataan lah. Dan Anissa, cukupkan untuk Hikmah Subuh edisi hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, ulun mohon maaf, minta rela berataanlah. Mudah-mudahan kita kembali dipertemukan di kesempatan berikutnya dengan keadaan yang sehat juga nih, yang sehat, bahagia, dan juga tentunya dengan penuh rasa syukur ya. Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat bayi sukan dan sanak perempat, kabar perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bersama Ulun Anissa. Upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga Wayahini dimulai dari pekarangan rumah. Wali Kota Banjarbaru, Hajah Ernalisa Halabi, turun langsung membagikan bibit cabai Wan Terong kepada masyarakat dalam kegiatan bertajuk Kartini Hebat Banjarbaru, Ketahanan Pangan Tanam Cabai dan Terong di Halaman Rumah. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu semalam, 20 Mei 2026, digelar di ruang terbuka hijau Komplek Cahaya Ratu Elok, Jalan Jelawat, RT 6, RW 2, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan. Umpat hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan, Wan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Samsir Rahman, Brataan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru, Haji Riyandi Hidayat. Program ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan perempuan dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui pembagian bibit tersebut, masyarakat diajak memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi area produktif nang bernilai ekonomi tinggi. Ernalisa Halabi berharap bibit nang dibagikan kawa dimanfaatkan wan dirawat dengan baik hingga masa panen tiba. Menurut Sidin, langkah sederhana menanam cabai wan terong di rumah dapat membantu memenuhi kebutuhan dapur keluarga sehari-harinya. Demikian kabar Pro 4 pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat baisukan dan sanak perompat. Masih bersama Ulun, Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, selamat pagi, selamat baisukan semuanya. Mudah-mudahan pagi ini menjadi awal nang baiklah. Gasan bubuhan pian seberataan dalam menjalani aktivitas. Nah, sudah ada nang berdering. Nah, pagi hari ini siapa ya yang menelpon kita? Nah, tepagat rupanya lah. Amun memberikan kabar boleh banar dan sanaklah. Kita terima selalu telepon ya di 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Nah, apa kabarnya bubuhan pian seberataan ya? Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa juga jaga kesehatan. Nah, ini kita terima dululah siapa gerang nang hendak menelpon di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Pagi,
1: ini Abang Ojan bukan sih?
2: Iya,
1: iya, betul. Iya, alhamdulillah. Nah, sudah mulai ingat suara pianang merdu ini.
2: Ya, dari kawasan Martapura, Sumpulung.
1: Apa kabar, Bang Ojan?
2: Alhamdulillah, baik dari Sumpulung dengarinan.
1: Alhamdulillah lah. Di hari ini, kayak apa nih pagi ini cuaca Martapura?
2: Oh, cuaca Martapura, Anissa, untuk saat ini lagi mendung, Anissa.
1: Mendung lah, sama kayak kita nih ya. Oke, monitor ya Bang Ojan ya.
2: Bapak Anissa?
1: Monitor ya. Monitor kita ya. Halo? Jaringan ya sepertinya ya.
2: Bapak Anissa?
1: Iya, monitor kita lah.
2: Iya,
1: mudahan ya, mudahan pian di hari ini sehat, lancar aktivitasnya lah.
2: Iya, iya. Anissa baik jawab.
1: Baik aja, alhamdulillah ya, segar bugar nah.
2: Apa temanya?
1: Oh, tadi ini temanya kita informasi nasional haja nih mengenai budaya-budaya.
2: Oh ya.
1: Sambil ini musiknya kita dari berbagai daerah di Indonesia nih. Tadi kan lagunya Body Pata-Pata tuh.
2: Terus?
1: Lagunya banyak dari timur ada, dari barat ada, dari Sunda ada.
2: Oh, itu yang lagi dangdut lah. Kok kemarin Anissa?
1: Pun?
2: Kemarin siaran dangdut.
1: Kemarin siaran dangdut. Kena sore juga jam 3. Jam 3 kena siapa yuk? Jam 3. Awan. Jadi pian amun mau mendengarkan lagu dangdut kena lawan Awan lah.
2: Halo.
1: Iya, sepertinya jaringan ya Abang Ojan ya.
2: Kalau kan, kalau
1: enggak. Oke, siap. Terima kasih Bang Ojan lah.
2: Ya, makasih. Jadi pulang lah.
1: Inggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ojan ya yang selalu setia memonitor kita nih ya dari Martapura ya. Salam buat warga Martapura seberataan lah. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya hari ini. Dan jangan lupa sarapan dan sanak perompat, karena sarapan itu penting banar. Gasan menambah energi kita ya untuk menjalani aktivitas kita di hari ini. Tapi amun ada yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa sunnah ya, ataupun puasa mungkin mengganti puasa wajibnya seperti itu ya. Nah, kita jam 7 sampai jam 8 ini dalam program Surambi Banua ya. Untuk sesi pertama ini kita hadirkan informasi sudut budaya secara nasional ya, karena kita sesuaikanlah lawan musik-musiknya, karena musik-musiknya juga dari berbagai daerah di Indonesia. Berikutnya ini ada Manuk Dadali, ini dua lagu dari Jawa Barat nih. Ada Manuk Dadali dari Sri Hanuraga Trio featuring Dira Sugandi, kemudian dilanjutkan dengan lagunya Yura Yunita yang judulnya Bandung.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus.
2: Temenin ya.
1: Ih, mau.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Lagu yang semangat ya menemani kita di pagi hari ini, supaya kita juga umpat semangat lah di hari Kamis ini yang ternyata cuacanya di Banjarmasin ini cerah benar, secerah senyum Buan Pian seberataan ya. Ini supaya Buan Pian jangan lupa, jangan kada ingat tersenyum lah. Nah, karena senyum adalah ibadah ya untuk memulai hari.

pertama yang baru di tahun ini, yaitu Hikayat Srikandi Nusantara. Tema tersebut mengangkat kisah perempuan Nusantara, nang berani, kuat, wan penuh kasih. Kemudian Wakil Presiden Direktur IFORTE sekaligus Eksekutif Produser PSM, Silvi Liswanda menyampaikan bahwa pagelaran tahun ini itu spesial banar dan senak perompat lah. Sidin menyampaikan bahwa seberataan tim begawi dengan penuh rasa cinta demi melestarikan budaya Indonesia. Jadi, ujar direkturnya tadi yaitu Silvi Liswanda, Sidin tuh menyambat bahwa pagelaran Sabang Merauke atau PSM ini menghadirkan budaya Indonesia dengan konsep modern, wan menghibur jua. Dan cara itu maolah generasi muda supaya semakin mengenal, wan mencintai budaya Nusantara. Dan Silvi juga menjelaskan nih bahwa tema pagelaran itu terus berkembang sejak pertama digelar itu pada tahun 2022. Dan tahun ini PSM memilih menyoroti perjuangan perempuan dari berbagai kisah Nusantara. Wah, ini menarik benar nih, karena perempuan Nusantara itu kan punya keberanian, kesabaran, wan kekuatan ganal di dalam menjaga perjalanan bangsa. Dan kisah ini penting sekali untuk dikenalkan kepada masyarakat melalui pertunjukan budaya. Dan kerennya lagi, Dasanak Perompat, pagelaran tahun ini melibatkan sekitar 1.700 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya ada sebanyak 700 seniman, 1.387 penari akan tampil dalam pertunjukan tersebut ya. Silvi juga menyampaikan bahwa para penari ya melewati proses audisi wan karantina khusus di Yogyakarta, yang mana kostum pertunjukan juga diolah oleh sanggar budaya dari berbagai wilayah Indonesia ya. Mudah-mudahan pagelaran ini juga turut menghadirkan perjuangan, cinta dan pengorbanan perempuan Nusantara yang tentunya menginspirasi gasan bubuhan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhannya di sana belum beratan. Mohon izin ulun Heriadi, Ketua Hukum Laung Kuning Banjar. Ulun hendak menyampaikan kepada RRI selamat ya, sudah menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Dan sanak ulun beratan, jangan kali ingat Bubon Pian, Umpat Hitarus RRI Banjarmasin, jangan sampai ketinggalan. Itu aja dulu infonya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

masih bersama dengan Anissa di pagi hari yang sangat cerah ini dan senang perempat. Jangan lupa sarapan, jangan lupa senyum ya, jangan lupa bahagia di hari nang cerah banar inilah. Nah, Anissa kembali menghadirkan nih informasi mengenai budaya secara aktual ya. Karena hanyar-hanyar ini Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran Sky Art 80 ya, gelora api kebangkitan di Museum Kebangkitan Nasional. Dan pameran ini menjadi momentum penting gagasan menghadirkan kembali sejarah perkembangan ilmu pengetahuan Indonesia melalui pendekatan seni visual edukatif. Menteri Kebudayaan Fadlizon ini menyampaikan, amun pameran tersebut menampilkan lukisan karya seniman Paul Hendro nang menggambarkan 80 tokoh intelektual Indonesia. Dan menurut Sidin, pameran itu merupakan bentuk penghormatan kepada para pemikir, kemudian pendidik, wan tokoh bangsa. Nah, ujar Sidin kepada wartawan usai peresmian pameran Sky Art 80 yang bertajuk Gelora Api Kebangkitan Museum Kebangkitan Nasional pada Rabu 20 Mei 2026. Ujar Sidin, pameran tersebut menghadirkan sejumlah tokoh intelektual wan ilmuwan dunia yang pernah memiliki hubungan erat dengan Nusantara. Salah satunya adalah George Everhart Rumpius yang dikenal sebagai naturalis awal yang meneliti flora di daerah Ambon pada abad ke-17. Dan selain Rumpius, pameran juga menampilkan Alfred Russel Wallace yang dikenal melalui penelitian flora wan jua fauna di Maluku. Dan kehadiran tokoh-tokoh ilmuwan ini menunjukkan bahwa Indonesia itu sebujurnya kaya sekali akan alam dan budayanya ya. Selain peradaban tua, jua merupakan mega diversity, wan mega laboratori bagi flora, fauna, kekayaan alam, wan budaya. Dan pameran itu juga menghadirkan berbagai tokoh intelektual lain, terutama nang memiliki kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan wan kebudayaan ya. Dan Kementerian Kebudayaan juga menerima 3 penghargaan rekor dari Museum Rekor Indonesia atau dari MURI ya. Penghargaan itu meliputi lukisan cadas tertua, kemudian penetapan cagar budaya nasional terbanyak, dan pameran lukisan tokoh ilmuwan terbanyak. Nah, luar biasa ya. Semoga pameran-pameran kita kedepannya lebih banyak lagi yang menginspirasi dan juga yang tentunya edukatif bagi masyarakat Indonesia. Nah, setelah ini kita lanjutkan lagi nih lagu-lagu Nusantara. Yang pertama ini ada lagu medley dari GG Gumilar Music, kemudian dilanjutkan dengan lagu Betawi Nonton Bioskop.

0: Perempat FM Suara Budaya Banjar masih bersama Lawan Ulun ya di sini di udara kita ya. Nah, untuk informasi terakhir di sesi pertama dari program Surambi Banua ini dan Sanak Perempat ini mengenai Forum Wartawan Balai Kota Semarang berataan Mbak Imbay lawan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menggelar kegiatan Coffee Morning Lawang Sewu Short Film Festival di Gedung Out the Trap, Kota Lama Semarang pada Rabu kemarin 20 Mei 2026. Dan acara ini menjadi ruang kolaborasi antara insan media, pemerintah, kemudian pelaku seni, hingga para pelajar. Gasan mendorong kreativitas generasi-generasi muda melalui film pendek bertemakan budaya wan kehidupan Kota Semarang. Dan juga diputar film pendek karya siswa SMK Negeri 4 Semarang yang berhasil menjadi juara Lawang Sewu Short Film Festival tahun 2025 semalam. Dan penayangan film tersebut mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari para tamu undangan karena dinilai KAWA menghadirkan sudut pandang kreatif sekaligus memperkenalkan wajah Kota Semarang melalui karya sinematik anak muda. Wali Kota Semarang yaitu Agustina Wilujeng Pramestuti juga mengapresiasi inisiasi Forum Wartawan Balai Kota Semarang yang dinilai mampu menghadirkan ruang komunikasi positif antara pemerintah dan media. Agustina juga memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah Kota Semarang mulai dari ketahanan pangan, ketahanan lingkungan hingga penguatan kolaborasi lintas sektor. Nah, setelah ini kita akan beralih segmen ya untuk sesi kedua dari segmen Surambi Banua jam 8 sampai jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Kabar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat Baisukan dan Sanak Prombat, Kabar Prombat bersama Ulun Anissa. Babak penyisihan grup sepak takraw putra pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kalimantan Selatan berlangsung penuh sengit di lapangan Upik Futsal Indoor Banjarmasin Selasa 20 Mei 2026. Pertandingan ini sudah bergulir sejak Senin pagi dan akan berlangsung hingga Minggu.